0: lagu ni ke? Macam-macam jenis. Hak bawa motor jenis lagu ni. Hak bawa kereta jenis lagu ni. Ni baru dah ni. Ai, baru dah berlaku depan mata Mek Bunga. Abe-abe kita kakak kita tu. Beringatlah sikit deh. Kalahlah nak yuten tu. Nak ngona-ngona. Ah, nak yuten semula. Mugonya salah dah ke? Okay? Lalu ataupun jalan tu salah. Nak yuten tu tolong tengok molek tepat ataupun kawasan tu. Itu tu boleh yuten ke tidak? Kalau kita yuten ni akan menyusahkan orang ke lagu mana? Kalau tak boleh yuten, janganlah kita duk yuten tepat-tepat. Hak tak boleh nak yuten. Hak ni lah banyak kejadian kemalangnya. Melibatkan jenis pemandu, hak boleh yuten di tepat-tepat hak tidak dibenarkan. Bila berlaku kemalangnya sehingga meragut nyawa, siapa kita nak salah ke? Salah diri sendiri lah. Mugaya duk yuten di tepat hak tak boleh nak yuten. Alah, sabarlah sikit. Nuh, bawa depan sikit. Tunggu, siapa ada tepat hak ada tanda yuten, barulah kita yuten. Ni tidak, belorak gaduhnya. Oh, tak ada berada nak juga yuten situ. Tak cara dah, tepat tu banyak kereta, banyak motor. Alah lah, hak ni lah. Hei, Mek Bunga meme. Tak tahulah, harap-harapnya. Kat mana dengar Mek Bunga ni? Tolong ambil perhatian deh. Janganlah kita duk yuten kosei. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Baju merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo.
3: Okey, kita kembali lagi untuk bersama bertemu di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Dan ini pukul 8.15 minit pagi dah sepuluh sekala lah. Untuk edisi air komik ni, kita mari dengan fakta ataupun auta. Jadi kepada anda semua yang nak bersama-sama dengan kita, boleh dah bersedia di telefon masing-masing tu. Lepas ni teka-teka lah nombor telefon tu untuk anda tembusi bilik siaran kita. Cumanya, kita nak kecek mengenai dengan fakta ataupun auta kita hari ni. Orang kata lah, menyanyi saat sedek masuk dapur tu, nanti kalau nikah boleh suami tua. Untuk ortino lah ni sebenarnya dah. Menyanyi sambil memasak, nanti nikah boleh orang tua. Yolah kodok tu. Fakta ke auta tu? Boleh telefon kita 743-3858-7488-030 ataupun WhatsApp kita. Boleh juga di 0149-740154. Untuk jam ni juga ada lagu-lagu yang telah pun kita khaskan untuk pendengar-pendengar kita. Antaranya ada lagu ini.
4: Seperti jejak Korea, senyummu yang manis di dalam dunia.
3: Untuk jejaka-jejaka Korea, ada juga lagu ini.

0: Tu dia deh, antara lagu-lagu yang bakal kita mainkan untuk jam inilah. Jadinya kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita nak kecek mengenai dengan fakta ataupun auta kita untuk hari ini. Menyanyi saat sedang masuk tu, nanti nikah boleh orang tua jelah ke. Okey, pemanggil kita di talian yang pertamanya. Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Okey, kita bersama dengan Iwet lagi kan? Duduk mana tu Iwet bunyi kita tu?
1: Duduk rumah.
0: Oh, bunyi pakai tuk-tuk telefon, neke-neke telefon, mana tu?
1: Aduh.
0: Oh, tak ada gapo. Okey, oh. Weh, kita bersama menerusi fakta ataupun auta kita hari ni. Ya, ceritanya mengenai dengan orang Tino ni kalau nyanyi masuk dapur tu, nikah esok-esok boleh dapat suami orang tua. Jolah ke? Fakta ke auta?
1: Auta.
0: Auta. Apa yang Weh kata auta tu?
1: Dah tengok kebanyakan orang muda ni, Tino muda, yang tua. Tak ada.
0: Jari-jari berlaku apa lah.
1: Tino tua. Apa muda berlaku tu?
0: Oh, gitu pula.
1: Oh.
0: Macam Weh sendiri dengan orang rumah tu beza berapa tahun?
1: 14 tahun. Oh, itu.
0: 14 tahun, Weh lebih berusia daripada dia?
1: Oh.
0: Oh. Begitu. 14 tahun ni. Oh, jauh tu jarak dia tu.
1: Oh, jauh nah. Lah ni kita 53. Dia 40 kat tu. Oh, dia 39 lah ni.
0: Weh, lo.
1: Oh,
0: muda lagi lah awal rumahnya dia.
1: Bawa sama dia kata FN dia temukan dia muka kan ibu mana.
0: Tak perasa weh, kita pun kau dalam keadaan keramainya ke?
1: Keramai kesibuk ke?
0: Jadi weh kata benda ni
1: benda temu sama 40 gram mana pun.
0: Oh, iya kau.
1: Oh, tak ada perasa.
0: Okey, jadi weh kata benda ni fakta ke auta?
1: Auta.
0: Okey, beres weh. Terima kasih weh.
1: Sama.
0: Tutup pintu Nelo tu. Bunyinya motor gerak doa tu. Okey, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Bersama dengan Pak Mak kita dari Besuk Terengganu.
2: Ayah tu. Pak Mak ni.
0: Kali kedua dah mari hari ni Pak Mak dia.
2: Dua kali kedua dah.
0: Beres dia sekarang teka-teki begitu boleh dia.
2: Pasal hari ni jalan mudah.
0: Tak menekel lah mana lah.
2: Tak menekel lah mana.
0: Jangan nak menekel sangat, stres.
2: Aduh, stres.
0: Okey, Pak Mak. Jolah kau yang kata, orang Tino ni kalau dia nyanyi sebelah-belah duduk masuk tu ke, nanti nikah esok-esok kan nampak dapat suaminya, orang yang lebih berusia lah.
2: Aduh, tu sah. Tak semestinya orang dapat suami yang tua tu, tak mestinya menyanyi dapur.
0: Oh, lepas tu?
2: Dia nyanyi dapur tu untuk ialah puah je untuk hiburan dia tu.
0: Oh, tak ada kaitan lah sebenarnya. Jadi tak ada kaitan lah sebenarnya tu.
2: Tak ada kaitan sekabut dengan nyanyi dapur tu.
0: Benda ni jadi Pak Mak kata nyata ke benda ni adalah auta.
2: Auta tu.
0: Macam Pak Mak sendiri dengan orang rumahnya beza umur jarak setara mana tu?
2: Beza jarak 7 tahun.
0: 7 tahun? Lebih Pak Mak sikit lah.
2: Lebih 7 tahun lah. Hari ni Pak Mak umur 97. 97.
0: Dia 90?
2: Dia 90. Itu biasanya.
0: Comel dia tu lah.
2: Biasa tu.
0: Sebab orang tua-tua dulu, kalau dia kata, kalau nak cari orang, apa ni, cari bini kau berapa kau semua tu, carilah orang yang lebih muda daripada kita.
2: Ya, betul tu.
0: Tapi
2: ada juga apa nama ni, orang tua bini.
0: Aduh.
2: Apa arwah bini saya dulu ke? Tua dia 5 tahun dengan saya.
0: Oh, iya ke?
2: Tua dia 5 tahun dengan saya.
0: Oh, jadi maksudnya hak ni yang kedua dah lah ni?
2: Ini yang kedua dah ni.
0: Oh, bisa. Terima kasih, Pak Mat.
2: Okay,
0: Pak Mat kata benda ni auta, Pak Mat.
2: Ya, auta.
0: Alright. Terima kasih, Pak Mat. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Bersama dengan Pak Mat kita. Dia kata benda ni auta. Dua orang dah kata auta. Ada kodok yang menyatakan bahawasanya benda ni fakta. Jom kita nak tanya pemanggil kita seterusnya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Orang Pasimah. Pasimah pula. Orang Tanah Merah kita mari dah.
3: Ya, saya. Selamat pagi, Sah.
0: Selamat pagi, Kak Weh. Makan dah ke tu?
3: Ya.
0: Makan dah ke?
3: Makan dah tadi.
0: Tadi? Awal tu?
3: Oh, awal lah hari ni.
0: Sebab kita,
3: makin awal hari ni.
0: Sebab kita kalau bunyi tadi tu, ibarat kata kat pukul 4-5 pagi tadi lah tu.
3: Ya, pukul 5 betul.
0: Oi lah, awak sahur ke?
3: Ya.
0: Oh, selamat berpuasa lah kak Awin eh.
3: Ya, mungkin kata muji mah dah ada. Tak ada gapo. Pasal saya kata hanya makan, rakyat makan ya lah.
0: Ya lah, dah. Kak Awin?
3: Ya.
0: Fakta ke auta kak Awin?
3: Kata auta juga. Tapi gini, biasalah orang tina, orang yatim, mesti dia kerja tua. Ya, kalau masa tu orang tina ada juga, bukannya sama gitu. Orang tina pun juga orang tua. Betul tak sampai, dah jodoh tu tak ada gitu. Daripada awal lagi tu, saya tulis dah. Benda takkan jadilah. Kalau kita menyanyi, 14 kali nyanyi sehari tu, tak jadi-jadi pun.
0: Tak jadi juga dah.
3: Doh.
0: Tapi ke Kak Awin ramai-ramai orang tina hok menyanyi masuk dapur tu ke? Tak ada jadi artis sore abuk doh.
3: Nyanyi sama dapur duk saja kan belum ada radio kan nyanyi hola nyanyi bukannya gaduk sangat turuk ya danya.
0: Ayolah.
3: Tak ada kata pakai mic berapa mengang sodik tak ada. Dah lama tak

0: Waalaikumsalam.
1: Siapa dia tu? Hello? Hello?
0: Hello?
1: Siapa dia tu?
0: Hello?
1: Dengar ke? Putus dah lawi lu. Okey, hello. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Ya, Abis Ju kita dari Tanah Merah.
2: Ya lah, sangatlah. Selamat tugas, Adik Syah.
1: Terima kasih, Abis Ju.
2: Ya.
1: Abis Ju, kita mari dengar fakta ataupun auta kita untuk hari ni. Ada orang kata lah, orang kata ni, tak tahulah, jangan peduk. Kalau orang tenor ni nyanyi, bleh-bleh duk masuk dapur tu, nanti kalau nak nikah esok-esok, tak boleh orang yang berusia sikit lah. Jolah ke?
2: Boleh orang yang tua sikit. Dia kenal lagu ni, Syah.
1: Lagu mana tu?
2: Orang yang main dulu, dia sekolah, dia tidak tinggi mana orang kata. Dia sekolah ni, kalau kelas ni pun boleh jadi cikgu.
1: Okey.
2: Orang zaman dulu, dia kata-kata dia tu, apa berbisa. Dia psikologi dia pandai. Jangan naik kompetik, berlaku lagu ni, jangan duduk atas-atas naik bisa. Dia simbolik ayat dia, apabila duduk nyanyi, orang kawan itu lah bagi dapur tu. Duduk balik kau nyanyi.
1: Jadi maksudnya Abis Ju, bagi pendapat Abis Ju lah, Abis Ju menyatakan benda ni auta ke fakta?
2: Auta banyak lah.
1: Auta banyak lah dia?
2: Dia sebenarnya benda ni ingat lagu tu lah. Orang tua sedang menepa merah-merah. Mesti di sana kita manusia tak boleh buat apa. Itu semua anugerah Allah Ta'ala. Auta.
1: Alright. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Itu dia bersama dengan Abis Ju Tanah Merah tu. Seterusnya, pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa dia? Pak Deng ke?
3: Yes.
1: Hello, Pak Deng.
3: Ya, dengar tak?
1: Dengar. Saat ni orang Tino ke telefon saat ni? Putus tu.
3: Memang orang Tino. Tapi orang Tino bini Pak Deng.
1: Bukan bini Pak Deng?
3: Bini Pak Deng orang Tino. Memang orang Tino bini Pak
1: Deng. Dek, putus saat ni bini Pak Deng dah lah. Orang rumah Pak Deng lah.
3: Dia telefon tu putus-putus. Dia tak sekecek tu. Kecek-kecek.
1: Pak ni pun macam putus-putus juga ni Pak Deng.
3: Telefon dia ni masak air.
1: Puluk bapanya getok dalam apa dalam bledi.
3: Tak ada over panas dulu.
1: Wading, fakta ke auta, kata kalau retina ni ke, kalau bila-bila masuk dapur tu, dia menyanyi. Lepas tu nikah kat boleh orang yang berusia lah. Jodoh kau benda tu tu.
3: Auta tu bab jodoh tu tak ada kena dengan menyanyi.
1: Tak ada kena
3: jodoh dia lah mana.
1: Dia tak menyanyi pun kalau dia pun jodoh dia dengan orang yang lebih berusia pun lagu tu juga dah.
3: Lagu tu juga. Menyanyi pun. Jodoh ni pun tak sama menyanyi. Auta tu Syah.
1: Auta dia Pak Ding kata dia. Alright. Baik. Terima kasih Pak Ding.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jom kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari Persembahan Atmosfera dengan lagunya Tak Tahu Malu. Terus dengar kami di Go Pagi Go Kita Belakang.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Baik, kita masih lagi terus bersama menerusi fakta ataupun auta kita untuk hari ini. 8.31 minit pagi, masih lagi terus bersama. Kita nak ambil lagi lah pemanggil-pemanggil kita. Hok mana nak telefon kita, tersila-sila. Okey lah, 743-385-8748-8830. Betul ke orang kata, orang Tino ni kalau dia nyanyi dapur tu, boleh-boleh masuk tu, nanti asyik-asyik kat menikah, kat bulih, orang yang lebih berusia. Jadi kita tanya pemanggil kita seterusnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dia mari sekali lagi bersama dengan Kak Shima kita. Macam Kak Shima, penuh ke duduk dapur tu boleh-boleh masuk goreng-goreng ke ataupun rebus ikan ke tanuk nasi ke nyanyi?
3: Nyanyi. Ini kata pasal radio kak, tu lagu-lagu nyanyi, lagu sedap pulak kak. Alik nyanyi.
2: Tapi apa tak jadi penyanyi?
3: Tahu-tahu tak
2: boleh masuk nyanyi. Mana tahu kok bila-bila dulu masuk gapo dapur tu ke, tiba-tiba kita dengan mengasah bakat tu, tiba-tiba boleh jadi penyanyi. Soho pulak pada DJ Syah.
3: Hari tu saya cakap masuk nyanyi karaoke kat Radio Klasik. Tak dengar ke?
2: Tak dengar kita weh.
3: Alah, kita masuk dia hari-hari masa ada. Apa tu? Masa tiap minggu ke dia ada bersama Sitara tu.
2: Okey. Lepas tu benih ke?
3: Benih tak duduk lah. Boleh lah.
2: Benih tu duduk lah deh. Tapi boleh lah menyanyinya.
3: Boleh lah.
2: Okey, jadi fakta ke auta? Orang kata kalau kita nyanyi dapur ni, dia boleh dapat suami yang lebih berusia.
3: Tak ada, auta je tu.
2: Auta deh.
3: Mak saya kawin dia dengan orang setarahnya tu. Sikit setahun je.
2: Beza setahun dua je lah.
3: Beza setahun dua je.
2: Tapi nyanyi ke masa dulu-dulu tu? Masa sebelum menikah tu?
3: Nyanyi. Kita minat dulu lah. Dia budak ya. So lah. Bila-bila masa kuali. Bila nyanyi.
2: Hal tu yang jadi tak joci kuali tu dah. Okey, terima kasih Kak Shima. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan Kak Shima. Pemanggil seterusnya kita siapa tu?
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Ia kita dari Kampung Ruso.
4: Ya, Zah.
2: Pagi tadi dia tak mari, dia mari ala ke tengah hari sikit.
4: Oi, balik majlis tadi, hurang masuk jambel juga lambat.
2: Mana ya berona pagi hari-hari
4: tak
2: ni?
4: Tak tahu lah.
2: Ada salah tu dah. Okey, Pak Ia.
4: Ya.
2: Orang rumah tu berhim nyanyi ke bila-bila duduk dapur tu?
4: Tak nyanyi dia.
2: Dia tak nyanyi?
4: Dia nasi ya.
2: Ustazah
4: ni mana nyanyi?
2: Sepohon kayu daunnya rimbun. Suka Pak Ia. Pak Ia, jolok ke orang kata lah, orang Tino ni kalau dia nyanyi bila-bila masuk dapur tu, dia boleh dapat orang ataupun dapat suami yang lebih berusia lah. Yang dia, beza jarak jauh jugalah.
4: Tak ada kena mengena tu.
2: Tak ada kena mengena?
4: Cuma boleh tua boleh muda tu ada dah jodoh.
2: Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala belaka tu deh.
4: Kita nyanyi pun ada boleh tua boleh juga.
2: Kita ni kadang-kadang merancang je tapi Tuhan yang menentukan.
4: Dia tak ada.
2: Bergerak bagai kena urut dengan dia si A tu dah. Tiba-tiba menikah dengan si B.
4: Dia sesuatu kita gawe tu. Cuma kita merancang tu.
2: Iya.
4: Menentukan orang lain.
2: Okey, jadi Pak Ia kata benda ni auta. Alright, terima kasih Pak Ia.
4: Okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Darwani Wani 242. Salam, saya suka nyanyi dapur. Tapi betul, boleh suami lebih usia jarak 16 tahun. Tu dia katanya Darwani Wani 242. Okey, terima kasih juga pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita yang sedang menonton secara live dari Ampang. Kita ada Azhar Rahman. Orang lakuk wakar baru rasanya Azhar Rahman ni. Orang lakuk kapal lambu tu. Okey, baik, lagi pemanggil kita di talian. Hello, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Kak Yah kita tu.
5: Ya, Kak Yah.
2: Beres ke Kak Yah?
5: Beres, alhamdulillah.
2: Sudah dah bagi seligoh dua ligoh di dapur tu.
5: Oh, tak ada. Kak Yah minum susu ya, sahih dulu.
2: Inilah masa dulu-dululah Kak Yah, mungkin Kak Yah boleh ceritalah kepada pendengar-pendengar kita dulu masa iyalah masa muda-muda dulu, biasa yeah. Nyanyi ke dapurnya bila-bila dia masuk tu.
5: Oh, biasa doa lah. Sampai dulu moga tak ada kerja mana, kerja tu kat dapur nyanyi, cari kayu api pun nyanyi.
2: Pandai nyanyinya.
5: Oh, boleh lah huduh-huduh tu, sekirat-sekirat jalan tu.
2: Lepas tu berapa yang tak jadi artisnya kalau dah pandai
5: Allah
2: nyanyi?
5: Allahu Akbar. Nak jadi artis lah. Tak ada dapat suami-suami tua lah. Dapat suami muda lah Kak Ayah arwah ni.
2: Ya. Yeah. Jadi maksudnya benda tu auta lah bagi Kak Ayah dah.
5: Auta ya tu, belakang tu syahir.
2: Terima kasih Kak Yah deh.
5: Sama-sama.
2: Alright, itu dia bersama dengan.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Patani Kelantan FM, terima kasih Azhar Rahmat. Terima kasih Azhar Rahman. Juga ada siapa ni? Paku. Assalamualaikum DJ Shah. Auto retina nyanyi dapur bersuami lebih usia. Takut galik-galik hangik masuk dapur tu. Jadinya terima kasih. Dia kata auta lah kalau retina dapur nyanyi tu dapat apa suaminya lebih berusia. Okey, ada lagi komen daripada siapa ni, Marsha TikTok. Terima kasih Marsha. Dia tak komen tapi dia bagi stiker. Okey, Mak Teh, ayah Mak Teh marah nyanyi dapur. Hambat dengan nyapu. Tu kata Mak Teh. Ayah dia tak leh weh, backing lah ayah dia. Ayahnya kan jenis orang apa, orang lebar juga lah, marah lah kalau dia menyanyi bila-bila masuk dapur tu dia. Okey, pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Suli.
6: Yo, kata ada perlu jajak hari mana jeli warna merah.
2: Hari ni di jeli.
6: Jauhnya.
2: Allah, jauh apa? Dari Kelantan lagi.
6: Kalau beja aja patung tu dekat lah. Bawa tu ni muka duduk bacuk jauh. Betul lah jauh. Betul lah. Betul lah. Memang betul dah duduk dari Kelantan tu. Tak duduk lah saja. Ya, ingat kau buat dekat siap aku kota baru kau. Aku bacuk
2: tapi, kau. Tapi dek ni kalau Pak Suli pergi lalu ni?
6: Hari ni kata Pak Suli eh. Banyak kerja lah, banyak kerja. Maksudnya kerja tak ada pita, tak boleh piti. Banyak urusan lah, banyak urusan dengan
2: urusan sedih. Daripada dia buat kerja, tak boleh piti, baik gini Pak Gu jajak boleh juga. Buah-buah tangih.
6: Hadiah tu. Betul, betul, memang betul.
2: Jadi start kereta perih ke selalu lah.
6: Maksudnya nak ambil hadiah mari boleh ke hari ni?
2: Hadiah mari boleh ke hari ni?
6: Boleh
2: kami
6: hari ni
2: kat ATM? Ambo tak apa cegak tu kena tanya dulu Pak Suli.
6: Tak apa, kalau tak ada hari ni tak apa. Kita pergi hari hak ni bela-bela kita
2: tak. Okey, baik-baik. Pak Suli, fakta aku tak auta orang tenor ni kalau dia nyanyi masa-masa tu nanti nikah kat boleh orang yang lebih berusia lah. Tok laki dia tu jolo ke?
6: Ada kadang-kadang nyanyi hak boleh hak muda pun ada, boleh hak tua pun ada. Tu saja lah munggu jamin hari tu sepuk ayah atau tani munggu tak ada kerja dulu-dulu pun tak ada jamin dulu.
2: Jadi benda ni apa ni Pak Suli kata auta lah.
6: Auta lah tu.
2: Alright, baik.
6: Hak beza umur tu munggu hak jodoh. Jodoh dia
2: nak buat
6: anak tu biasa
2: lah. Ya, ya, ya. Okey, baik. Terima kasih Pak Suli dah.
6: Sama-sama.
2: Okay,
6: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Weh ni dia tanya nombor telefon mana so. Okey weh, kita ulas semula nombor telefon kita 743-3858 ataupun 748-8930 deh. Cerak dah tu agaknya. Kalau tak apa cerak lagi, ambo sebut sekali lagi 743-3858 ataupun 748-8930. Kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Fina dengan lagunya Tuhan Jaga Dia Untukku. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: makan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
0: Babas.

bersama dengan Aiman Tino dengan Hanya Ku Hanya Saya Padamu deh, membawa kita ke pukul 8.47 minit pagi. Sementara je masa kita ni kelipah deh, apa ni, negara raik sementara. Tapi pukul 9 pagi ni kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara lebih kurang dalam 10 minit. Lepas tu Amor mari semula untuk bersama dengan adik kakak. Cumanya kita nak merumuskan mengenai dengan fakta ataupun alta kita ni, yang mana orang Tino yang suka nyanyi ketika masuk dapur tu nanti akan berkahwin dengan suami yang lebih berusia. Jadinya fakta ke alta, suka untuk saya nyatakan bahawasanya benda tu adalah auta. Itu sebenarnya adalah kepercayaan ataupun gurauan lah orang-orang lama dulu. Bukannya fakta yang ada bukti yang saintifik. Jadinya menyanyi ketika duk masuk dapur ni tak ada kaitan dengan umur pasangan yang bakal kita kahwini. Nak dapat suami muda ke, sebaya ke, ataupun yang lebih berusia ke, itu soal jodoh de pilihan masing-masing. Jadi kepada yang suka menyanyi dapur tu, tak ada masalah kalau nak menyanyi terus ke. Jangan rusinglah. Yang penting jangan sapa suara kita ni lebih kuat daripada bunyi minyak yang tengah menggoreng tu. Dan yang paling penting juga, masuk ke kita kita tengah buat tu sedap. Jangan jadi tawa lembar lah. Soal suami lebih berusia ataupun muda tu, kita suruh ke kepada jodoh lah. Kita suruh ke kepada Allah Ta'ala yang menentukan deh. Tu dia. Jadi betul lah, benda ni adalah auta semata-mata. Kadang-kadang orang lama-lama, orang dulu-dulu ni dia marah orang Tino nyanyi dapur ni. Bukan gapa dok, tapi dia menyanyi kat tak masuk lah. Apa ni, makan ni duduk masuk dapur tu, lepas tu pulak kat jadi tawa lembar makan ni. Lepas tu juga kalinya betul-betul nyanyinya pandai bergabung semua, boleh jadi penyanyi, tak ada masalah. Ni cakap setakat duduk nyanyi dapur, lepas tu tak pernah menyertai mana-mana pertandingan, tak ada guna juga. Tapi kita di Kelate FM ni ataupun di RTM ni sendiri, kita membuka ruang kepada anda yang berminat untuk menjadi penyanyi. Contohnya banyaklah pertandingan-pertandingan yang kita anjurkan. Daripada kecil lagi kita ada ke pertandingan bintang kecil. Baru-baru ni kita dah ada ke pemilih di peringkat negeri Kelate. Lepas tu layak ke peringkat seterusnya. Lepas tu kita juga ada pertandingan lagu pertandingan bintang Piramli. Juga kita ada wakil kita daripada Kelate yang akan berentak pada bulan 10 nanti. Lepas tu ada lagi kita ada pertandingan bintang klasik. Bintang klasik tahun ni tak ada, tahun depan insyaAllah ada deh. Jadi kepada anda yang mungkin boleh menyanyi, pandai menyanyi, deh rasanya mungkin nak mencuba untuk mengetengahkan bakat yang ada dalam diri anda tu, boleh sentiasa bersama-sama dengan kita. Dengar semua Kelate FM di mana-mana saja berada, insyaAllah kalau ada je pengambil, bukan pengambil, maksudnya kalau ada je pertandingan yang dianjurkan, jadi boleh sertai.

Wanita-wanita tu nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. So.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nur Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Dan mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform amaran awal nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chalasi dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asher Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kenapa saya tengok awak ni masam je?
1: Senyumlah sikit awak.
0: Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Tahukah anda?
3: Duit Kijang Kelantan, warisan mata wang emas yang mengilhamkan logo Bank Negara Malaysia. Duit Kijang merujuk kepada shilling emas tradisional Kelantan yang mendapat namanya daripada motif seekor kijang yang tertera pada permukaannya. Shilling ini merupakan antara tinggalan penting dalam sejarah mata wang di alam Melayu dan memperlihatkan penggunaan simbol serta tulisan pada mata wang masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Yang menariknya, motif kijang pada shilling emas Kelantan kemudiannya menjadi inspirasi kepada lambang Bank Negara Malaysia. Menurut Bank Negara Malaysia, Gabenor Pertama Bank Negara, Tun Ismail Ali memilih shilling emas Kijang Kelantan sebagai sumber inspirasi kerana nilai dan prestijnya. Logo Bank Negara Malaysia yang berasaskan motif kijang itu kemudiannya diperkenalkan pada tahun 1964.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM.
2: Aduh, seumur.
3: Kembali kita bersama bertemu di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Dah pukul 9.20 minit pagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar yang mungkin baru je bersama-sama dengan kita mendengar Gu Pagi bersama dengan Amba DJ Syah yang akan terus setia untuk terus menemani anda masuk ke jam yang terakhir untuk Amba bersama dengan pendengar-pendengar kita. Tak kira lah di mana-mana saja anda berada. Dengan harapannya semoga anda akan tetap berteman bersama Kelantan FM di mana-mana saja anda berada. Okey, lagu jeli tu, lagu mana tu? Lepas ni Amba ada nak kongsi satu benda untuk semua warga jeli. Gapa dia? Kena tunggulah sebentar lagi deh. Tapi sebelum tu, layar dulu lagu dari persembahan Lembayun Tari dari persembahan Wani Hasrita.

Itu dia bersama dengan Wani Hasrita dengan lagunya Lembayun Tari, membawa kita ke pukul 9.24 minit pagi deh. Bagaimana berbayak saat ni lah untuk orang-orang yang akan jeli tu. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan Gu Jajak Kelate FM yang kegi sana tu. Dinya kawasannya iaitu di Pada Istiadat Majlis Daerah Jeli di Jeli Kelate ni deh. Pukul 11 pagi boleh jumpa lah dengan DJ Su, DJ ZD dan juga DJ Liz. Tiga orang DJ yang pergi ke apa ni, Pada Istiadat Majlis Daerah Jeli, MDJ Jeli. Jadi kita jelajah, kita kena, kita sayang Kelate. Hari ni tu 17 September 2020 ni pukul 11 pagi, tepatnya sebagai mana ambo rakyat lah. Jadi jumpalah, boleh pakat jumpa dengan apa ni, Cik Su, boleh pakat jumpa dengan Zidi dan juga boleh jumpa dengan Liz yang akan pergi sana untuk menjaya ke Gu Jajak. Ada barangnya, ada benda-benda yang dibawa tu nak bui ke adik kakak kita tu. Jadi kena pergi cepat-cepat deh. Takut-takutnya takut-takutnya sajalah kalau pergi lambat-lambat ni. Jadi boleh jumpa Gu Jajak Kelate FM sebentar saja lagi di apa ni, di Pada Istiadat MDJ Jeli Kelate.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Gu Pagi Gu kita belaka deh. Kita nak beri perhatian lah kepada adik-adik kita yang memohon biasiswa pengurus perguruan dan persekutuan program ijazah sarjana muda pendidikan ataupun ISMP Kementerian Pendidikan bagi ambil tahun 2026 yang mana ada pengumuman penting hari ini, iaitu keputusan biasiswa tersebut boleh disemak mulai hari ini 17 September 2020 pukul 10 pagi. Jadi kepada yang dah pun menunggu keputusan, bolehlah cuba-cuba semok deh. Semok care tu boleh dibuat secara dalam talian melalui portal e-penawaran Kementerian Pendidikan. Kalau ada QR code seperti yang dipapar care, boleh juga terus imbas untuk mendapat care pautai semok care. Dan kalau tak pasti lagu mana cara nak buat semok care, mudah je. Pastikan anda pergi ke portal rasmi yang dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian masuk ke maklumat yang diperlukan untuk melihat keputusan tawaran biasiswa. Dan kepada adik-adik yang berjaya menerima tawaran, tahniah diucapkan, dan ini adalah merupakan satu-satunya peluang yang sangat bermakna untuk adik-adik kita yang bercita-cita untuk menjadi pendidik. Dan bagi yang masih lagi belum berjaya, jangan cepat putus asa sebenarnya. Terus ke pengajian dan cari peluang-peluang pendidikan ataupun biasiswa lain yang bersesuaian deh untuk kita.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Okey, itu dia bersama dengan lagu Puteri Remaja membawa kita learningnya ke pukul 9.43 minit pagi dah. Masih lagi bersama dengan Ambo lah, DJ Syah, yang masih lagi tetap setia untuk terus bersama-sama dengan anda, menemani anda untuk waktu learningnya. Sebabnya selepas ini pukul 10 pagi, anda akan bersama dengan DJ Syirah lah, yang akan terus setia untuk menemani anda sehinggalah ke pukulnya 2 petang. Ni kita nak maklum juga kepada bakal-bakal haji kita ni yang menerima tawaran untuk menunaikan fardu haji bagi musim 1448 Hijriah bersama dengan 2027 Masihi. Ada beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian lah. Pertama sekalinya, kalau dah menerima SMS tawaran menunaikan haji, jangan lupa untuk anda buat semok care dan juga mak turun surat tawaran haji melalui laman web THI Jari. Bagi kes-kes tertentu dan bakal jemaah juga boleh hadirlah ke mana-mana cawangan tabung haji untuk urusan yang berkaitan dah. Kemudiannya, yang kedua yang sangat penting ialah pemeriksaan kesihatan dan juga suntikan vaksin. Jadi untuk vaksin ni, ianya diwajibkan kepada semua bakal haji dan tempoh sah vaksin ni iaitu 5 tahun daripada tarikh suntikan. Bagi vaksin COVID-19 pula, ianya diwajibkan kepada golongan sasaran tertentulah, termasuklah bakal haji yang berumur 65 tahun ke atas dan juga yang berstatus pemeriksaan kesihatan mereka. Selain daripada itu juga deh, ada juga keperluan berkaitan dengan vaksin influenza ni, yang mana bakal haji berusia 65 tahun ke atas diwajibkan untuk mendapatkan vaksin berkenaan. Begitu juga bakal haji yang mempunyai comorbid ataupun sistem imun yang lemah, dos terkini perlu diambil bagi tahun 2020 dan juga tahun 2027 ataupun 2027 lah. Dan jangan lupa lah, hak paling penting sekali, CJ vaksinasi perlu diakses melalui aplikasi MySejahtera. Dan hak tiganya dah tentunya berkaitan dengan bayaran haji lah, yang mana bakal jemaah perlu mencukupkan bayaran seperti yang ditetapkan oleh tabung haji dan digalakkan untuk membuat bayaran penuh mengikut kemampuan keuangan. Jadi paling penting juga kita kena tengoklah soal pasport Malaysia antarabangsa ni. Tempoh selaku pasport melepasi 31 Disember tahun 2027, cawangan tabung haji akan menghubungi bakal jemaah bagi urusan pengesahan pasport dan juga status perjalanan. Boleh disemak melalui laman Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi kalau pasport nak tamat tempoh dah, tak usah tunggu last minute lah, pergi buat selalu deh. Tu dia, tu untuk jemaah-jemaah haji kita lah. Okay, sebab kita kena fikir masa depan kita ni, masa depan kita ni cukup penting lah untuk kita. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai perancangan untuk melakukan ibadah haji musim depan ko, musim seterusnya ko. Jadi kita mesti ada impian dan juga masa depan kita. Selamat mendengar juga kepada anda yang baru saja mendengar kami di mana-mana saja anda berada. Juga untuk Nur Asmahani, ICT Asmahani, yang sedang mendengar kita dalam kereta ni, dalam perjalanan di tempat kerja. Semoga selamat sampai deh, dan semoga terhibur dengan lagu yang disediakan.

Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kita. Cukuplah sampai sini dulu pertemuannya untuk bersama dengan DJ Syah lah, menemani pagi anda. Jadi DJ Syah nak minta maaf, minta apa, minta segala-galanya lah. Kalau ada salah silap sepanjang Pak J bersama dengan DJ Syah yang telah pun menemani anda start daripada pukul 9 pagi sampai lah kalau ni deh pukul 10 pagi pagi. Sepas kala lah kita pergi ke pusat berita radio RTM dulu sementar. Lepas tu mari bersama dengan rakan duit Ambo yang hari ni terpaksa berpisah di udara sebabnya dia terpaksa menanggung tugas untuk menemani anda dari jam 10 hingga 2 petang di segmen Gugali. Okey, kita jumpa lagi semula lain masa lain ketika. Ambo balik dululah. Jaga diri balik deh. Jangan nakal-nakal, senyum-senyum selalu dan jangan lupa makan. Terus bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Assalamualaikum. Bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo. Pastinya bersama dengan Syira hari ini deh untuk Guralik edisi 17 September 2026 Masihi, hari Khamis. Bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi hari ini Syira lah akan temankan anda 4 jam untuk Guralik dari pukul 10 pagi sampailah pukul 2. Terima kasihlah kepada semua pendengar tidak kira di mana anda berada. Mungkin hok mendengar ke Kelantan FM ni melalui coro radio di rumah, dalam kereta, pejabat ke, kedai makan, dan mungkin juga mendengarkan Syira di RTM Klik. Sihat ke belakang mendengar kita ni? Mood lagu mana hari ni? Okey ke tak tu? Beres ke tak? Harapnya dalam keadaan baik-baik sahajalah deh. Semoga yang orang kata yang sakit kembali sihat. Semoga yang berduka bertukar menjadi ceria, insya Allah. Dan apa

yang kita harapkan juga, semoga pendengar kita semua ni terus kekal lah mendengarkan Kelantan FM. Temani Syira ni deh, Guralik ni daripada pukul 10 sampailah pukul 2 petang hari ni. Dan yang pastinya banyak lah akan Syira kongsikan informasi, cerita-cerita, banyak lagu akan Syira mainkan untuk anda semua. Teruskan deh dengarkan Guralik ada semua.

0: hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
5: Labuan Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.
12: Yo, my dad was a fisherman. Kaih pagi makai pagi, kaih petai makai petai. But let you know, hidup kawai amir, tak ada masalah.

0: Kelantan FM.
1: Eh, mu dengar dok cerita pasal dia?
2: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
1: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
2: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
3: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
4: Terima kasih kerana terus mendengarkan Kelantan FM. Melalui Guralik hari ini, Syira akan temankan anda selama 4 jam ni lah. Jadi lagu mana pendengar semua okey ke belakang tu, umum deh mengetahui bahawasanya kita di Kelantan ni, nampaknya jerebu dah marita dah. Marita-ita dah deh. Dan berdasarkan kemaskini terkini deh, Tanah Merah merekodkan bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU ni dengan bacaan 155. Dan iaitu bila bacaan 155 ni, dia berada pada tahap tidak sihat lah. Bacaan hak tidak sihat ni antara 101 hingga 200. Dikategorikan sebagai tidak sihat. Jadi kepada pendengar khususnya di kawasan yang terjejah ni, kurangkanlah aktiviti-aktiviti fizikal yang terlalu lama kau duduk luar deh. Eloklah daripada terdedah kepada udara yang berjerebu jika keadaan semakin buruk. Tambah-tambah pulak kepada pendengar kita, mungkinlah ada sakit asma kau ataupun penyakit lain lah. Orang yang sihat-sihat pun boleh kena sakit lah bila kita terdedah dengan jerebu ni. Dan bagi kawasan Kota Baru pula, bacaan awal pagi tadi ni berada pada bacaan 95, iaitu tahap sederhana. Sederhana lagi, cuma kita takut deh, kita tak tahu andainya bacaan ni bertambah ke apa. Jadi kita kena selalu peka lah. Apa-apa pun kita peka dengan bacaan IPU semasa dan utama ke kesihatan. Kalau tak perlu ada di luar, tak perlu ada di luar tu tak payah lah. Kita duduk rumah je. Sebabnya kita tahu keadaan, kita pun tak boleh nak buat apa deh bila benda gini jadi. Jadi antara inisiatif, antara langkah yang kita boleh ambil adalah kita jagalah kesihatan diri kita sendiri. Kita jangan tubik rumah, kita jangan terdedah sangat dengan udara luar ni deh. Jadi teruskan bersama dengan Syira di Guralik. Jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Julie Razak, Cikebum.

0: Anda sedang mendengar. Come on, come on,
1: turn the radio on. Inilah Radio
2: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
3: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
4: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Music, kesihatan, agama, berita dan macam-macam lagi. Semuanya ada di sini. Inilah Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Info Sukan Kelantan FM.
2: Disampaikan Info Sukan Kelantan FM.

0: Kelantan FM, memang je ligo.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Baiklah, dia yang mana-mana pendengar kita, hok mana duduk alik jeli tu, Syira nak bagi tahu jugalah, tim Gujajak kita tu sekarang ini berada di Jeli, di Padang Istiadat MDJ Jeli. Lepas ni kita ada segmen Gujajak tu bersama dengan tiga DJ tersohor kita. Kita ada Kak Su, ada Zidi dan juga Liz. Jadi hok mana-mana yang berada di kawasan Jeli tu, bolehlah pakat-pakat memeriahkan deh Gujajak kita sana tu. Boleh pakat lagi, akan bermula pada jam 11 pagi nanti. Banyaklah apa ni orang kata, aktiviti, banyak hadiah yang akan disampaikan oleh DJ kita. Jadi pakat-pakat lagi serbu no. Gujajak sana no. Dan lepas ni pun kita akan bersama dengan DJ Liz untuk kita tahu perkembangan di sanalah, untuk apa ni, maklumat untuk informasi kepada pendengar-pendengar kita semua. Tapi hak mana pentingnya Loni ni adalah pendengar kita, jangan pergi mana-mana. Kalau hak berasa jauh tak boleh nak pergi Jeli tu, tak apalah, dengar kod radio lah perkembangan Gujajak ni bersama dengan Syira. Lepas ni kita akan call Liz untuk kita tahu apa sebenarnya terjadi di Padang Istiadat MDJ Jeli, tepat yang mana berlangsungnya Gujajak Kelantan FM tu deh. Teruskan bersama dengan Guralik. Ada semua.

0: 92.9 MHz,
1: Jeli 90.0 MHz,
0: Macam Bacok,
1: Pasir
0: Putih
1: 97.3 MHz,
2: Besut dan Stiltrengganu 101.7 MHz.
3: Tontonan FM, setia bersama anda.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
1: Baiklah pendengar semua, macam yang Syira janjikan tadi ke. Kita nak tahulah perkembangan gujajak kita ni di Jeli lah ni. Jadi, apa kata kita bersama dengan DJ Liz untuk lapor terus daripada lokasi gujajak kita di dan istiadat MDJ Jeli tu. Liz, okey kata?
3: Okey, beres. Pagi ni lah.
1: Sila Liz, cuba cerita sikit kepada pendengar kita. Gapa perkembangan gujajak di Jeli tu?
3: Okey, baik. Loni ni, geng gujajak Kelantan FM berada di Padang Istiadat MDJ di Jeli lah. Jadi untuk anda semua yang mana berada berdekatan, sila hadirkan diri ramai-ramai mari lah kau ni untuk sama-sama kita meriahkan lagi gujajak pagi ni. Sebabnya untuk pagi ni lah antara DJ-DJ yang mana terlibat bagi gujajak Kelantan FM, kita ada DJ Cik Su, lepas tu ada juga Azidi dan juga saya sendiri lah. Antara yang menariknya hari ni, kita nak bagi hadiah untuk siapa-siapa yang mari nanti. Kita akan buatlah kuih sikit-sikit untuk anda semua. Antara hak mana merupakan hadiah hak kita bawa keras untuk pendengar-pendengar kita hak mari nanti. Antaranya beras era La Sela. Ini istimewa lah kita bawa. Okay? Selain itu juga kita ada hadiah eksklusif daripada Kelantan FM sendiri lah. Jadi siapa-siapa hak mari lepas ni, kalau geti jawab soalan hak kita bui, bolehlah kita bagi-bagi hadiah deh. Dan juga program Gujajak Kelantan FM ni dengan kerjasama Raja Perfume Malaysia, ini bersempena dengan program Jelajah Rakyat Jeli. Untuk waktu ini, untuk anda semua yang mana ada tu boleh marilah. Lor ni pun pukul 10.47 minit pagi kita nak start dah ni. Jadi mari ramai-ramai lah. Orang mana yang berada berdekatan dengan Jeli ni memang kena mari. Tapi orang mana berada di mungkinlah di Tanah Merah ke dekat juga nak mari tu. Bolehlah mari deh ramai-ramai. Kita meriahkan, carilah kita orang di sini. Ada 3 orang, DJ Liz, Cik Su dengan Azidi, kita akan duduk sini nak jumpa lah dengar semua lah peminat-peminat Kelantan FM. Okay?
1: Liz, kalau boleh kongsikan bersama juga Liz, lagu mana tu untuk jam awal-awal ni, ramai dah korek tu.
3: Kalau kita tengok untuk waktu ni ada dah orang ni. Beberapa apa yang kata pendengar-pendengar kata FM pun mari dah ni nak bertemu dengan geng-geng DJ ada pagi ni. Jadi untuk anda semua jangan buang masa lah, takutnya mari lambat gak habis kuih kita.
1: Sekala cepat hadiah kita habis deh.
3: Yo mari kumpul lepas ni gak sementara je ni.
1: Jadi pakat ramai-ramai lah pergi jumpa DJ Liz tu. Terima kasih Liz tu untuk lapor terus daripada lokasi gujajak.
3: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia bersama dengan DJ Liz kita. Berada juga sana adalah Azidi dan juga Kak Su kita jugalah. Jadi kepada pendengar kita, mana-mana duduk dekat Jeli tu, tak sebuah masalah lah. Dia lagi ni, ambak-ambak, pakat ambak, pergi ke lokasinya di Padang Istiadat MDJ Jeli. Pukul sebelah pagi start, dia lagi kalau nak start kereta nak pergi sana ni deh. Yang pastinya macam-macam hadiah menarik macam Liz raya tadi ke. Apa-apa pun teruskan bersama dengan Gurale Ada Sokmo.

0: okey? Macam-macam jenis. Hok bawa motor jenis lagu ni, hok bawa kereta jenis lagu ni. Ni baru dah ni. Ai, baru dah pelaku depan mata mek bunga. Abang-abang kita, kakak kita tu. Beringatlah sikit deh. Kalahlah nak yuten tu. Nak ngona-ngona. Ah, nak yuten semula. Mugonya salah dah, okey? Lalu ataupun jalan tu salah. Nak yuten tu tolong tengok molek tepat ataupun kawasan tu. Situ tu boleh yuten ke tidak? Kalau kita yuten ni akan menyusahkan orang ke lagu mana? Kalau tak boleh yuten, janganlah kita duk yuten tepat-tepat. Hak tak boleh nak yuten. Hak ni lah banyak kejadian kemalangnya. Melibatkan jenis pemandu, hak boleh yuten di tepat-tepat. Hak tidak dibenarkan. Bila berlaku kemalangnya sehingga meragut nyawa, siapa kita nak salah ke? Salah diri sendiri lah. Mugaya duk yuten di tepat hak tak boleh nak yuten. Alah, sabarlah sikit. Nuh, bawa depan sikit. Tunggu siapa ada tepat hak ada tanda yuten, barulah kita yuten. Ni tidak, belorak gaduhnya. Tak ada berada nak juga yuten situ. Tak cara dah. Tepat tu banyak kereta, banyak motor. Alah lah, hak ni lah. Mek bunga memang. Tak tahulah harap-harapnya. Kat mana dengar mek bunga ni? Tolong ambil perhatian deh. Janganlah kita duk yuten kosai. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya aja.
1: Baju merah, orang ada panggil mek bunga.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
3: Ya, Mokcik, boleh saya tolong?
4: Mokcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
3: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
4: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
3: Tak payah, Mokcik. Dia memang otomatik dah.
4: Oh, lega lah kalau gitu kak.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
6: Be, jom be kita pergi balik tengok Mok be. Lama dah kita tak tengok dia.
7: Hari tu kelik dah. Narak kau nak tengok hari-hari. Nak segar buga lah tu. Habis baru habis kerja nanti lah.
6: Assalamualaikum. Mok? Mok, apa pintu tak koci ni? Ya Allah, mok aku.
7: Bapa dengan mok?
6: Jom habis cepat kita hakap mok ke sekitar.
7: Oh, cepat-cepat, mari.
8: Walau sesibuk mana pun, luangkanlah masa untuk ibu bapa kita. Hargai ibu bapa anda selagi mereka masih ada. Kelantan

Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau geng.

0: Apabila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
1: Tulis.
0: Lampu.
1: Tulu.
0: Baju.
1: Hujan.
0: Gula.
1: Kurang manis.
0: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
2: Dengarlah Kelantan FM di mana cua.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang. Memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya, kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi.

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
2: Ayuh segera nak buat upah haji dengan Cak Nur Travel Komokmung lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
3: Daftar umrah dengan Cak Nur Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
2: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cak Nur Travel jugalah.
3: Cak Nur Travel ni memang Cak Nur lah.
2: Cak Nur Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
4: Okey, baiklah pendengar semua. Okey ke belakang tu, sekarang ni dah pukul 11.13 minit tengah hari dah ni deh. Terima kasihlah kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM. Dan hari ni segmen untuk Guralik ni, Syirah lah yang akan temankan anda selama 4 jam ni. Mana-mana dengar, mungkin tengah bekerja tu, tak payah duduk masa-masa cetung lah. Tak payah duduk, apa ni orang kata, stres-stres. Kita buat relax-relax je, kita buat lag-wag peace lah. Hari naik Khamis dah, okey? Esok cuti pula. Lepas tu hari Sabtu cuti pula. Hari Ahad pula bawa kita mari hijau. Jadi tak payah nak stres-stres. Dan kemarin pun umum mengetahui kita pun cuti juga deh. Sambutan Hari Malaysia. Dan nasihat saya jugalah untuk cuti hujung minggu ni. Kalau ada katalah untuk nak buat aktiviti di luar ke gapo, kita kena fikir dulu deh. Fikir-fikir dulu nak pergi mana buat aktiviti gapo, bukan gapo. Sebabnya apa ni, bacaan IPU pun tinggi dah tu di beberapa kawasan di negeri Kelantan ni. Kita takut jugalah apa ni, kita punya tahap kesihatan dan sebagainya, takut terjejah lah kita punya pekerjaan, anak-anak nak pergi sekolah, gitu. Jadi apa kata hujung minggu ni buat cipta satu aktiviti, hok duduk dalam rumah je sambil-sambil tu dengan Kelantan FM. Okey kayak gitu tu. Sebabnya Kelantan FM hujung minggu pun banyak juga apa ni, pengisian terbaik, pengisian yang menarik, info-info yang menarik yang akan kita berikan kepada pendengar semua deh. Yang pastinya teruskan bersama dengan Radio Kelantan FM kita ni. Jom kita berhibur dulu dengan lagu Warisan Wanita Terakhir. Teruskan bersama dengan Guralik, Ada Sokma.

0: siang malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha. Ada dia.
0: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa labun mat dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
2: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
3: Labuan Mat Dara sempena
8: hari ini.

0: Tahukah anda?
1: Duit Kijang Kelantan, warisan mata wang emas yang mengilhamkan logo Bank Negara Malaysia. Duit Kijang merujuk kepada shilling emas tradisional Kelantan yang mendapat namanya daripada motif seekor kijang yang tertera pada permukaannya. Shilling ini merupakan antara tinggalan penting dalam sejarah mata wang di alam Melayu dan memperlihatkan penggunaan simbol serta tulisan pada mata wang masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Yang menariknya, motif kijang pada shilling emas Kelantan kemudiannya menjadi inspirasi kepada lambang Bank Negara Malaysia. Menurut Bank Negara Malaysia, Gabenor Pertama Bank Negara, Tun Ismail Ali memilih shilling emas kijang Kelantan sebagai sumber inspirasi kerana nilai dan prestijnya. Logo Bank Negara Malaysia yang berasaskan motif kijang itu kemudiannya diperkenalkan pada tahun 1964.
2: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
2: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
3: Baiklah, terima kasih kepada pendengar yang mana masih lagi setia mendengarkan Kelantan FM di Gurale. Aduh, semua hari ini Syirah temankan anda deh. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 11.33 tengah hari. Kadang-kadang deh, kita ni kalau di tempat kerja, kau dah mikir dah. Pukul 11.30 ni dah fikir dah, apa yang nak makan untuk lunch selepas ni. Dan sebenarnya, waktu untuk lunch ni antara waktu kita boleh, orang kata apa, baik-baik dengan sayang-sayang. Waktu yang selepas kita stres dah hijau waktu pagi ni, sementara nak masuk pula untuk sesi kedua, kita pergi dulu lunch. Dan makan tengah hari ni, mungkin ada sesetengah pejabat kita tu ada kafe sendiri, ada kantin sendiri deh. Tapi ada juga yang nak pilih untuk makan di luar. Jadi Syirah harap ke agar apa dengar-pendengar kita hok mana mungkin tengah dengar Kelantan FM ni, mana tengah dengar sambil bekerja dan juga dalam masa yang sama dah pakak dah sangai ni, nak pergi makan gapo, kedainya alik mano, nak naik kereta siapa. Yang pastinya, pasti ke kedai anda pilih tu adalah kedai bersih lah, supayanya tidak berlaku cirit-birit dan sebagainya. Lepas tu adab bersangai ni deh, kena tanya pendapat lah. Janganlah pendapat tu pendapat kita je, asal kita je nak bagi idea. Hari ni pun kedai makan dia, esok pun kedai makan dia, lusa pun kedai makan dia, tak boleh lagu tu. Kena pakat ramah-ramah. Lepas tu kita kena tengok juga dari segi bajet. Mungkinlah kita ni simpanan banyak sikit, kita punya bajet untuk makan hari ni banyak sikit. Tapi lagu mana pula dengan gu kita? Sebab tu kita kena tanya, kita kena pakat. Okey ke kalau kita pergi makan kedai A, ataupun kita nak pergi makan kedai B sebabnya harga dia murah sikit. Jadi benda-benda lagu ni sebenarnya secara tidak langsung kita kena fikir juga. Supayanya kita dengan sayang kita pun boleh pergi makan tengah hari dengan gembira dan kita boleh kembali bekerja dengan baiklah. Dan yang pastinya juga kalau kita ambil makan tengah hari ni, janganlah makanan yang terlalu berat. Minum pun janganlah semua benda nak bersusu. Dah lah kita makan benda berat berminyak dengan nasi yang banyak deh. Lepas tu minum pula air yang bersusu. Janganlah gitu, kita kena jaga juga kesihatan, jaga juga pemakanan supayanya kita masuk balik hijau tu selepas pukul 2 tu tidaklah ngatuk. Penting sebenarnya dia. Kalau tidak dia mari kenyal-kenyal, dia naik mata, dia tak sewak hijau. Kita kena jaga juga kita punya kualiti hijau. Dengar tu deh, Syirah royak je, bukan ngepek deh. Teruskan bersama dengan Gu Ralik, gu kita belakang. Aduh, sok mo.

0: Fun FM.
1: Segalanya bermula ketika kau hadir di pertemuan yang pertama.
2: Megahertz.
3: Jeli 90.0
2: Megahertz.
3: Macam Bacok, Pasir Putih
4: 97.3
3: Megahertz.
4: Besut dan Setiap Terengganu
5: 1.7
3: Megahertz.
6: Baiklah, mungkin ada pendengar kita ni yang macam tertanya-tanya, buat apa kat deh? DJ, setiap DJ lah. Digu pagi, gu ralik semua duk pesel berkenaan dengan IPU tinggi ni, iaitu indeks pencemar udara ni. Bukan sebab apa, sebabnya sebelum ni, kita bacakan berita, kita war-warkan kepada pendengar Kelantan FM ni, IPU tinggi ni tidak membabitkan negeri Kelantan. Tapi kali ni dah sapa dah. Jerebu ni dah sapa dah. Terutamanya kalau kita tengok hot tinggi ni di Tanah Merah lah, dan juga agak tidak sihat juga adalah udara di Kota Baru. Jadi apa sebenarnya kita bimbang sangat dengan IPU tinggi ni? Sebabnya dia mengakibatkan jerebu yang bukan sekadar menyebabkan masalah pernafasan. Jadi pendengar semua, banyak lagi penyebab atau negatif ataupun impak hot tak molek lah akan jadi kepada tubuh kita, tapi bergantung kepada individu tu jugalah. Kesel jerebu ni antaranya boleh menyebabkan kulit kita jadi gatal. Lepas tu tekok kering. Jadi jangan lupalah untuk minum air masuk banyak. Pastikan kita minum air yang bersih deh. Dan mata juga akan jadi pedih. Begitu juga dengan kepala, akan mudah jadi rasa mari, rasa sakit, hidung berair, batuk dan sesak nafas. Lepas tu kita akan jadi beban jantung, macam susah sikit nak nyawa, dan juga akan rasa loya dan muntah. Kalau anda semua pendengar ada tanda-tanda hok serupa dengan syirah royak ni, mungkin itu adalah antara kesan daripada jerebu ni lah. Jadi kena hati-hati, kena sokmo-sokmo lah, jaga kesihatan, peka dengan persekitaran kita deh. Jadi selepas ni kita akan terbang ke KL untuk mendengar berita ringkas pukul 12 tengah hari. Lepas tu kembali semula kepada Syira untuk teruskan dengan Guralik, dengan macam-macam lagi lagu, macam-macam lagi informasi akan Syira kongsikan. Teruskan bersama dengan Guralik. Ada sama.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada hari-hari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CDS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana he cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Oh gitu. Aku mana kali makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Baiklah, untuk wanita-wanita di Kelantan. Wanita-wanita di Kelantan, jangan lepaskan peluang ini. Program Sumbang Bakti Psikososial Squad Wajah, Jejak Hak, Hak Akses Keadilan akan berlangsung pada hari Sabtu ni, 19 September 2026 dari jam 8.30 pagi hinggalah 12.30 tengah hari di Pusat Rukun Tetangga Meranti, Jajahan Pasir Mas, Kelantan. Okey, pelbagai khidmat dan pengisian menarik disediakan, antaranya kaunter khidmat nasihat guaman percuma yang menyediakan khidmat nasihat berkaitan hartanah, syariah, jenayah, harta pusaka, hutang, kemalangan jalan raya, pekerjaan dan perusahaan, gangguan seksual serta keganasan rumah tangga. Selain itu, turut diadakan ceramah kesedaran undang-undang khusus untuk memberi pendedahan kepada wanita tentang hak serta perlindungan yang tersedia di sisi undang-undang. Jadi, kepada anda yang berada di sekitar Pasir Mas dan kawasan berdekatan, jom hadir dan manfaatkan peluang untuk mendapatkan khidmat nasihat serta maklumat yang berguna ini. Untuk sebarang pertanyaan, boleh hubungi 011-1197-6700. Program Sumbang Bakti Psikososial Squad Wajah, Jejak Hak, Hak Akses dan Keadilan, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: dalam hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
4: Labuan Mat Dara sempena
9: Hari Malaysia.
10: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
5: Terima kasih kepada pendengar setia Kelantan FM yang masih setia mendengarkan Gurali Ado semua bersama dengan Syira hari ini deh untuk 17 September 2020 ni. Dan macam biasalah kalau hari kami ni dalam Gurali kita masuk pukul 12.30 lepas ni, kita ada tetamu khas iaitu seorang doktor yang mana kita akan kecek berkenaan dengan kita ada segmen Sembang Sihat. Untuk kali ni ni, mana-mana pendengar hok mana ada sakit-sakit gigi tu, pakat duduk dalam tak boleh duduk dalam radio, pakat duduk dekat dengan radio tu, pakat buka radio ni untuk kita kecek berkenaan dengan apa ni, masalah sakit gigi ni merungkai rawatan salur akar, sama ada kita takut sakit atau selamatkah rawatan ini. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, kalau nak tahu doktor mana yang akan bersama dengan Syirah lepas ni, kena teruskanlah mendengarkan Gugalik untuk kita dapatkan pelbagai informasi deh. Jadi teruskan bersama dengan Gugalik ada sokmo.

dengarkan Kelantan FM. Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz.

0: Inilah Radio
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Okey, terima kasih kerana terus bersama dengan Guru Alik. Ada semua di Kelantan FM lah. Dan macam yang Syirah janjikan tadi, kita akan bawa seorang doktor untuk rancangan Sembang Sihat di Kelantan FM ni. Macam biasa, semua-semua dia. Banyak sebenarnya manfaat. Banyak sebenarnya maklumat yang akan kita dapat. Dan hari ni kita nak kajak pasal gapa tu. Tajuknya adalah untuk kita merungkai berkenaan dengan rawatan salur akar. Takut, sakit atau selamatkah rawatannya? Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, bangganya sebab di hadapan Syirah bersama-sama dalam konti hari ini, kita ada Dr. Nurul Akmar Iwani binti Samsudin, iaitu pakar endodontik dan pensyarah pergigian klinikal program konservatif dan endodontik Pusat Pengajian Sains Pergigian USM. Doktor, sihat kata?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Sihat. Doktor kat comel pagi ni deh. Ada doktor. Kalau ikutkan apa ni yang kita nak berkecek hari ni, yang kita nak berbincangkan hari ni di Kelantan FM melalui segmen kita hari ni adalah berkenaan dengan rawatan salur akar lah deh. Dan rawatan salur akar ni doktor, dia berkait dengan gigi lah. Mungkin ada pendengar kita ni ramah penuh sakit gigi ataupun tak penuh lagi sakit gigi, boleh jadi persediaan lah untuk dia doktor deh. Sebab ramai ke doktor jenis macam takut sikit kalau bak gigi ni deh. Okay. Jadi doktor, mungkinlah doktor boleh jelaskan dulu kepada pendengar kita semua ni, adakah rawatan salur akar ni sakit ataupun sukar sebenarnya rawatan tu untuk kita buat?
3: Okay, terima kasih pada DJ Syira kita. Okay. Sebenarnya rawatan salur akar ni merupakan rawatan yang satu bidang kepakaran lah kita katakan. Bidang kepakaran, cabang bidang kepakaran untuk merawat gigi yang sakit. Dan rawatan ni sebenarnya telah lama dibawalah, dijalankan. Kalau kita ikut daripada sejarah dia sendiri pun, kalau dia dibawa oleh seorang dentist di Amerika semenjak 1800 tahun dahulu lagi.
2: Lama
3: di Malaysia
2: dah.
3: Pun dah lama lah, atau puluh-puluh tahun dah kita rawatan akar ni. Cuma kini rawatan akar ni makin popular.
2: Okey,
3: disebabkan oleh kesedaran masyarakat kita lah yang untuk mengekalkan gigi semula jadilah. Okey. Kalau berbanding zaman dulu, semua orang kalau sakit gigi, bengkak, semuanya akan berakhir dengan cabutan.
2: Ya, betul.
3: Itulah maksudnya apa?

0: Masih terkini bersama Rakan FM.
1: Masih lagi bersama dengan Shira dan juga Dr. Nur Akmal Iwani binti Samsudin, yang mana kita sedang membincangkan dan kita sedang merungkai berkenaan dengan rawatan salur akal. Takut, sakit atau selamat. Gitu. Sebenarnya ramah je, Doktor. Pendengar-pendengar kita ni orang kata memang akan merasuk lah sekali sore sakit gigi tu, Doktor. Deh.
2: Betul.
1: Cuma dulu, Doktor, kalau sakit gigi ni memang kita terkenal sangat dengan cabut gigi sendiri sebab takutnya nak pergi jumpa Doktor gigi deh.
2: Yeah. Tapi itulah, dulu mungkinlah banyak yang macam kita tengok dekat trend USM kan. Zaman saya belajar dulu kat USM, ramai pesakit-pesakit orang sekitar tu datang untuk cabut gigi. So kes-kes cabut gigi tu banyak dekat USM. Tapi sekarang agak berkurang lah. Maksudnya orang ramai orang sekitar kampung pun dah tahu cara nak selamatkan gigi semula jadi. Dan diorang selamatkan lebih awal lah dengan rawatan akam.
1: Walaupun lah katalah, contohlah Doktor deh, gigi saya ni tersegepih banyak dah, dia tak payah cabut, dia boleh selamatkan lagi ke?
2: Ya, boleh selamatkan lagi. Macam tadi kan saya kata contoh accident kan, trauma anak jatuh basikal, gigi segepih. Kita jangan cabut, kesian kat budak-budak tu kan. Dan muda-muda dah kena cabut. So kita boleh selamat. Rawatan akar ni tujuan dia, bila kita buat rawatan akar, kita matikan saraf tu kan. Kita matikan saraf dan kita buat macam saya cakap tadi lah, disinfection dan tampan dan sebagainya. Dan lepas tu kita akan buat crown tu lah. Crown untuk nak bagi gigi tu lebih kukuh.
1: Dan dia akan membentuk seperti gigi asal lah. Gitu. Jadi pendengar kita jangan gusing. Kalau nak rasa gigi tu serepih separuh tu, jangan duduk malu, jangan segegi ke mana-mana klinik pergigian. Tanya berkenaan dengan rawatan salur akar ni deh. Jadi sebenarnya doktor, kita nak tahu jugalah apa sebenarnya jenis-jenis rawatan akar dan sebenarnya berapa peratus kejayaan ni kalau kita buat rawatan ni ni.
2: Okey. Rawatan akar ni kalau secara amnya lah kan, secara teorinya dia ni terbahagi kepada dua jenis lah.
1: Okey.
2: Rawatan akar bukan pembedahan dan rawatan akar dengan pembedahan.
1: Okey.
2: Okey. Rawatan akar dengan bukan pembedahan ni yang normal lah, yang kebiasaan, konvensional kita panggil kan, yang duk buat tu. Dan dia boleh dia ada, kita kategorikan dia sebagai rawatan akar pertama dan rawatan akar semula. Sebab ada kes-kes kan, bagi contoh kan, kes tu dia telah gagal dilakukan oleh doktor biasa ke dekat klinik pergigian dan dia refer dekat kita lah, kepakaran, unit kepakaran, dan kita masih boleh selamatkan dia dengan rawatan akar semula. Macam kita buat kali kedua atau ketiga dan sebagainya.
1: Boleh berkali-kali.
2: Ya, berkali-kali. Okay. Jangan cepat give up lah kita nak cabut.
1: Betul.
2: So itulah maksudnya secara amnya dia ada dua jenis lah. Okay. And then kalau rawatan akar yang pembedahan tadi, yang tu kita buat dalam secara pembedahan lah.
1: Okay.
2: Ubat bius dan sebagainya setempat. Dan kita macam melibatkan oleh rawatan tu pembedahan disebabkan oleh beberapa faktor lah. Kadang-kadang disebabkan oleh apa, bengkak yang besar, terlampau besar, ataupun komplikasi yang serius, dia punya tulang tu dah teruk lah. Kuman tu dah merebak dekat teruk dan menyebabkan kita kena buka melalui pembedahan lah. Tapi masih boleh diselamatkan. Maksudnya kita kata cabutan ni orang kata option terakhir lah. Setelah semua rawatan yang kita buat tu dah gagal ke disebabkan oleh banyak faktor lah. Pertamanya faktor kedudukan gigi, jenis gigi kan, sebab ada gigi depan, gigi belakang, ataupun faktor pesakit tu sendiri dan dia nak apa, dia nak bekerjasama ke tak, dan banyak lagi lah faktor-faktor lain.
1: Jadi sebenarnya itulah banyak manfaatnya rawatan salur akar ni untuk menyelamatkan gigi kita. Betul. Dan kenapa sebenarnya doktor perlu buat rawatan akar ni, dan kalau kita nak tahu jugalah di mana tempat sesuai yang boleh pesakit dapatkan rawatan endodontik ni.
2: Kenapa kita perlu buat rawatan akar? Macam tadilah, kita punya objektifnya nak menghilangkan rasa sakit dan menyah kuman lah, kita katakan menyah kuman, merawat jangkitan gigi tu sendiri, dan seterusnya kita nak mengekalkan gigi yang asli lah dalam kita punya mulut kan. Okay. Dan sebabkan juga kenapa kita kena buat tu, macam saya cakap tadilah, rawatan akar ni menunjukkan keberjayaan yang tinggi. Okay. boleh katakan hampir 95% gigi yang dibuat oleh rakta akar pertama tu yang dibuat mengikut SOP yang betul lah. Doktor yang betul, kita bagi standard jangkitan silang yang betul, dia boleh menyelamatkan sehingga 10 tahun. 95% berjaya.
1: Oh, 95%.
2: And then kalau kata rawatan tu, dia akan berkurang lah dengan tahun, tapi dia bergantung kepada cara penjagaan kita selepas rawatan akar tu.
1: Maksudnya selepas rawatan akar tu, adakah ambil masa yang lama juga Doktor, untuk kita jaga balik gigi yang kita dah buat rawatan tu akar.
2: Dia macam ni, kalau kata rawatan tu lepas kita buat, let's say lah tampalan kita, doktor gigi tu akan buat tampalan lah, and then kalau tampalan tu kita buat jenis-jenis tampalan tu, dia mempengaruhi juga.
1: Oh, ada dia, ada pelbagai jenis.
2: Ya, maksudnya kalau kata awak buat rawatan akar tu, selepas rawatan akar tu awak buat crown yang kuat, yang lebih kuat berbanding dengan tampalan biasa, keberjayaan dia tu bertambah lah. Sebab dia menghalangkan bakteria baru pula masuk untuk menyebabkan jangkitan baru.
1: Dan rasa sakit tu, adakah diberi jaminan lepas ni tak kira rasa dah sakit, ataupun untuk nak jadi balik tu ada je peratus untuk jadi balik peratus tu?
2: Macam tadilah, dia bila yang tu rakta akar pertama dan rakta akar semula yang saya kata ada kebarangkali yang nak gagal tadi kan. Dia macam boleh sakit, tetapi bergantung kepada maksudnya penjagaan awak lepas ni lah. Sakit tu disebabkan oleh ada jangkitan semula. Maksudnya kita dah jaga dah, tapi ada jangkitan semula lah. Ada banyak faktor lah, sama ada jangkitan semula disebabkan oleh gusi, ataupun gigi tu patah, ataupun gigi tu sendiri dia ada macam apa kita panggil resorption lah. Dia punya bone tu dah dijangkiti kuman secara aktif lah. So kita kena buat rawatan semula tu. Maksudnya dia gagal pertama kali, tapi dia masih boleh diselamatkan dengan rawatan kedua ataupun rawatan pembedahan. Masih boleh diselamatkan walaupun
1: boleh
2: gagal
1: lah. Yeah. Macam maksudnya tadi Doktor, kesan jangka panjang untuk kekalkan gigi semula jadi tu lagu mana pula Doktor, dengan rawatan salur akar ni?
2: Okay. Maksudnya saya kata majoriti gigi yang macam tadi kan, rawatan semula akar yang pertama kali buat, dia boleh selamatkan gigi 10 tahun ke atas. Tapi kalau kata you dah buat berkali-kali kan, dah fail, dah gagal, then buat dia punya apa kebarangkali keberjayaan tu menurunlah sikit. Tapi masih lagi kata 80 lebih ke atas masih boleh berjaya, bukan kata bawah 50. Maksudnya 50-50 pun tak, dia masih boleh diselamatkan selagi mana struktur gigi you tu cukup lah, maksudnya sesuai untuk rawatan akar.
1: Yelah, rasanya baik kita sakit sebentar untuk buat rawatan akar. Bak kata kelata rongok dia. Lagi-lagi orang ketina kita tak usah lah rongok gigi dia. Doktor, kalau doktor boleh kongsikan lah dia, macam di USM sendiri, peratusan yang melakukan rawatan salur akar ni, sama ada kanak-kanak, dewasa ataupun yang lebih berusia tu, lagu mana dari segi umurnya?
2: Kebiasaanlah kan, kebiasaannya kanak-kanak pun dia ada kategori rakta akar dia juga. Maksudnya katakanlah gigi susu tu sendiri kan, gigi susu tu sendiri yang telah terjangkiti oleh saraf tu tadi, yang menyebabkan ada anak sakit, bengkak semua tu kan, dia pun ada kategori rakta akar dia lah. Tapi dia ada raktan akar hidup dan rotak akan mati lah, sebab dia gigi susu. Dia atas special case lah. Okay. Tapi kalau kata kanak-kanak yang dah meningkat remaja dan dia dah ada gigi kekal lah, gigi kekal kan, macam sekolah menengah ke apa, banyaklah trend macam tu. Kebanyakannya kalau budak-budak kan, dia cenderung untuk apa, accident lah kan, trauma, jatuh basikal, kerana dan kebanyakannya adalah remaja dan dewasa lah, golongan tua tu. Ada patient yang 70 tahun pun masih
1: buat. Mungkin gigi dia lagi masih kuat dan dia boleh buat lagi rawatan tu.
2: Dan yang penting knowledge dia tu, dia tahu. Bukan kata kita tengok kat Kelantan pun sekarang elderly kan, 60 tahun ke atas, banyak yang ada, kita banggalah, banyak yang ada apa kita panggil pengetahuan tentang salur akar yang datang jumpa kita. Peka, betul.
1: Jadi gitulah. Dan sebenarnya mungkinlah dalam ni kita minta kita ambil peluang dengar nasihat daripada Dr. Nurul Akmal ni, sebenarnya lagu mana ni nak pastikan kita penjagaan gigi kita ni supaya gigi kita sentiasa sihat dalam jangka masa yang panjang. Contohnya kalau anak-anak kita learn ini supaya besar esok gigi dia tetap sihat. Ha, lagu mana cara dia tu?
2: Ialah penjagaan gigi ni saya rasa kita ni dah diajar tentang penjagaan gigi sejak sekolah lagi. Kan? Sebab saya rasa kementerian sendiri ada hantar apa, pasukan pergigian bergerak.
1: Ya, betul. Di sekolah-sekolah.
2: Di sekolah-sekolah kan. Maksudnya pengetahuan ni telah ada sebenarnya. And then kita juga ada apa, daripada USM sendiri kan, kita ada pergi ke community-community untuk bagi pengetahuan lah, knowledge tentang cara penjagaan gigi. Secara, sebagai saya lah, secara ni kita sebenarnya dah tahu dah cara berus gigi berapa kali sehari, and then kena jumpa doktor gigi at least setiap kali birthday.
1: Betul.
2: Ingat tarikh lahir, ingat doktor
1: ingat gigi. Doktor gigi. So setiap, maksudnya setahun sekali tu kalau boleh gilah cek gigi jumpa. Supayanya gigi kita tu dah setiasa dalam keadaan sihat. Yelah, kita ni manusia ni bila kecek ni orang tengok kau gigi dulu mula-mula doktor deh. Jadi kita nak gigi yang sihat. Jadi nampaknya masa mencemburui kita doktor. Kita ada kita tak ada masa yang panjang dah. Walau bagaimanapun kita nak ucapkan terima kasih lah kepada Dr. Nurul Akmal Iwani binti Samsudin, iaitu pakar endodontik dan pensyarah pergigian klinikal program konservatif dan endodontik pusat pengajian sains pergigian USM, kerana sudi meluangkan masa, sudi berkongsi informasi dan maklumat berkenaan dengan rawatan salur akar. Kita harap doktor deh, selepas ni pendengar-pendengar kita hok mana ada sakit gigi tu tak takut dah lah. Mungkin ada juga nasihat doktor kepada pendengar lagu mana nak mengalu-alukan untuk setiasa pergi cek gigi.
2: Sesungguhnya kita ni memang kena sentiasa jumpa doktor gigi lah. Maksudnya setahun sekali. Sekarang pun kemudahan akses pada pergigi tu mudah. Kat luar, kalau tak ada masa pergi klinik kerajaan, kat keluar pun saya rasa klinik swasta pun dah banyak berbanding zaman dulu. Dan kami di USM, klinik pakar USM, dan kita ada juga klinik student, klinik pelajar, dan kita juga ada klinik pergigian eksekutif USAIN.
1: Okay, USAIN betul.
2: So maksudnya ada banyak option lah, pilihan untuk kita mendapatkan rawatan gigi ni dengan ikut kita punya keperluan.
1: Dan juga ikut mungkin juga dari segi kita punya kemampuan dan juga kita punya keselesaan. Sebenarnya pendengar semua, banyaklah informasi daripada doktor yang kita dapat hari ini. Jadi terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa di Guralik untuk segmen kita Sembang Sihat doktor deh. Semoga lepas ni kalau ada umur yang panjang, kalau ada rezeki, kita boleh berjumpa lagi. Okey, kepada pendengar semua, terima kasih jugalah sebab terus kekal mendengar ke Guralik ada sokmo. Dan selepas ni kita akan ke berita utama dulu, dan jangan lupa untuk kembali mendengarkan, untuk kembali menemani Syira lah di Guralik sampailah pukul 2 ni. Lepas ni kita dengar dulu berita, dan Syira akan mainkan pelbagai jenis lagu lagi untuk anda semua. Kita akan share pelbagai lagi informasi dan maklumat menarik. Jangan lupa teruskan bersama dengan Guralik ada sokmo.

0: Lepas tu gak, bila pula agak-agak mu boleh bayar?
1: Wah, aku nunggu.
0: Janji saja mu ni.
2: Alah, maaf lah. Aku nak bayar dah hari tu. Tapi tak cukup piti.
0: Kalau tak cukup, mu janji nak jumpa, nak bayar tu apa?
2: Alah, kita sign lama dah, okay? Dengan aku kira.
0: Ni bukan saat kira. Bila janji, nak tunang.
3: Dahlah berhutang. Mungkin janji pula. Hutang wajib dibayar walau tak dituntut.
4: Pesanan ikhlas ini
5: dibawakan oleh Kelantan FM.
3: Halo, 88.1.

Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: kesan rantaian susulan krisis berkenaan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan, khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan Laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan dan libat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
5: Ini peluang pada orang dapat membeli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah.
6: Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yujin.
7: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya dah temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
8: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ini walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, sangat lancar.
9: Benarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, defensif sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada touch and go.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Porta Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazalia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara. Pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten Rizky Diwanto memaklumkan kawasan pencarian diperluas hingga ke Lautan Hindi menghala ke Pulau Engano melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekadan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan musliman yang dirahmati Allah sekalian. Berpandukan kepada tajuk yang begitu indah sekali, yaitu setitis darah segunung harapan. Yang mana kita tahu betapa besarnya harapan. Seseorang itu memerlukan bantuan daripada kita. Namun begitu dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lari daripada hukum yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana apabila disebut asasnya darah, maka asal darah adalah haram. Tetapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hal ini, yang mana segulungan ulama, segulungan

Ulama fuqaha berpendapat bahawa ianya harus berumat dengan benda haram dan najis. Benda yang haram dan najis hukumnya harus. Selama mana jika tidak ada ubat-ubatan yang diharuskan dan suci. Bermakna di sini menunjukkan bahawa di dalam konteks ini Islam mengharuskan kita berubat walaupun benda ini haram asasnya, dasarnya haram dan najis. Tetapi bila ianya tidak ada benda yang suci, hukumnya harus kita berubat. Namun begitu, dalam hal ini kita kena tuju kepada pandangan doktor pakar Islam. Sebagaimana sekiranya doktor pakar Islam yang berpendapat bahawa keselamatan nyawa pesakit bergantung kepada pemindahan darah daripada orang lain kepadanya, maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada ketika itu haruslah menurut pandangan syarak melakukan perpindahan darah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hal ini bahkan syarak mengharuskan perkara yang haram itu apabila berlakunya darurah. Dengan bahasa kelate kata darurah. Bila berlakunya benda darurah, hak haram boleh jadi halal. Hak haram boleh jadi harus. Ini gambaran ini ulama ambil berpandu kepada sandarannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Bagi Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kita melakukan perkara yang sukar. Benda ni bila sukar, Allah taala suruh kita permudahkan. Daripada yang haram diharuskan. Khususnya dalam kita menderma darah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sandaran ini disebut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujah untuk menguatkan kita betapa harusnya kita menderma darah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dan menegaskan, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung suatu keberatan dan susah payah dalam agama. Dalam agama kita tidak susah. Kita tidak perlu fikir banyak, terutama sekali dalam kita untuk menerima darah, yang mana besarnya harapan orang menunggu dia punya derma darah daripada kita. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hujah ini juga disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha syara'a ad-din faj'alahu sahlan wa lam yaj'al lahu dayyiqan. Sesungguhnya Allah taala mensyariatkan agama kita, agama Islam, maka dijadikannya mudah dan tidak menyusahkan, dan dia tidak menjadikannya sempit. Yang ini disebut sebagaimana Nabi SAW menegaskan kepada kita bahawa dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita supaya ianya sahlan, mudah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyempitkan. Ini dapat kita lihat berpandu kepada hal ini dalam qawaidul fiqhiyah, yang mana kita berpegang berpandu kepada kaedah al-musyaqqatu tajlibu taysir dalam bab idza dhaqa al-amru ittasa'a.
Di dalam Islam ini senang saja muslim muslimat sekalian. Sebagaimana yang disebut dalam kaedah fiqhiyah ini, yaitu iza daqa, apabila benda itu sempit. Asasnya darah ini haram, tetapi dia boleh jadi harus, yang mana iza daqal amru ittas'a. Bila benda itu terkepit, tersempit, ittas'a, ianya boleh diperluaskan. Asalnya haram, tetapi panduan kepada hujah ini membolehkan ianya menjadi harus. Sebab itu dalam kita untuk mendermakan darah ini, maka ulama mengatakan harus bagi kita. Bagaimana yang kita tahu, yang kita maklum bahawa bila menderma darah sama-sama kita ni tak ada apa-apa dan ganjarannya besar. Maklum begitu, sebenarnya memberi dan menerima darah orang yang bukan Islam, kita bui ke dia, dia bui kita. Hak kita bui ke dia tu boleh fikir. Hak dia bui kita ni lagu mana? Namun begitu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni telah selesai pada tahun 1982 lagi. Di mana muzakarah jawatan kuasa fatwa majlis kebangsaan, yang mana majlis fatwa kebangsaan kali yang keempat yang bersidang pada 13 dan 14 April 1982 telah membincang dan memutuskan, merumuskan derma darah dan penggunaan darah orang Islam kepada orang bukan Islam dan sebaliknya adalah sebagaimana berikut. Yaitu yang pertama, majlis fatwa kebangsaan menyatakan yaitu menderma darah hukumnya harus. Tak kira Islam ke, tidak Islam ke, harus. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, muslimin dan muslimat yang dalam sekalian, darah itu pula apabila derma sahaja, darah itu tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan Islam. Sama-sama sahaja derma darah, tak kira Islam ataupun tidak Islam, boleh letak sekali. Tak ada masalah. Derma darah, okey. Cuma satu sahaja saya nak sebut. Jangan derma darah sahaja. Derma darah, no problem. Derma darah, masalah. Itu dia. Jadi ada sejarah dia, insyaAllah. Yang ketiga, ini dia punya majlis fatwa kebangsaan telah mengeluarkan, yaitu penghargaan dalam bentuk bayaran kepada penderma darah adalah tidak digalakkan. Oleh kerana saya ni, keluarga saya ni memerlukan darah, awak mari derma, tak apa saya bayar. Tidak digalakkan. Maksudnya makruh. Mudah ya kaedah dia. Sebab itu saya sebut dah tadi, yang mana dalam Islam ini ad-dinu yusrun, agama ni mudah yang sebenarnya dalam pengamalan kehidupan kita. Muslimin dan muslimat yang sekalian, sandarannya di mana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang mana kita disuruh tolong menolong, bantu membantu untuk perkara yang baik dan takwa. Maksudnya tak kira agama apa, Islam atau tidak, kita mesti tolong dan membantu. Membantu mereka yang memerlukan itu adalah satu kebajikan. Sebagaimana dan dijelaskan oleh Allah SWT hujung ayat, kita tidak dibenarkan tolong menolong ke arah benda yang tak baik. Lebih-lebih lagi dalam hal ini yang mereka memerlukan kita. Maka Allah SWT mengharuskan dan majlis fatwa pun dah keluarkan arahan. Mengatakan bahawa darah Islam atau tidak Islam tidak jadi masalah. Itu asasnya. Dan muslim dan muslim yang sekalian, dalam surah Zalzalah
ayat 7 dan 8 yang selalu kita dengar imam-imam baca dalam solatnya, iaitu auzubillahi minasyaitanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang mana sesiapa yang buat kebajikan walaupun sebesar zarah, dia dapat melihat, maksudnya dia dapat balasan dari Allah Subhanahu Taala. Walaupun kita sebesar zarah, dan lebih-lebih lagi kita dermakan darah, yang mana darah kita ini, darah kita yang kita derma tadi, kalau setitik daripada setitik menjadi 40 titik, dia menjadi satu air mani. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pentingnya dalam kita mendermakan darah tadi berpandu kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita lihat bagaimana kita menderma, bagaimana kita sedekah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan yang mana ada seorang lelaki, ni hadis Rasulullah cerita, ada seorang lelaki dia memohon dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku malam ini ingin bersedekah. Dia minta dengan Allah, dia nak bersedekah. Dan apabila dia keluar daripada rumah dia, dia pun bersedekah. Bila dia bersedekah, dia bersedekah berjumpa dengan orang perempuan, dia bagi kepada perempuan itu. Nak ceritanya, kita sedekah ni tak kira orang lagu mana. Jadi dia sedekah kepada perempuan itu, maka pada pagi esoknya, kalau dalam rumah kita, dalam bahasa kita kan, gagal lah. Bahwasanya ada orang tina, dia ni pezina, dia boleh sedekah daripada orang. Orang sedekah ke dia. Dia ni pelacur, orang sedekah ke dia. Eh, yang kawan ni pun menengung. Dia sedekah semalam. Malam tu dia sebut pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, kena molek aku semalam lagi sedekah ke hak zina. Aku sedekah ke hak pelacur, dia kata. Tak. Ya Allah, hak tu aku suruh kamu lah. Malam ni aku tubik ni, aku nak sedekah pula. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun keluar pula. Jumpa dengan orang lelaki, dia tengok orang lelaki tadi, dia bui pula kepada lelaki ni. So orang lelaki dia bagi ke dia. Bila bagi, esok gegel lah. Bahwasanya orang kaya pun terima sedekah juga. Rupanya semalam ni dia wui kau kaya. Ane. Jadi siapa hok kaya kan nak minta sedekah di tengah malam. Ane. Jadi dia ni bagi kepada orang kaya sedekah. Jadi orang kaya tu terima sedekah, esok gagal. Dia pun menengung, malam tak menengung. Sedihlah dia. Mari kena orang pelacu. Malam ni pula pagi malam tadi kena pula orang kaya. Ya Allah, tak utuh hasa dia. Ya Allah, dah kena dah aku suruh kamu lah buat lagu mana. Malam ni aku nak sedekah lagi. Tengok ni hebat. Nak sedekah lagi. Maka dia pun keluar daripada rumah dia. Dia beri sedekah pada seorang lelaki. Dia bagi pada seorang lelaki ni. Esok gegel juga. Bapa? Dia beri ke orang curi. Orang ni nak pergi curi. Bos dia boleh. Dia ni nak pergi curi motor. Dia beri pinjam motor. Ambil motor aku. Hal ni pun, dia lagi curi dah. Bersedam oleh orang kaya ni, wui ke dia. Dia ni wui ke dia. Ahli sedekah tadi, wui ke dia. Tak? Jadi esok ke, gagal, bahawasanya, orang curi boleh sedekah. Maka dia kata, dia serahlah kepada Allah SWT. Dia rasa sedikit kecewa. Ini sebut oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat Muslim. Yang mana Nabi sebut, pada keesokan hari datangnya seorang lelaki mengatakan kepada orang yang sedekah tadi, sesungguhnya hakmu sedekah hak tiga golongan tadi Tuhan terima. Tuhan terima. Allah SWT terima. Jadi sebab apa Allah Taala terima? Dengan mubui pitih kepada pezina pelacur tadi, dia boleh mengisafkan diri dia, menyebabkan dia tak jadi pelacur. Membui ke orang kaya, dia boleh mikir, selama ni aku tak bui ke orang, harta aku,
hari ni dia kata, aku kaya dah orang bui lagi. Bagaimana orang miskin yang memerlukan? Maka dia boleh menginsafkan diri dia. Dan begitu juga orang curi. Orang curi, nah, dia tak ada nak curi orang bui dah. Allahu Akbar. Umurnya Allah Subhanahu Wa Taala tak kira lah. Sebelum Ramadan ni, dia boleh menginsafkan diri dia. Apa kaitannya dengan derma darah tadi? Nak menggambarkan bahawa kita memberi darah kita tadi, nah, dengan orang yang memerlukan, betapa besarnya kebajikan yang ada pada kita. Di samping itu, darah kita, contohnya kita Islam, darah hasil daripada makanan yang halal. Lepas tu pula kita semayang betok tinggal. Dengan harapannya ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak Islam itu masuk darah dia, masuk darah kita dalam dia. Allah Ta'ala bagi taufik hidayah kepada dia, hasil daripada darah kita. Dan dia pula daripada tak sehat kepada sehat, hasil daripada darah kita. Bagaimana kebajikan yang Allah Ta'ala akan ganjarkan kita di akhirat. Tebui ke dia. Tu dia. Ini ganjaran yang besar. Lepas tu pula, hak tadi ni, hak yang kedua. Bagaimana hak dia mari kita? Hak dia mari kita. Kena-kena dia, muka dia tidak Islam kan? Lagu mana rasa? Lagu mana? Dia mari kita ni. Kita tak payah pergi jauh. Muslimin dan muslimat yang orang sekalian. Majlis fatwa bagi tahu dah kita. Kita orang awam ni tu ada dah. Lepas tu ustaz dia makan babi tu lagu mana? Dia panggil istilah dianya, dia panggil istilah proses istihalah. Proses pemakanan. Makanan hok arah. Bila masuk ke dalam tubuh manusia, jadi darah, dia tidak jadi haram. Beza. Dan bila berlaku pertukaran darah, tak jadi masalah. Tak kena mikir benda lagu ni. Laki aku lah jadi tubik, jadi dia. Okay? Dah. Tak ada kaitan pun. Itu dia. Ini gambaran menunjukkan bahawa dalam Islam ini, ta'awun tadi. Kita kembali kepada ta'awun tadi. Bantu-membantu di antara satu sama lain. Di antara kita dengan dia, dia dengan kita. Jadi tidak jadi masalah. Dia boleh tolong kita, kita boleh tolong dia. Dengan cara mana? Dengan cara derma darah tadi. Sekarang ini telah jelas kepada kita muslim. Jelas kepada kita bahwasanya derma darah ini tak kira untuk muslim ataupun non-muslim. Dianya harus sama ada kita bagi ke dia. Atau kita, dia mari kita. Jangan duduk takut. Yang pentingnya sekarang ni adalah bagaimana kita nak menambahkan darah di hospital tu sahaja. Benda ni duduk di tangan kita, puak kita. Hak takutnya penceramah pun tak derma juga. Kita mesti derma darah. Tengok dalam hospital, tak ada nama Ustaz Baharin, tak ada. Walau bagaimanapun muslimin dalam muslimat yang dirahmat sekalian, walaupun hukum mengharuskan, asasnya yang menentukan boleh ataupun tidak adalah terletak kepada keputusan doktor, bukannya ustaz buat kita ni. Ustaznya hanya gambaran hukumnya macam ni, tapi kalau boleh mudaratkan maka jadi kepada haram. Itu dia, benda sikit je. Sebagaimana yang disebut tadi lah. Iza daqa amru ittas'a. Walakin akan tetapi, iza tas'a, bila benda tu luas, maka dipersempitkan. Benda asalnya harus, tapi kalau kena darah HIV, haram. Tak boleh secara otomatik, tak boleh selalu. Tak kira muslim ataupun tidak muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi di sini jelaslah kepada kita bahawa dalam kehidupan kita ini kita bantu-membantu di antara satu sama lain adalah menjadi satu kebajikan. Cukup jelas kepada kita. Cuma sekarang ini tepuk dada tanya iman. Jangan tanya hati. Jangan hati, sah tak derma. Tanya iman kita. Kena keyakinan kita bahwasanya pentingnya kita tolong-menolong di antara satu sama lain. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum.
1: Cakap.
0: Assalamualaikum. Saya cakap. Saya cakap dah ni.
1: Ya, betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dengan kamu. Alhamdulillah kita mari semula. Dalam apa khabar orang Kelantan akok. Jadi jatuh ke hari komih hari ni.
0: Mak ada dia ni? Alhamdulillah.
1: Mak ada pun sehat tu dia?
0: Mak ada sihat alhamdulillah. Cuma mak sebab sekarang habis dia start buka. Lepas tu mak ada dia tunggu habis dia. Bapa tak buka mulut.
1: Habis dia super pelakor lah. Tunggu arah yang penerbit lah ke mana. Dia anggu lah. Ya. Jadi begitulah.
0: Selagi tak suruh cakap.
1: Tak payah cakap. Tak cakap lah kita yang senyap. Okay. Jadi hari ni komih 17 September 2020. Nabi Masihi bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Jadi set kita set lala Kelantan FM ada semua. InsyaAllah ambo dan makdo akan bersama sampailah pukul 5 nya.
0: Tapi makdo akan bersama dengan adik kakak untuk rampai budaya kayanya bahasa lah.
1: Hari ni kita banyak kalah lah pengisian-pengisian.
0: Tak boleh nak kecek banyak.
1: Ya, sebab ada drama. Ada ni drama.
0: Betul.
1: Drama sempena dengan sambutan Hari Malaysia.
0: Jadi pukul 2 suku insyaAllah kita akan siarkan drama Labon Mak Dara. Berbeza tapi bersama katanya. Waktu drama. Lepas pada tu pukul kita ada tajik jugalah dalam pukul 2.45.
1: Itulah. Susunnya pengisian kita untuk bersama dalam apa khabar orang Kelantan. Kok mana pun harapnya Ambo dan juga Makda supaya ada kok setia lah bersama dengan Kelantan FM. Mudah-mudahan ada sesuatu yang boleh kita kongsi sepanjang kita bersama pada petang ni lah.
0: InsyaAllah. Okey, Abidik, kita buih dulu lagu buka untuk hari ni dah.
1: Boleh.

0: tapi kalau sebut pasal petani dandelion, lepas tu dia yak pulak makan sayur lemak pucuk ubi dia. Allah, sedapnya bedi weh.
1: Iyalah orang hok kerja berat, hok kerja apa ni, kerja semua-semualah deh.
0: Heeh, kerja pak panah
1: kau ni. Berarti nya makan dia tidak milih mana. Kita hok tak kerja berat ni hok milihnya. tu dia.
0: Tak boleh kita. Makan
1: tu nak makan gua ni.
0: Nak makan sedap-sedap.
1: Ya, ya. Kalau kita ingat mula-mula cik kita, letuk-tuk kita, ayuh kita, tidak milih mana.
0: Tak ada milih.
1: Makan ni dia agak. Dia kata kalau dia putih panggil simple-simple je.
0: Sebab tu dia segar, Bidi. Tak ada nyakit.
1: Yo,
0: kita ni fast food lah dia. Macam-macam. Western lah.
1: Yolah. Gabar-gabar belum je terik. jadi begitulah dia. Kita dia ayat tadi bak rezeki lah. Jadi bila sebut kata bak rezeki ni, biar hidup sederhana, asal hati tenang, biar rumah kecil, asal penuh kasih sayang, biar rezeki tak banyak, asal cukup dan diberkati. Tu dia. Kita harap begitulah. Mana dia?
0: InsyaAllah.
1: Jadi kita ni bila duduk situ ada akak, tidak kata sakit palo lah, penip palo, macam-macam lah. Nak mikir kau petih dan macam-macam. So lagi hok kita boleh berkongsi pada dia banyak sini. Dia kata jangan duduk takut susah hari ni. Jangan duduk takut susah hari ni, kerana boleh jadi di sebalik susah tu tersimpan bahagia yang lebih indah. Hidup biarlah sederhana, hati biarlah lapar, dan setiap hari biarlah ada satu kebaikan yang kita tinggalkan.
0: Maksudnya Abedi,
1: maksudnya
0: kiranya kita ni jangan duduk kedekut sangat lah dek. Nak sipir tak ada masalah Abedi untuk hari tua kita. Tapi siapa kau tak dek nak berbagi rezeki kat orang lain, tak boleh lah gitu.
1: Iyalah, betul lah. Dek, kadang-kadang ha lah, benda tu kalau kita tinggal, boleh kau mana ada lah.
0: Mana ada, betul.
1: Itulah. Jadi kita ni perbanyakkan macam orang kata sedekah-sedekah. Amal jariah. Comelah.
0: Kiranya kita nak tenang-tenang sana dah.
1: Betul.
0: Okey. Abadi, lah ni pukul 2:12 belah dah. Lepas ni kita nak pasir terus lah drama Labun Mak Dara ni.
1: Ya. Drama ni ada kot dia ikut masa dia, yang tepat masanya sebab seluruh 34 stesen siap waktu yang sama. Jadi kita pakat dengar dia kot drama ni sedap kala ni.
0: Abi di dengar dah hok maring.
1: Hok maring.
0: Oh, ada juga maring. Kiranya sambung ni mak
1: dah
0: rasa.
1: Tak ada lagi Abi di dengar hok hari ni.
0: Hari ni episod kedua. Maring dia pak siap dah. Pukul 2:30. Hari ni dia siap pula lah. Ni episod kedua berbeza tapi bersama.
1: Tu dia. DJ-DJ seluruh Malaysia kita ni. Apa ni, pelakon-pelakon utama dia. Jadi kita pakat dengar sebentar lagi deh.
0: InsyaAllah. Dan antara salah seorang pelakon dia dari Kelantan FM adalah DJ Aina.
1: Aina. Tu dia, pakat dengar eh.
2: Mari pakat.
3: Dengarlah Kelantan FM.
4: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
5: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
6: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
7: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
6: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
7: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
6: Ingat, cegah sebelum terkena.
7: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
8: Perpaduan dalam komuniti pelbagai kaum adalah sebahagian daripada sejarah dan warisan. Ia adalah hadiah tidak ternilai pada negara dan perlu dipelihara. Menjadi tugas dan tanggungjawab untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama serta fahaman politik untuk memastikan keharmonian terpelihara. Sebagai rakyat Malaysia, bersama-sama kita menolak semua bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian. Keunikan Malaysia dalam kemajmukan menjadi asas kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap negara. Sayangi Malaysiaku. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulus jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: Ini dia kisah Labun Madara. Siang malam hari penuh.
4: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
5: Moh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza

0: perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Hei, Leman, apa ni? Betul ke hidup ni? Ha, dari tadi aku tengok kamu ni macam lain macam aja.
2: Hai, demo ni. Jangan salah program sudah. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk, beri watir tu. Jangan beri supan tu. Sekarang lain pulang jadinya.
4: Aulah, ho. Menurupa gaya macam tu nak. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Atutlah. Awak silap baca rumah dia. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau.
2: Yolah, Mak Dara. Baju ke apa-apa tak apa. Asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atu mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
4: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sigit aja.
1: Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir ropa rumah aku tu.
4: Ada-ada saja.

0: Allah ya Tuhan ku, hujan tu pun lembulah ni. Eh Goma, kemah tu budak buat berbenuh goyangnya Goma.
1: Eh lekas sini Goma, berganti yang kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat dah, Mak, weh. Jangan lepas, weh.
3: Ni. Hampa pegang bagi rap sikit ni. Ni mau kalau kebel ni, habis waktu kita.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga, ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu kejap lagi.
0: Leman, biar berbenuh kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman, oi. Ini kita ni udah lenjon, bocot semuanya. Kena hujan belaka. Apa udah lah tu. Siapa? Kita angkat ramai-ramai.
5: Astaga, firunglahal-azim. Januan diri satu. Lekam orang. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah, dikit saja lagi. Indah jopayah tu.
6: Oh, kita ilai-ilai keluar. Sabar, tenang. Seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong.
0: Okay. Semuanya. Kita angkat. Satu.
5: Angkat.
6: Jom.
0: Satu, dua, tiga.
4: Dikit lagi.
0: Macam ni lah kita. Satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong menolong, kan?
2: Sungguh, Mak Dara. Susah senang ni, kita sama-sama.
5: Nah, atu tah damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
6: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
3: Betul ya. Muah pakai, bawa berkat.
0: Aja betul.

0: cek. Satu, dua. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama. Joget Paris.
1: Biar dia main-main orang pula ni. Yang dia betul. Bukan Paris. Joget perlih lah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat, bukan cemia. Ngajat. Adik, atu macam atu-atu ah. Baik tah membuat pesen baru tarus tu kan Rina.
3: Hei, ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah kau dia.
4: Leman. Kalau itu wow bulan tu boleh jadi wow belon.
3: Ada saja bah.
1: Demo jangan letak kasut sini basuh nanti.
5: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
6: Ani mondi labuan, kami naruh di luar pintu saja kali ah.
2: Jangan cemia. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je, tau tu.
7: Ini teman nasihat lagi lah, ya. Ha. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
7: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
4: Aja benar tu ayah cuanya. Ha. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Ha. Betul tak, Goma?
7: Betul.
2: Lurus tu, Mak Dara.
4: Allahu Akbar. Macam mana kegaya ni, Goma? Ha, lauk tak cukup. Ha, gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Ha. Aduh.
1: Ha, ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
5: Ni ambo jangan, laso pelih lah. Hok tu kan sedap pun.
6: Bah, jangan lalai ah. Ha. Ambo ya tatu, munada dah sah tu ah.
2: Ha. Nah, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
7: Katanya Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada idea?
7: Boleh pakai hadiah kamu?
0: InsyaAllah.
7: Cuba.
4: Hadiah apalah pula ni, Leman, oi.
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
4: Ha. Kamu ni biar berbenar, Leman. Oi, kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
0: Apa pula jadinya? Ha. Jadilah bubur hari Malaysia. Ha. Semua negeri ada rasa. Atas itu.
7: Kamu makan rojak, Leman.
1: Ambo serah kalau makan bubur ni, ke? Memang kita so Malaysia lah.
6: Lurus atau baru namanya perpaduan.
2: Aulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
4: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: Itu apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik ke, nak menari kena.
3: Adik, anik, ada puhar ni karang ah.
2: Ai pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni kita nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Mau kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri. Ha.
3: Betul. Nak buat bunyi sendiri apa mana? Leman, oi. Jangan kamu buat pening kita orang ni semua lagi, Leman, oi.
0: Macam ni, senang je. Awak, Leman, buat beatbox. Ani, pula nyanyi. Ayah Cok, buat bunyi gong. Rina pula. Buat bunyi burung.
4: Elok Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni, persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak Leman?
0: Beatbox.
2: Tak ada saja kau ni Leman.

0: katanya koma. Hujan turun lagi ni. Allahuakbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Lekah. Masuk rumah cepat.
2: Masuk rumah cepat.
3: Masuk.
0: Ni. Rumah mak. Mak lara kita jadi.

0: Mat Lut memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
1: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
2: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih nah.
3: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
4: Hai, saya Raf dari Lamon FM sebagai Corina.
5: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok mo.
6: Skeksa.
1: Lamon Mak Dara sempena.
7: Hari Malaysia.
1: Woohoo! Yeah, well.

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labuh Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang. Ayah Chow.
2: Saya Maslita.

0: lah.
1: Lantan FM.
2: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenalah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
3: Ya, kelihatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa tu?
4: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi gak puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
0: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi gak berapa kena bayar?
4: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
5: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
6: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
0: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
6: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
0: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
6: Ingat, cegah sebelum terkena.
0: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
7: Kenapa saya tengok awak ni masam je?
8: Senyumlah sikit awak.
7: Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: Okey, tu dia. Senyum-senyumlah Cik Mek Molek. Weh, hari ni komis dah. Kita nak bersama dengan Cik Azman Hamid dari NESQ untuk kecek berkenaan dengan produk NESQ hari ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ yang bertugas untuk kecek ya.
0: Kecek hari ni.
1: baik.
0: Kalau orang luar kat sembang-sembang.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Kelate? Apa khabar orang Kelantan? Jadi insyaAllah kalau Cik Man yang ke udara ni semestinya nak membawakan sesuatu produk yang tidak asing lagi, iaitu produk minuman tambahan untuk kesihatan kita, iaitu NESQ. Minuman parti seorang murumalik, dua dalam satu. Baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dan didoakan untuk tuan-tuan yang mendengar sekarang ini, untuk kakak-kakak kita, adik-abik kita, ayah-ayah semua, insyaAllah dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat belaka, dan juga untuk rezeki kita juga dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah. Jadi, untuk hari ini, kalau saya rasa Cik Mena nak raya kecek Kelantan ni, dia macam bunyi lain sikit, tapi jangan malah lah ya. Kita orang daripada utara, kalau nak bahasa Kelantan tu mungkin ada bunyinya pelik-pelik sikit, tapi tak jadi masalah. Itu bukan fokus utama kita. Fokus utama kita adalah tentang khasiat dan juga manfaat minuman parti sarang burung walet ini. Jika kita amalkan, tuan-tuan, kita amalkan setiap hari, minum, apa kebaikannya, apa yang boleh membantu untuk tubuh badan kita rasa lebih ringan bangun pagi-pagi. Jadi untuk anda yang baru saja nak tahu produk minuman parti sarang burung walet ni khasiatnya apa dia, gapo dia khasiatnya, Cik Mek boleh goyak tak boleh, pelan-pelan kita akan ceritakan. Yang pertama adalah ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita, supaya adik-abik, ayah-ayah, mok-mok kita yang pernah kicau seharian kan, dia rasa macam bila bangun pagi tu bangun rasa badan kita ringan, rasa tak ada lagi nak mencucuk-cucuk kaki, rasa macam ada jarum lah, macam ada apa sakit tumitnya sangat kuat kan. Jadi kita tak nak begitu badan kita untuk setiap hari apabila kita bangun pagi-pagi. Dan juga ia membantu untuk menguatkan tulang lutut kita dan juga tulang belakang kita. Kita faham, ayah abel kita, mak-mak kita lah ni, dia kerja kuat kan. Jadi bila tidur tu kita naklah rest, naklah rehat, nak kuatkan lutut kita supaya solat kita tu nanti nampak baik. Tak adalah sebelum ini mocik duduk solat ya, duduk di atas kerusi lama ni, sakit lutut tak boleh nak berdiri lama. Jadi insyaAllah mari kita ikhtiar sehat, tuan-tuan, kita ikhtiar sehat dengan mengamalkan minuman parti sarang burung walet, minuman yang dah diperakui kelulusannya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKMSD, dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi untuk ayah-ayah kita kan, yang ada rasa masalah usus dalaman perut, rasa pembuangan tak berapa nak baik, penghadaman tak berapa nak baik, kadang-kadang tak dapat tidur yang lena pada waktu malam pun akan terjejas. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita tak nak rasa sakit tu menghantui fikiran kita. Sebaiknya kita boleh cuba kita ikhtiar sehat dengan mengamalkan minuman parti sarang burung walet. Minuman parti sarang burung walet ini bukan saja boleh diminum ataupun dimakan, bahkan ia juga boleh disapu di mana-mana bahagian yang tuan-tuan rasa macam ada kulit-kulit kering kan, ataupun terkena luka-luka kering, boleh saja sapu, atau nak dijadikan sebagai masker muka pun boleh, tuan-tuan. Tak jadi masalah. Yang mana nak cantik, yang mana kena panas jemur hari-hari kan, malam-malam kita ambil satu sudu, kita sapukan di wajah kita untuk kita jadikan sebagai masker. Jadi pengambilannya pun sangat-sangat mudah. Untuk botol 250 ml ini, kita sarankan untuk pengambilannya sebelum sarapan, iaitu 2 sudu pagi sebelum makan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup untuk 4 sudu satu hari kegunaan dewasa, atau kanak-kanak boleh pengambilannya 1 sudu setiap waktu, ataupun waktu pagi 1, waktu malam 1, tak jadi masalah. Jadi yang paling penting masalah dalam tubuh badan kita ni, kesihatan kita ni, pakcik-makcik, dah lama dah nak nantikan produk sarang burung walet ni. Hari ni ada promosi hebat tak? Ya, ada. Antara promosi yang kita nak berikan hari ini kepada tuan-tuan adik-adik kita, ya, untuk pakej kempen beli dan menang pakej umrah kita. Ha, bukan saja anda dapat manfaat apabila membeli, bahkan juga anda akan dapat satu lagi bonus, iaitu kempen beli dan menang pakej umrah ini kita nak cari 20 orang yang mana kita nak hantar mereka ke pakej mengerjakan umrah nanti. Ha, pakej itu bukannya sikit-sikit. Seorang bernilai RM10,000. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang hebat yang ditawarkan oleh NSQ ini dengan pembelian promosi kita yang pertama, iaitu pembelian sebanyak 2 botol dengan harga RM100 saja. Ha, boleh sangat dah. Kalau rasa nak tubuh segar, tubuh rasa ringan bangun pagi-pagi, ambil promosi kita 2 botol RM100 ataupun RM100, atau nak tambah lagi jimat atau nak lagi banyak boleh dapat botol kita, boleh beli dengan tawaran kita 8 botol. Ha, 8 botol dengan harga RM200 saja. Saya ulang untuk anda. Yang pertama, promosi. Maafkan saya yang tadi yang saya sebut 2 botol. Tapi promosi kita nak tambah lagi satu. Ya. Jadikan dia sebagai 3 botol RM100. Dengar baik-baik ya. 3 botol RM100 atau 8 botol RM200. Jadi mari laju-laju adik Abel, telefon kita untuk buat tempahan sekarang di talian 010-5685-5548. 010-5685-5548 atau boleh WhatsApp juga di talian kami 010-5685-5548. Jadi cepat buat tempahan sekarang kerana kita buka promosi ini sampai jam 6 petang ini saja. Jadi yang mana ada niat nak pergi umrah, mana tahu rezeki tuan-tuan, boleh dengan pembelian serendah RM100 anda juga mampu dan juga layak untuk menangi pakej umrah tajaan daripada NSQ. Jadi apa kata DJ kita berehat sebentar.
0: Okey, kita dengar lagu dulu dari A. Rahman On.

0: Itu dia cincin emas. Kita balik semula bersama dengan Cik Mei kita dari Nescu. Assalamualaikum Cik Mei sekali lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak apa, kita bersedia saja.
0: Sama semula.
1: Kita sungguh-sungguh untuk nak ceritakan tentang manfaat yang baik untuk kesihatan kita, adik abang, kakak-kakak yang mana sebelum ni ada ngeluh-ngeluh kan. Ngeluh bila balik hijau tak boleh nak dapat tidur lena, kak oi. Ni bangun pagi-pagi rasa kaki ni tak boleh nak jejak lantai. Rasa macam ada benda nak cucuk-cucuk kaki kita ni, rasa berat, kaki nak jalan lutut pula ni, rasa penat nak berdiri lama kan. Ha, jadi mari adik kakak untuk hari ini apa yang NSQ nak tawarkan buat tuan-tuan, apa yang kami nak berikan kepada anda adalah minuman tambahan, bukan ubat tapi minuman tambahan untuk solusi meningkatkan sistem imun tenaga dalam tubuh badan kita, supaya kita bangun pagi rasa segar, buat kerja rasa yakin, buat apa sahaja untuk pekerjaan seharian kita rasa dengan segar, senang, mudah. Jadi mari dapatkan tawaran promosi minuman pati sarang berwalik keluaran daripada NSQ untuk promosi edisi khas umrah kita. Ha, jadi bila tuan-tuan membeli dengan kita, tuan-tuan juga akan layak untuk join beli dan kempen beli dan menang pakej umrah kita. Jadi bila dah sampai nanti produk NSQ di rumah tuan-tuan, yang sampai di dalam kotak, di luar kotak itu ada QR code. Jadi tuan-tuan boleh scan QR code itu, masukkan maklumat diri yang mana siapa yang nak pergi umrah. Nombor telefon apa semua masukkan dalam maklumat dalam QR code tersebut. InsyaAllah kita akan umumkan mungkin dalam penghujung bulan 9 atau kita akan umumkan pada awal Oktober nanti. Jadi yang paling penting untuk kesihatan kita, hargai tubuh kita, manjakan tubuh kita, tak nak lagi rasa sakit-sakit, tak nak lagi rasa marah-marah isteri, marah anak gara-gara kita duk mikir sakit ni tak baik-baik. Jadi untuk anda, 3 botol minuman pati sarang berwalik dengan harga RM100 saja, ataupun nak ambil 8 botol dengan harga RM200. Jadi mana nak rasa jimat, mana nak rasa mampu beli, boleh pilih mana-mana pilihan yang saya sebutkan tadi. Yang paling penting, hubungi kita di talian 010-568-5548. 010-568-5548. Atau boleh WhatsApp juga kami di talian 010-568-5548. Atau tuan-tuan yang berada di sekitar Kota Baru, kita ada cawangan kita, satu di Bacuk, boleh terus hubungi untuk datang untuk pembelian secara walk-in, tak jadi masalah. Yang nak membuat bayaran sekarang ataupun yang nak membuat bayaran secara barang sampai baru bayar, boleh, tak ada masalah. Acik, yang nak barang tu kita tengok berapa butir, berapa botol, boleh ada depan mata kita kan, baru nak bayar boleh. Cuma ada sedikit cas perhantaran untuk tuan-tuan. Jadi yang mana nak rasa segar, nak rasa cantik, nak rasa tubuh tulang ni rasa kuat kan, mari kita dapatkan promosi hebat untuk edisi khas umrah kita yang bernilai RM10,000 untuk setiap seorang. Kita nak cari 20 orang untuk mengejarkan umrah nanti. Jadi satu kenangan yang hebat, mungkin dengan niat di hati kita, pembelian RM100 atau RM200 menjadi anda sebagai pemenang, salah seorang yang akan mengejarkan umrah kemudian hari nanti. Jadi untuk anda, 3 botol RM100 atau 8 botol RM200. Jangan cepat hubungi kita di talian 010-568-5548. 010-568-5548. Ingat, tawaran promosi kita hanya sampai jam 6 petang ini saja. Jadi tak payahlah nak fikir banyak-banyak kah. Tak payah nak fikir hot tu boleh ke, hot ni tak boleh ke. Boleh nak kongsi dengan orang lain pun boleh. Ambillah seorang RM100. Telefon di nombor telefon yang saya sebut tadi untuk mengubah segala masalah kesihatan tuan-tuan yang kita takut bacaan itu naik, bacaan ini baik, oh tu nak kena kawal, oh ni nak kena kawal. Jadi mari kita hidup dengan segar, hidup dengan ceria, hidup dengan bahagia dengan orang yang kita cinta. Ingat, NSQ sentiasa ada bersama anda. Ingat, kalau nak dapatkan produk ini, boleh hubungi kita sekali lagi. Saya sebut nombor telefon 010-568-5548. Dan itu saja masa yang saya ada di bertugas. InsyaAllah lain waktu, lain masa kita jumpa lagi. Untuk Abang Kakak, Ingat Nescu sentiasa di hati. Pantang letak, pasti habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adik kakak tajik dari Nescu untuk hari ini. Kelantan.

jenis-jenis orang ni ke. Macam-macam jenis. Hak bawa motor jenis lagu ni, hak bawa kereta jenis lagu ni. Ni baru dah ni. Ai, baru dah pelaku depan mata mek bunga. Abang-abang kita, kakak kita tu. Beringatlah sikit deh. Kalahlah nak yuten tu. Nak mana-mana. Nak yuten semula mugonya salah dah ke. Lalu ataupun jalan tu salah. Nak yuten tu tolong tengok molek tepat ataupun kawasan tu. Situ tu boleh yuten ke tidak. Kalau kita yuten dia akan menyusahkan orang ke lagu mana. Kalau tak boleh yuten janganlah kita duk yuten tepat-tepat. Hak tak boleh nak yuten. Hak ni lah banyak kejadian kemalangnya. Melibatkan jenis pemandu hak boleh yuten di tepat-tepat hak tidak dibenarkan. Bila berlaku kemalangnya sehingga meragut nyawa, siapa kita nak salah ke? Salah diri sendiri lah. Mugaya duk yuten di tepat hak tak boleh nak yuten. Alah sabarlah sikit. Nuh, bawa depan sikit. Tunggu siapa ada tepat hak ada tanda yuten. Barulah kita yuten. Ni tidak belorak gaduhnya. Tak ada berada nak juga yuten situ. Tak cara dah tepat tu banyak kereta, banyak motor. Alah lah, hak ni lah. Mek bunga memang. Tak tahulah harap-harapnya. Mana dengar mek bunga ni? Tolong ambil perhatian deh. Janganlah kita duk yuten kosek. Mek bunga tak marah.

terbaik di dunia. Ni pun habis ya, kalau amun royak, malamak, hok kita boleh daripada intek pelacunnya Muslim Global 2025. Oh, gitu. Dia benda gini pun, dia ada lombu juga, sahih. Sebuah benda ni habis ya, dia ada... ni dalam belakang lah, Yogi. Ni habis yo. Habis yo dah sani. Guano lah, juga misi susu lah gini. Tukar-tukar sego lah ni lah. Nah, tak kena nak minum osok monya kata kamu pula. Aku kat tanya dah pitih kat minum susu. Kecuali orang pelanjo. Habis ya, kalau kita cerita pasal destinasi Muslim ni, cara tak rasa

Islamin. Hari ni ke aku duk perhati tengok mucidi dok orang sa'i memakai kismih ke pagi tadi sa'i. Cidi pada selalu aku dengar ralik lah sa'i. Aku nak sambung cidi aku ni cuci mu dengar. Malaysia ni juga kalau kamu nak tahu tersenara destinasi pelacungnya mesra.

0: Dengar kepercayaan. Boleh cik uji, surat sekolah. Aku dah royak. Aku berasa gitu juga. Jadi muntuh ada cikgu depan tidak terlegak kursi.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Baiklah, kita lah ni pukul 3.08 minit lah tu adik ekor. Ya setia bersama dengan Ambo dan juga Mada. InsyaAllah sebentar-sebentar lagi Mada dia ni.
1: Ya, sebentar lagi.
0: Kita nak kecek sepatah dua lah dengan saya kita DJ di Johor FM. Yang mana hari Sabtu dia adik ekor ni royak bui. Kita ada silam budaya stesen berkembar dengan Johor FM.
1: Jadi jangan lupa lah bersama dengan Abedi hari Sabtu ni pukul 3.
0: Ya, tiga suku.
1: Ya,
0: Mada nak pergi akak kangai ku kan tu?
1: Tu bangun dah ni. Tapi bangun etek ni sebabnya kejap lagi kita ada tajik daripada Tobik Azli.
0: Ya,
1: bersama dengan Pak Cu.
0: Pak Cu AB ada mari dah tu. Akak kain mungkin gapo cuaca lah
1: kalau, kalau tengok kau kat dek luar ni Abedik, memang kena akak kain dah.
0: Yalah. Itulah apa ni, kita berkesempatan lah untuk bersama sebentar lagi dengan saya kita di DJ D rasanya, DJ D Johor FM, dan juga bersama dengan Pak Cik Abi lepas pada tu.
1: InsyaAllah.
0: Kita dengar lagu lah pada ni. Cicim Beloh Gotan daripada Noli. Gapa ni Noli?
1: Noli? Noli je lah.
0: Noli je lah.
1: Noli je lah.
0: Takut salah sebut.
1: Ingat kau tahu tajuk nama tu dia tu.
0: Takut salah sebut dia, mahu tahu si nyanyi pula. Baik, Noli. Cicim Beloh Gotan.

0: Baiklah, bila-bila pada tuan ya, sebelum kita bersama dengan saya Ambo di Johor FM, kita nak berkongsi berkenaan dengan Jabatan Alam Sekitar JAS ni melaksanakan 1,418 tindakan penguatkuasaan dan pemantauan di seluruh negara sepanjang keadaan jerbu dari 3 Ogos hingga 13 September lepas. Jadi mengikut kata Timbalan Ketua Pengarah bagi pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun, dia banyak mari aktiviti ini merangkumi 978 aktiviti pemantauan, 83 arahan di lapangan, 31 notis arahan, 305 kes ia dirujuk kepada agensi lain untuk tindakan lanjut, 11 tindakan compound ditawarkan berserta dengan 10 tindakan carian hak milik tanah bagi membantu proses siasatan dan tindakan mahkamah. Jadi langkah ni sebenarnya ada ekor menunjukkan komitmen berterusan JAS dalam mengesan, mencegah dan juga mengambil tindakan berkenaan aktiviti pembakaran terbuka serta punca-punca pencemaran yang berpotensi menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara sepanjang episod jerbu yang berlaku lah ni. Daripada itu juga dia menyatakan bahawa tindakan penguatkuasaan turut diperkukuhkan melalui pemeriksaan dan ronda-ronda di kawasan yang dikenal pasti berisiko, termasuk kawasan pertanian, tanah gambut, kawasan ladang, tapak pelupusan sapah serta lokasi yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka. Selain daripada dia kata sekiranya kesalahan dikenal pasti, dia ayat mari juga tindakan susulan akan diambil berdasarkan hasil pemeriksaan, siasatan dan bukti yang diperolehi di lapangan. Pada masa sama, Azuri Azizah juga menyatakan bahawa pemantauan bacaan IPU, titik panah dan perkembangan jerbu rentas sepadan akan diteruskan dengan mengambil kira maklumat meteorologi sebagai input dalam penilaian keadaan dan penyelesaian tindakan pengurusan jerbu di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Itulah yang boleh kita berkongsi bersamalah lebih kurang. Jadi kita ambil tindakan di alik kita rekod beringat dan juga tidak melakukan pembakaran terbuka dalam keadaan jerbu yang berlaku juga di negara kita ni. Baik Ambo, kita nak bersama dengan saya kita di Johor FM bersama dengan DJ D. Kalau boleh kita bersama untuk petang ni. Sebab kata yang lebih penting hari ekor kita faham, kita tahu yang mana silam budaya stesen berkembar. Hari Sabtu ni 9 September, lusa pukul 3 suku petang. Jadi saya kita belum bersedia lagi di Johor FM. Tak apalah, bila-bila tu abang adik berkongsi bersama dengan adik kakak lah dalam perkembangan suasa. Jadi hubung kait daripada tu juga adik kakak, tindakan dilaksanakan secara bersepadu selaras dengan pelan tindakan jerbu kebangsaan PTJK. Antara lain yang menetapkan pengaktifan jawatan kuasa pengurusan bencana oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NEPMA, antaranya bila mana bacaan IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Itulah. Kita harap boleh bersamalah dengan saiz sahabat kita di Johor FM. Ada kesempatan lah boleh kita bersama dengan DJ kita di Johor FM, yang mana Kelantan FM bersedia untuk berkongsi lebih kurang lah. Kita tanya khabar lah, tanya khabar dulu ni di kalangan kita ataupun di sahabat Ambo di Johor FM kalau bersedia. Baik, kita lah ni pukul 3.17 minit petang. Sambil-sambil tu kita boleh bersama dengan saya sahabat kita di Johor FM.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita berehat seketika untuk kita nak berhubung. Kita dalam cubaan. Okay, percubaan line ni, percubaan kan. Okay, kita nak berhubung dengan rakan kita yang berada di negeri Kelantan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJD ya?
1: Ya, siapa di sana tu?
0: Abedik.
1: Sihat dia Abedik eh?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey ni Abe, okey yeah. Sana eh?
0: Di Kelantan ni alhamdulillah secara ni lah, walaupun ada keadaan menampakkan jerbu tetapi tidaklah orang kata apa tahap yang membahayakanlah, sederhana. Ni DJ DJ di kita nak tanya juga keadaan di Johor macam mana eh?
1: Di Johor pun sama juga, tahap sederhana. Yeah. Tapi sederhana tu dah macam membimbangkan jugalah kalau kita lah kan. Ini di sekitar Pasir Gudang, Johor Bahru, di kawasan bandar lah. Alhamdulillah di kawasan atas-atas, kata orang masih lagi boleh kan. Boleh lagi bawa bincang lah. Sekarang ni di JB ni ada permintaan yang nak tutup, minta tutup sekolah ni. Sebab keadaan agak membimbangkan lah bagi ibu bapa kan, risau anak-anak mereka tidak sihat nanti. Abang okey sihat eh, alhamdulillah abang. Okey abang, ni sajalah kita, kenapa kita nak test line kita ni kan, sebab katanya pada hari Sabtu ni kita akan bersua kan,
0: betul lah,
1: Negeri Kelantan dan Kelantan FM dan juga Johor FM.
0: Ada sesuatu yang kita ada sesuatu yang kita nak kongsikan di JD bila sampai masa dan ketikanya hari Sabtu tu lusa ya. Nanti dia panggil lusa. Hari Sabtu ni 19 hari bulan, kita ada stesen berkembar di antara Kelantan FM dan juga Johor FM.
1: InsyaAllah.
0: Sekarang ni dia jadi mengendalikan program apa? Rancangan apa petang ni?
1: Okey, kita di jam ini kita ada muzik tanpa henti selama satu jam eh.
0: Oh gitu.
1: Okey, habis di sana rancangan apa?
0: Ni dia panggil lorak Kelantan, kecek Kelantan lah. Bermula 2 sampai pukul 6 ni dia panggil lorak Kelantan dan juga apa khabar orang Kelantan.
1: Oh, 2 akok. Sampai pukul 6 eh?
0: Ya, akok.
1: Akok eh. Tapi nasib baik yang abang berbual dengan saya ni, saya faham lagi meh. Abang jangan cakap lagi lagi lingguk dalam lagi, saya dah pening meh.
0: Yolo sengati kita akan kecek semula. Kita faham. Itulah. Abang dicampur-campur sikitlah.
1: Abang campur-campurlah meh.
0: Okey, terima kasih okay. Jadi.
1: Terima kasih juga atas perkongsian kita pada petang ini. Kata orang dapat berbual sekejap kan. Tapi nanti pada hari Sabtu nanti kita bersama dengan rakan kita. Siapa? DJ Lin Jowo. Hari Sabtu saya tak pastilah di sana hari Sabtu siapa nanti.
0: Oh gitu ya. Kalau di Kelantan ni panggil Abang Dik Bajo.
1: Abang Dik Bajo Okey, baiklah Abang. Abang jugalah nanti.
0: Abang. Sama. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, nanti kita akan siarkan cerita yang terbaik. Katanya siapa Cik Merah kita nak ajak rakan-rakan Kelantan ni jalan-jalan sekitar Johor. Tapi nantikanlah
0: Kita kongsikan nanti hari Sabtu. Betul. 19 hari bulan nanti. 3.15 minit petang ya.
1: Betul.
0: Baik. Terima kasih.
1: Okey, jumpa lagi nanti Abang. Bye. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Begitulah. Nama tu comel dah, jangan buat burona lah. Dah lebat hubungi kita lah. Baik suami isteri ataupun orang kata dalam berkeluarga, supaya keluarga kita mewujudkan keluarga yang bahagia sama-sama. Baik, amon nak terus bersama dalam rancangan tajuk 15 minit bersama dengan Pacu AB. Kita mari ada kau khasiat dan kelebihan mengamalkan produk-produk keluaran Tabib Azli. Jadi kita nak bersama dengan Pacu AB, ada bersama amon ni. Assalamualaikum Pacu AB.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Abadi. Ada buat program-program mana-mana ke?
1: Program kita memang tiap tak minggu, Abadi.
0: Begitu.
1: Program kita tiap tak minggu, kita menjelajah ke seluruh semenanjung Malaysia.
0: Semenanjung Malaysia.
1: Tapi dia. Di negeri Kelantan pun kita tak lupa lah. Kita di Kelantan, kita buat kerek sangat jelajah ni bukan apa, Abadi. Sebab kita dah ada pusat rawatan ataupun pusat terapi kita.
0: Bertapuk sini dia.
1: Bertapuk sini di Hotel H. Ely.
0: Yolah.
1: Di Bandar Baru Tunjung ni.
0: Abadi bukan berapa baju, takut baju gialah keluar lebih gak. Ha lah. Segar belah luar Kelantan beleh.
1: Tapi kok mana orang Kelantan ni dia memang setia.
0: Betul lah.
1: Dia setia. Hok mana biasa guna dah produk-produk keluaran Tabib Azli ni, memang dia istiqomah lah. Dia istiqomah, orang kata dia memang teguh. Teguh, tak berubah, tak bertukar
0: hok
1: lain. Sebab apa yang dia boleh jadi teguh, dia istiqomah ni, sebabnya kebaikan dan juga keberkesan ni. Khasiat-khasiat yang terdapat di dalam produk-produk keluar dari Tabib Azli. Hok paling sahur sekali kat Abadi. Hok demo dia panggil jus moringa. Jus moringa ni dia bukan sekadar moringa saja, tapi gabungnya periuk katuk, kunyit hitam dan juga daun moringa tu sendirilah. Jadi tujuan dia untuk gadi Abadi. Tujuan jus periuk katuk, kunyit hitam plus moringa ni, jadi tiga bahan utama dia memang untuk nak membantu kata nak comel darah kita. Jadi tubuh badan kita ni, antara elemen utama dalam tubuh badan kita ni gak darah lah. Darah, air. Lepas tu kita juga perlu ke oksigen, Abadi. Jadi ni tiga benda hok memang penting sangat-sangat lah. Jadi kita duk makan tiap-tiap hari ni, sebenarnya gapo hok kita makan tu ya akan menghasilkan zat ataupun kata makan ni. Kalau pokok kat baju, Abadi. Jadi apabila kita ni tak cukup baju, kalau pokok tu tak cukup baju, maka kita nampak tak segarlah mana. Daun, layu, pokok tu pun tidak nak membesarlah mana, tak sibuh lah mana. Jadi gitu juga tubuh badan kita. Jadi perlu untuk kita bagi makanan-makanan yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Sebabnya nak jaga darah kita lah.

0: Kalau dia mari hot ni so, dia akan berjakit. Dia tak berhenti situ je. Dia akan berjakit pergi kepada 2-3 Pak Karo masalah lagi akan timbul lah. Lepas pada kita boleh nyakit gula dalam darah ni tinggi, bila dah ada nyakit kecil mani, maka mulalah mata kita pakai berona, jantung kita pakai berona, sistem urat sarah kita pakai berona. Maka sebab tu lah kita ni kadang-kadang duk main letih, tok rok, duk sirau dago, somo, cepat lapar, mudah letih, kaki ni mudah serbel. Mudah serbel kalau tidur kat mata-mata bangun, mata-mata bangun. Jadi tidur kita pun terganggu. Kih mana? Kihnya acak sangat kecing ya, Bedi. Tidur mata-mata nak kecing, mata-mata nak kecing. Jadi benda ni sehingga siapa ke ending dia kat akan boleh menyebabkan rosak buah pinggir pula. Jadi sebab itulah adik kakak, hok mana duk ama minum dah jus priok katok kunyi ite plus moringa keluar tobi azli ni, alhamdulillah. Demo royak mari baca e gula tu ko home abdi. Baca e kolesterol pun ko home, tubuh rasa lebih bertenaga, rasa kuat, lebih sihat daripada dulu-dulu lah.
1: Bubuh sakit.
0: Bedi. Tadi hot tu kita noknya. Dia ibarat kalau kereta, kalau dia selenda kotor, Bedi. Tapi nak perih halaman lah dia. Jadi ibarat kita nak biar tubuh badan kita ni pun super kereta jugalah. Minyak selenda tu sampai masuk dia akan jadi kotor. Jadi kotor, jadi pekat, maka kena tukar. Jadi darah dari tubuh pada kita pun kita kena jaga semua. Sebab kalau dia pekat, kalau dia kotor abadi, maka sumbat situ, sumbat sini, hati yang jadi ko masalah kepada jantung, buah pinggir, lepas tu sistem saraf kita lah. Lepas tu so lagi abadi, dia kacamata. Mata kita. Sebabnya berdasarkan hok pacu duduk baca tengok kelih lah, dia kalau di Malaysia kita ni abadi, ramai hok mengalami masalah penyakit mata ni abadi. Jadi orang kata mata ni tidak normal. Mata tidak normal. Yang pertama hok paling tinggi sekali masalah katarak abadi. Mungkin bagi kita ni kita pandai sebutlah katarak. Gabriel katarak, katarak ni. Dia katarak ni abadik, dia kantar mata kita tu dia jadi keruh.
1: Gitu.
0: Ibarat abadik kalau kita pakai kereta tu, lapu kereta kita tu, mula-mula beli dulu sinar ceruh molek. Lo ni nampak kuning. Kuning. Jadi kalau dia kuning abadik, nak nyuluh pun tak teriklah mana. Jadi gitulah ibaratnya orang ada masalah katarak ni. Jadi antara faktor utama dia abadi, peningkatan usia lah. Peningkatan usia. Lepas tu nyakit hok pak cuyak sana ni lah. Nyakit kecil manis pun pucuk juga. Nyakit kecil manis.
1: Dia kaca situ ni.
0: Dia kaca juga. Kuat isap rokok. Lepas tu trauma. Lepas tu pengguna steroid yang orang kata berlebih pun yang boleh menyumbang kepada masalah katarak lah. Selain daripada tu juga ada masalah glaukoma. Lepas tu masalah retinopati diabetik. Retinopati diabetik ni, ni memang dia berkait dengan kecil manis secara langsung lah. Sebab apa? Kerosokan salur darah di retina akibat daripada penyakit kecil manis abadi. Jadi kalau hak untuk bahagian mata ni abadi, kalau kita nak wibuh baju semula abadi, di Tobi Azli kita ada jus Eye Bright Bilberry Plus. Kalau adik kakak ngaji ataupun cuba baca dapat ke pengetahuan sikit sebanyak, dia bilberry Eye Bright ni abadi, dia memang antara makanan ataupun buah-buahan sumber yang cukup berkhasiat lah untuk mata kita. Dia buah-buahan rangkaian berry ni. Dia bilberry, acai berry, blueberry. Lepas tu kita masuk juga cranberries. Ada tomato, lobok merah. Jadi hak ni dia boleh memberi manfaat dan juga khasiat untuk kesihatan mata kita. Jadi dua perkara ni kan memang amat bersahur lah. Antara produk-produk Tobi Azli iaitu jus priok katok kunyi ite plus moringa ada bahagian nak jaga darah. Lepas tu jus Eye Bright Bilberry Plus, hak ni bahagian umpama baju untuk mata. Jadi kepada adik kakak kita hak rasa nak tahu dengan lebih lanjut ataupun nak cuba, hak mana amat doh, kalau nak buat pembelian hari ni, boleh telefon ke Pak Cebi lah. Nombor telefon Pak Cebi supaya sekali lah 013 903 1074. 0135

0: 0173107074. Lepas ni Pak Cik Abin nak royak mengenai program jelajah kita Abin. Sebabnya minggu ni kita talk to bit luar Kelantan. Sekali-sekala tiap-tiap minggu kita berada di luar Kelantan lah. Jadi untuk minggu ni, esok dengan lusa, Jumaat dengan Sabtu, kita ada di Kelantan. Kita akan sebut, Pak Cik Abin akan sebut pas ni lah, di mana jelajah promosi untuk terapi mata dan juga rawat teres dong Taufik Azli.
1: Ya, Pak Kak tunggulah ni untuk kita bersama dengan Pak Cik sebentar lagi. Lepas pada ni, kita dengar lagu dulu lah. Pak Cik deh.
0: Selekat.

0: Begitulah ya, bila dengar Pak Cik Abidu cerita hari tu, biar siapa ajak kita. Kau mana baju?
1: Betul sekali tu. Nak siapa ajak tu, orang kata, lo ni mudah. Telepon je.
0: Begitu.
1: Telepon je adik kakak. Pak Cik Abidu sekali lagi deh, nombor telepon Pak Cik Abidu. 013-903-1074. 013-903-1074. Nak telefon pun boleh, nak WhatsApp pun boleh. Cuma hok mana telefon saat ni, ada dah telefon 2-3 orang saat ni, tak ada nak akak lagi lah. Sebab duduk dalam konti lagi, tak sesal lagi ni. Boleh WhatsApp dulu, WhatsApp dulu. Ada juga hok nanya berapa kat regor Pak Cebi. Adik aku jangan terkejut lah, orang kata barang molek lah ni abadi, barang berkualiti ni mungkin harga dia tu agak tinggi sikit. Tapi orang kata berbaloi. Berbaloi dengan orang kata kita buat keluar belanja tu, dia kalau jus prio katuk kunyi ite plus moringa ataupun nama mereka kita panggil jus moringa, dia harga asal 258 ria bedik sekotok. 258 ria, tapi kita kira harga pakai locong genak gak 200.5 kita jual. 250 ria, 200.5 sekotok. Dia sekotok ni untuk kegunaan es bule abadi. Untuk kegunaan es bule, makna boleh guna 30 hari berturut-turut. Tak payah tuai dalam sudu, tak payah tuai dalam nudung dia. Sebab dia ada paket-paket dah dalam. Maknanya kita minum tu kok mana pun akan genak jadi 30 hari. Tadi akan bila kita makan berterusan abadi, terima 30 hari memang kita boleh rasa lah kesel dia. Tadi harga dia 200.5 untuk sekotok kalau jus moringa. Gitu juga dengan jus Eyebright Bilberry Plus. Hok Pak Cik Wayak kata, umpama kalau kita berkiah agak baju untuk mata. Lama kita sebut baju, mata ada baju juga kau Pak Cik. Tu kiasel lah. Kalau pokok memerlukan baju untuk nak subuh, untuk nak segar, untuk nak orang kata berdaun subuh besar, bunga buah, maka mata kita pun memerlukan baju juga. Jadi jus Eyebright Bilberry Plus keluar Tobik Azli. Okey. Jadi harga dia 200.5 untuk sekotok, untuk guna selama sebulan. Setiap paket dia tak bedik, dia mengandungi 30 ml. 30 ml kat kalau kita buh dari sudu, lebih kurang 2 sudu lah. Lebih kurang 2 sudu untuk sekali minum. Okey, jadi mana boleh dapatkan produk-produk ni ni? Produk-produk ni ni boleh adik-akuk boleh dapatkan direct di pejabat kita, di Pusat Terapi Mata dan Resdung Tobik Azli, di Tunjung lah. Di Bandar Baru Tunjung, iaitu di Hotel H Elite. Hotel H Elite Bandar Baru Tunjung di tingkat 2. Kita buka tiap-tiap hari ya Bedi. Makna 7 hari seminggu, bermula daripada pagi lagi pukul 9.30 pagi sampailah ke pukul 9 petang. Jadi adik-akuk boleh mari pada bila-bila masa lah. Kalau nak buat terapi mata pun boleh, rawat Resdung pun boleh. Cuma hak istimewa hak Pakcik Abi Wayak ni untuk minggu ni abadi. Kalau minggu-minggu sebelum ni kita duk menjelajah di seluruh semenanjung Malaysia, jadi sebulan sekali ataupun dua bulan sekali kita buat di negeri kita lah. Kita buat di Kelantan. Jadi untuk terapi mata dan resdung specialnya kerana abadi. Kalau terapi mata di pusat terapi kita di Tunjung, kos dia 50 ya. Tapi untuk jelajah, kita buat jelajah di masjid ni selama 2 hari, mana hari Jumaat dengan hari Sabtu, kita ada 4 tepat. Ada 4 tepat, bayaran dia untuk terapi mata cuma 30 ria sahaja. Lepas tu rawatan resdung pun kita kurang, kita potong. Kalau di pusat terapi kita Tunjung tu 50 ria, tapi untuk jelajah ni pun murah juga, 31 ria. Maknanya mata 30, resdung 31. Ini kira murah sakit dah lah. Berbanding dengan kalau mari di pusat terapi kita 50 ya. Okey. Jadi lokasinya adik kakak kena mari. Sebab apa? Apabila kita buat terapi mata ni abadik, kita akan rasa kelainan dari segi mata kau segar. Penglihatan kita pun rasa lebih jelas. Kalau hok sebelum ni duk main kelabu kelala, ibarat kalau lapu kereta sebelum ni tak pernah polish. Lepas polish dah bendik alai.
0: Sedap celik tengoknya ni.
1: Sedap celik tengok. Kalau sebelum ni lapu kereta tu nampak kuning. Jadi cahaya tak terial lah mana. Nak suluh tak berapa, nak jelas lah mana. Lepas buat terapi mata Tobik Azli ni, insyaAllah lebih terial bendik. Jadi boleh pakat mari. Esok hari Jumaat kita buat di dua tempat sekaligus bendik. Hari Jumaat esok 18 September. Yang pertamanya di Masjid Mukim Seri Aman Pasir Putih. Yeah. Masjid Mukim Seri Amir Pasir Putih di Tamir Seri Amir Pasir Putih tu esok hari Jumaat. Lepas tu lokasi yang kedua ialah di Masjid As-Salam Kuala Cepor. Masjid As-Salam Kuala Cepor ni depan jaruh Kuala Cepor tu. Jadi esok dua tempat lah tu adik kakak. Masjid Mukim Seri Amir Pasir Putih dengan Masjid As-Salam Kuala Cepor. Mana kalau hari Sabtu kita beralih pula ke dua tempat hot lain pula. Hari Sabtu lusa 19 hari bulan, yang pertamanya di Masjid Sultan Muhammad I ataupun nama tempatnya Masjid Jamek Sultan Muhammad I Bandar Jeli. Jauh ni abadi. Masjid Jamek Sultan Muhammad I Bandar Jeli hari Sabtu ni. Lepas tu so tempat lagi hari Sabtu ni juga di Masjid Sultan Muhammad III, iaitu Masjid Bandar Pasir Mah. Jadi waktu kitanya bermula pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang. Jadi ada kakak boleh marilah masa-masa mana, mari pagi pun molek. Kalau tengah hari tu, esok hari Jumaat, jemeruk dengan time semaya Jumaat. Time semaya Jumaat, kita break lah sementara. Jadi orang molek kan mari alik pagi. Ataupun lepas semaya Jumaat, dekat pukul 2 tu pun, kita boleh sambung balik. Sampai lah pukul 4 petang. Jadi boleh marilah adik kakak. Pak Culia sekali lagi, hari Jumaat, esok 18 hari bulan, dua tempat. Masjid Mukim Seri Amir Pasir Putih. Dan juga Masjid As-Salam Pengkalan Cepor. Mana kalau hari Sabtu di Masjid Sultan Muhammad I, Masjid Bandar Jeli dan juga Masjid Sultan Muhammad III, iaitu Masjid Bandar Pasir Mah. Jadi terapi mata RM30 sahaja. Untuk rawat teres dong RM31 sahaja. Dan kita bawa juga abadik produk-produk Hot Pacu AB Royak saat ni lah. Jus Puyo Katok Kunyit Ite Plus Moringa, Jus Eyebright Bilberry Plus, produk-produk Hot untuk resdong dan macam-macam lagi lah. Lepas tu katalah Hot duk dengar petani ni tidak berada di pak tepat Hot kita sebut saat ni, jauh sikit. Boleh hodang dengan Pak Cu dari hari ni. InsyaAllah kita akan ajar. Waktu bahagia COD, kita bahagia di atas rumah lah. Asal kata nok ya. Telefon ke Pak Cu AB 013-903-1074. 013-903-1074.
0: Tu dia. Jelas kepada kita hok mano Pak Cu AB cerita mari. Hok mano nak jumpa terus direct ke bahagian Pasir Mah Jeli. Pasir Putih dia.
1: Pasir Putih kalau
0: tu boleh berjumpa dulu lah. Jadi sekadar ni lah Haju. Kita bersama. InsyaAllah ada kesempatan, ada peluang, kita akan berjumpa semula.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tu dia. Abang Dik, dia kata hati kaca. Jadi kalau hati kaca nak buat lagu mana? Kalau kaca bubur tak apa.
1: Yo, sedap.
0: Oh, sedap. Okey.
1: Hati kaca ni, parut kalau ni.
0: Kalau orang luar dia panggil hati galau.
1: No,
0: dek,
1: galau.
0: Kucak kaca. Dek, tak tahu gak penuh.
1: Yo, dia panggil serabuk buk.
0: Serabuk. Serabuk. Wak gapa-gapa tak kena belakang.
1: Yo, yo, itulah. Dek, jadi sebelum kaca ni ataupun serabuk buk kau bergapa, kita ambil dalam keadaan tempoh bertenir. Tempoh bertenir, lepas tu kita tanyalah. Tanya di kalangan kita, pakar motivasi ke ataupun ustaz-ustaz ni, bui pandangnya belakang.
0: Tanya Abang Dik tak apa.
1: Yalah,
0: tanya Abang Dik boleh bui buah fikir eh.
1: Abang Dik takut dua-dua jumpa tu email je, Abang Dik. Dia telajuk perahu deh, boleh diunduh.
0: Dek, habis dia ya kena kuat semangat.
1: Ya ke?
0: Ha, you tak boleh lagu-lagu mana kena kuat semangat.
1: Oh, tu lah bimbel tu. Nih, bimbel.
0: Orang yang mari minta tolong, kita kuat semangat. Nah, mungkin kita sama-sama jerit dengan dia.
1: Yalah. Habis dia takut gini. Ya, semangat tu semangat mana. Takut patuh klik, tak boleh nak klik. Ha, tu bimbel tu. Bimbel ada tak boleh nak klik.
0: Aduh. Ni bimbel dulu lagi apa ini ni.
1: Ya, kita nak berkongsi ada dia. Okay. Ambil jumpa ni satu berita yang orang kata perlu kita tangani bersama lah. Terutama yang berkeluarga lah. Yang mana dia ayat marinya sebanyak 4,946 kes keganasan rumah tangga ada dia. Direkodkan di seluruh negara bermula bulan Januari sehingga bulan 7, bulan Julai tahun ni. 4,000 lebih. Hampir-hampir dengan 5,000. Ini mengikut kata Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Huai Ying. Bagi tempoh sama, dia kata Johor merekodkan 823 kes berbanding 518 kes yang dilaporkan pada tahun lepas. Kelantan kita ni tak jelas ni. Tapi ada lah. Memang ada belah ni. Dia kata lonjakan angka ni menjadi peringatan penting supaya usaha pencegahan, intervensi awal dan juga akses terhadap saluran bantuan diperkukuh secara berterusan melalui inisiatif Jabatan Pembangunan Wanita JPW. Keganasan rumah tangga kata dia bukan hanya melibatkan fizikal, begitu juga boleh berbentuk emosi, psikologi, seksual dan juga kewangi termasuk kawalan terhadap pergerakan dan hubungan seseorang yang lo ni turut meluah ke ruang digital. Jadi kita lo ni makdo dengan media sosial yang kita galik ni. Jadi ho ni juga memainkan peranan kalau kita tak guna pakar dengan betul, boleh menyebabkan keretakkan rumah tangga.
0: Yalah, kadang-kadang kita masing-masing pergi telefon habis dik.
1: Ya.
0: Hok tu pergi telefon, hok ni pergi telefon, lepas tu anak-anak pun main telefon, menjarak ke hubungi.
1: Itulah kita bimbang tu ni. Kalau kita tak kawal dengan cara yang molek, kegunaan dengan cara yang betul, dia boleh merenggangkan hubungi kekeluargaan kita. Jadi lah, contoh-contoh ni tidak berlaku tempat kita ni.
0: Contoh.
1: Sebelah luar ni. Contohnya tu laki kelik nak makan nasi. Jadi tengok-tengok.
0: Taduk.
1: Orang Tino duduk atas kerusi duduk main pecik telefon dah. Scroll. Jadi buka saji tak ada makan ni.
0: Tak ada makan ni. Koknya dia duduk main telefon tu dia duduk tengah hodah.
1: Order telefon pula. Order makan ni. Mana? Antara dua. Order telefon ataupun tengok menu nak masuk ke tu lelaki ni berapa hari ni.
0: Masalahnya Abadi, dia tengok menu sejak pagi sampai petang.
1: Ya, payuh juga ada.
0: Payuh Abadi. Sebab kita tak tahu nak masuk gapo Tomie kau. Tak boleh. Barang tak ada. Daun lima tak ada dalam peti. Pas hari pula, sup lah sup. Tak boleh sup. Kakak sup tak ada. Jadi dia nak cari tu.
1: Ngelah tu tunggu tu lelaki WPT. WPT pun tak ada ni. Tunggu tu lelaki kan tu lelaki kelip. Tak boleh makan lagi.
0: Tak boleh makan ni. Tapi jangan buat gitulah ni.
1: Yolah kita pun. Di kalangan kita tidak berlatung ada dia.
0: Cuma kita hidup kalau bagi mak adalah benda ni. Kita hidup dengan gapa yang kita ada. Kalau misalnya daun lima puruk tak ada. Contoh benda ni. Kita kacik ekot lain. Biarlah. beras abang tok bang 50 ringgit pun kita buat jugalah tom yam. Tu dah kita rasa nak makan tom yam kak.
1: Iyalah, iyalah betul. Cari kaedah yang ya boleh sama-sama lah dekat-dekat dengan tu boleh lah.
0: Kena kreatif lah.
1: Iyalah. Kalau beras sedap sedap je tak metok dah semula ni.
0: Dia ya tak apalah kita pergi beli kedai.
1: Buat ikan sehingga lah mula-mula. Ha tu dia.
0: Ya kira ya. Kalau sehingga ke mudah ni ni. Kuah gapo asal keping tu je.
1: Ha,
0: mudah hari-hari sehingga.
1: Iyalah.
0: Gapo isteri tengok suami pun singgah dah. Suami tengok isteri pun singgah dah.
1: Ini kelik tu siapa pergi tu tahu dah makan nasi dengan ikan tinggal hari ni. Biolo sengoti.
0: Dok bukan pedik kalau jangan-jangan ke. Tak apa ni. Tu orang kata. Gapo tok tua lalu kot belakang pun tak paling. Tak khabar ni. Tapi kalau dah hari-hari sebulan makan singgah. Eh puas cemuh juga.
1: Yolah betul lah.
0: Tapi tak apalah kalau tu rezeki kita ni.
1: Betul lah. Tambahlah gapo-gapo dan tinggal tu nak pergi ke lain ni sikit begitu. Baik, kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama hari kok. Asal kita hari ni mana?
0: Asal kita hari ni pukul 4.14 seluruh negeri Kelantan ni lah.
1: Tu dia 4.14 hari ni. Terima kasih. Terima kasih kau tengok live.
0: Ada lagi tu.
1: Mana ni?
0: TikTok tu.
1: TikTok ni kita nak tu 95 94K lagi. Untuk cukup 100K.
0: Banyak tu. Padahal dia berani janji pun.
1: Asal kita ni dia becor dah jari-jari. Dia ten screen. Tak apalah, terima kasih lah atas usaha demo tu. Kita terima kasih banyak.
0: Takutnya kering tekak dia. Dia nak minah air tak ada. Dia tekai juga. Okey, habis dik ni.
1: Aduh, betul.

0: Okey, bersama dengan Abang Did dan juga Mak Do.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Kita kecek sikit-sikit lah sebabnya nak asar dah lepas
1: nak
0: ni.
1: Nak asar, tak boleh lama-lama.
0: Tak boleh.
1: Takutnya galik, lalarat. Terlepas asar kita ni, bang lah. Jadi, hak demo tu, saya rasa soligoh berlaku dah Zohor tu ni. Takut terlepas nak masuk asar dah ni kita ni. Itulah jangan buat, orang kata buat lalah lah. Ni benda-benda belah ni. Dia macam hutang juga ni kita. Kita hutang dengan orang ni. Kalau piti. Ni hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena bayar tu, kena qada ke mana. Sebelum tu jangan buat acak-acak lah weh. Kalau hok betul-betul kita terlepas tu ya Allah.
0: Kalau misalnya sengaja tu ke jangan.
1: Kita duk buah ke makan haji.
0: Lepas tu tengok je nak kepak dah tak apalah. Dia main tak apa. Abedi, Mak Do buka ni Facebook Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru.
1: Yo.
0: Dia kata esok 18 hari bulan ada taklimat denggi sebelum kutubuh. Di Masjid Al-Fatah Mungkin Kota dekat dekat kita ni lah ni. Sebabnya dia nak cerita pasal denggi sikit lah. Nak biar orang ramai tahu pengetahuan lebih lagi pasal denggi. Jadi kalau hok demo-demo hok gapo jemaah di Masjid Al-Fatah ni boleh dengar sama-sama lah esok.
1: Bab denggi ni. Comel benar lah tu ni. Bak ni lah, bak bahaya.
0: Bak bahaya,
1: ni.
0: Betul.
1: Bahaya ni, denggi ni.
0: Kita rasa macam, denggi tak apalah masuk hospital. Lepas tu, jangan. Sebab denggi ni boleh membunuh. Ramah dah. Tak ada nya disebabkan oleh denggi ni. Jadi, jangan ambil mudah. Bertindak segera. Hari ni, kai komi, Abidi. Kai komi, kita balik awal sikit. Kita dua je lah balik lewatnya.
1: Betul.
0: Tapi, bila balik awal ni, gak mungkin ada hijau keliling rumah kita tak sudah lagi.
1: Tak
0: selesai lagi kak. Tolong lagi cari-cari sipir-sipir kemas-kemas sebab kita rusing. Lo ni kan petai-petai ujek.
1: Lepas
0: tu siang hari gapa alik pagi panah. Takutnya nyamuk membiuk. Tak rusing.
1: Pasal dia pun apa ni telur ogak-ogak ada tu hari aku bukan air cemar ni. Air jenis pun jadi keja dia.
0: Betul.
1: Dia telur dia tu. Jadi kita kena buang, kena tahuk lah. Mana yang tak pakar tu ataupun yang boleh menyebabkan nyamuk ni
0: telur. Nyamuk ni betul.
1: Tu dia.
0: Lepas tu kalau untuk esok ni Abdi, di Masjid Al-Fatah ni taklimat denggi sebelum kutubuh ni. Penceramah dia ialah Encik Kamarul Zaman bin Saleh, iaitu pegawai pendidikan kesihatan Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru. Kok berkesempatan boleh pergi dengar sama-sama lah.
1: Boleh benar lah tu biar kita reti, biar kita faham sama-sama adalah menangani masalah yang boleh mengancam nyawa kita. Edis membawa kepada keselamatan kita, mengancam keselamatan kita.
0: Mengancam keselamatan. Bunyi yang nampak kecil. Alah kecil. Gapo panggil besar pirah. Tapi besar pirah tu lah maksud uaknya. Okey.
1: Tak nanti kau besar ni. Nanti kau bahaya kepada kita ni.
0: Kecil tu je sakit.
1: Tak nanti kau lori balok tepuk kita.
0: Janganlah.
1: Nyamuk pun jadi keja tu lah. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Betul. Okey, lepas tu kalau boleh gak, kalau misalnya tu kita ambil masa 10 minit lah bedik deh. Untuk cari supaya bedik royaklah cari-cari kawasan-kawasan. Kira kita rasa macam tempat tu boleh membiaknya nyamuk Aedes. Air betakung walaupun sebesar penutup botol tu boleh boleh dah buat Aedes bertelur. Sebabnya air betakung campur dengan Aedes, risiko dia adalah denggi. Jadi luangkan masa 10 minit lah untuk kita cuci-cuci kawasan rumah kita. Kadang-kadang kita tak tahu nak pergi mana dia hari cuti abidik dia. Kita pun boleh lah buat hijau dengan anak-anak. Dia anak-anak ke puas nak pergi mana ya minggu ni. Moknya gapo mu ayahnya poket ni ipih dah hujung-hujung ni deh.
1: Demolet bukan kedekut, demolet dengan keadaan tu dah.
0: Jadi gak tak payah gimana-mana kita buat hijau amal untuk diri kita.
1: Iyalah betul-betul. Betulnya tunggu gaji pun banyak hari lagi.
0: Banyak hari 2 minggu
1: lepas
0: lagi deh.
1: Tunggu OT allowance pun tak masuk lagi.
0: Masuk dah.
1: Masuk. Alhamdulillah ada.
0: Abid pun masuk dah tu.
1: Tolong kami bantu. Kami
0: Abdi lepas masuk tu kan mak ada teringat kau Abdi tapi tak ingat nak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Okey,
1: kecewaan yang teruk diubati.
0: Kita pasal lagu lah nak mungkin ramai mari mitok dengan Mado.

Adik kakak Om sama dengan Bedit dan juga Mak Dos. Betul lagi tepat pukul 4.14 minit petang akan disiarkan Suran Azam dan akan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Kelantan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai, tenang semuanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk cinta tahajud, iaitu solat tahajud. Alhamdulillah, ada orang-orang yang soleh, mereka tidak meninggalkan amalan ini, solat tahajud malam. Para anbiya, para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, mereka tidak meninggalkan solat tahajud ini. Dalam Al-Quran Allah Taala menyebut, "Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dalam surah Isra ayat ke-79. "Wa minal laili fatahajjal bihi," dan pada sebahagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat darjat kamu yang tinggi. Di sisinya, solat tahajud ni Allah Ta'ala akan angkat darjat seseorang hambanya. Solat ini tak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah ditinggalkan oleh para sahabat. Saya pernah jumpa hamba Allah, dia kata, "Alhamdulillah, dah 20 tahun Ustaz. Alhamdulillah, 20 tahun tak pernah tinggal solat tahajud ni." Masya-Allah. Kita dengar pun terkejut dengar. Kita biasalah bangun malam, tidur balik, bangun malam, tidur balik. Tapi ada hamba Allah ni, dia bangun, dia solat 2 rakaat. Paling sikit 2 rakaat. Solat tahajud tidak ada had rakaatnya. 2, 4, 6, 8. 2 rakaat 1 salam. Solat bangun malam. Dan kelebihan orang solat tahajud ni, antara solat sunat yang paling afdal, solat tahajud ni doa dimakbulkan Allah, waktu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah kita nak mengadu hal, bangun waktu malam mengadu hai kepada Allah, cerita tentang permasalahan kita, bukan kita banyak bercerita kepada manusia. Bangun menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu tu kita akan dapat ketenangan jiwa yang luar biasa. Bagi mereka ahlinya, mereka akan dapat rasa benar, dapat jiwa yang luar biasa. Mereka merasai diri hampir kepada Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sunyi, senyap orang lain semua tidur, kita bangun dan kita merintih dan kita meminta pertolongan daripada Allah. Hanya-sanya tak ada orang lain, ya Allah, hanya-sanya kepada engkau, satu-satunya yang aku mohon, aku minta, aku merayu, aku bergantung hanya-sanya kepada engkau, ya Allah. Ketika itu kita minta, menangis kita, Allahu Akbar, ni'matnya. Waktu itu juga menewaskan gangguan dan godaan syaitan, mencegah dosa dan menghindari penyakit, menjadikan kita lebih berdisiplin dan melakukan amal ibadat. Bangun malam, tuan-tuan, puan-puan, mungkin ada yang bau berjinak-jinak, bangun, istiqamahkan, jadikan ia itu sebagai satu amalannya yang memang rutin harian, yang malam mesti dia bangun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan menerima ilmu yang dia pelajari dengan dia bangun malam. Dipermudahkan, terkeluar daripada catatan sebagai godaan yang lalai. Dan solat tahajud ni juga menjadi kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi keistimewaan yang orang lain tak peroleh, mendapat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah Taala meninggikan martabat seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jal dengan solat tahajud juga memudahkan hisab di akhirat dan melintasi titian siratal mustaqim. Cuma ini sunat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sunat yang paling afdal. Bukan bermaksud dengan solat tahajud meninggalkan semua fardu yang lain dapat diangkat darjat, tidak. Fardu yang lain sempurna, maka dia melakukan solat sunat ini, maka insya Allah dengan apa yang dia lakukan kerana Allah, maka dia akan terpilih di kalangan hambanya yang soleh, insya Allah. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kepada Allah, pasti syurga menanti untuk kita. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Umar Zuhdi. #penyiaranjakim Nidaul

0: Itulah biar hidup sederhana, asa hati tenang, biar rumah kecil, asa penuh kasih sayang.
1: Betul.
0: Biar rezeki tak banyak, asa cukup dan diberkati. Itulah. Ke mana-mana kita pergi situlah. Cuma ada apa nak kongsi juga kemarin ni, boleh dikatakan di Terengganu lah. Di Terengganu dia. Kemarin 19 September dia. Dia oyak IPU tidak sihat di Terengganu. Yang mana Kuala Terengganu 164 tidak sihat. Ini ia telah pun indeks pencemaran udara IPU berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar JAS. Jadi di Kuala Terengganu ada ikut kemarinnya 164 tidak sihat. Pakar 154 tidak sihat juga di Pakar Terengganu dah. Kemame 156 itulah kalau di Besuk 94 peringkat sederhana. Itulah kalau kita tengok ni daerah-daerah di Terengganu tu melibatkan daerah yang di tepi patah Laut Cina Selatan. Berkali Jerbu tu deh mari ikut patah Laut Cina Selatan tu dan juga menyebabkan daerah-daerah di pinggir patah Terengganu tu kadar IPU dia melepasi tidak sihat. Jadi kita harapnya hari ni tu ada berkurangnya lah. Di Kelantan kita ni peringkat sederhana. Peringkat sederhana lagi.
1: Kita ni mujur lah bedik sebab petai-petai kita ribut, kita kilat ni. Memang kita tak osi juga ni. Main dengan ribut kilat ni moga nyanyo korang nego-nego.
0: Yolah.
1: Tapi kalau kena ke Jerebu rasa macam biar uje lah pada Jerebu. Walaupun kita tak osi dua-dua.
0: Itulah. Sama-sama lah tanggungjawab kita lah menjaga udara kita ni biar sihat ni. Hak berlaku tu berlakulah. Tetapi kita janganlah menambahkan orang kata kemudaratan udara yang kita nikmati lah ni lah. Jadi kalau sederhana tu jangan pergi ke peringkat yang tidak sihat. Kita ada cara tanggungjawab kita sendiri masing-masing supaya utamanya di kalangan kita tidak melakukan pembakaran terbuka. Begitulah untuk kita sama-sama rasa tanggungjawab lah.
1: Tanggungjawab pada alam sekitar.
0: Alam sekitar.
1: Okey, Abdi. Pukul 5 sepuluh sekala kita ada berita nasional. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Do. Ada rampai budaya, kayanya bahasa. InsyaAllah kita bersama dengan Tuan Mushi kita hari ni. Cikgu.
0: Cikgu Loh.
1: Cikgu Loh.
0: Cikgu Loh.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Kita dekat pukul 5 dah pada ni.
1: Sikit lagi, 9 minit lagi.
0: Jadi sebelum tu, sebelum Amo tinggal Mada bersama dengan Tuan Mushi pukul 5 suku dalam rampai budaya kayunya bahasa kita. Jadi dia bukan panggil apa? Malam tadi. Yang mana kita dengar lah perkara yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Malaysia 2020 ni peringkat kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching. Jadi malam tadinya dia kok sesuatu yang kita rasa suka hatilah. Suka hati walaupun kita tidak terlibat dengan anak-anak yang pergi ke menyambut pelajaran di pusat pengajian tinggi. Tetapi kita anak-anak yang ataupun mak ayah yang punya anak-anak, alhamdulillah lah dengan pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana kerajaan mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara one-off ataupun sekali bui bernilai RM500 kepada setiap pelajar baru institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak untuk sesi kemasukan bulan 9 dan bulan 10 ni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ayat marinya, beliau menyatakan bahawa inisiatif ni akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang nak menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan juga Labuan untuk memulakan pengajian masing-masing lah. Universiti awam, politeknik, college, community bagi sesi kemasukan September dan Oktober tahun ni akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Jadi kita amat-amat mengalu-alukan lah benda-benda sumpama ni untuk merengekkan beban. Walaupun sekali kurang-kurangnya RM500 ni banyak kalah ada ni. Banyak kalah lah belanjanya. Jadi kurang-kurangnya adalah peluang dan juga inisiatif yang dibuih ni boleh merengekkan sikit lah.
1: InsyaAllah.
0: Kepada pelajar-pelajar kita. Mm-mm. Jadi belah itulah apa ni perkembangan dan juga perkongsian kita. Hak mana tak tahu lagi kita boleh kongsi berkenaan dengan malam tadi ni. Ucapan yang Perdana Menteri malam tadi.
1: Sempena dengan Hari Malaysia untuk tahun ni. Okey, pukul 5 sepuluh sekala tadi kita ada berita nasional. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Do dan juga Tuan Munshi Cikgu Loh hari ni.
0: Betul.
1: Jadi hok nak telefon tu kena tunggulah. Tapi ada demo kata, Mak duduk baca komen-komen dalam Facebook, dia kata, hujan pada dia berdik. Hujan, kilat, pelakar, ada belakang lah. Jadi, tak ada nak dengar live banyak tadi. Tak ada nak dengar sepenuhnya.
0: Betul-betul lah.
1: Sebab demo, dah takut juga abis dia. Kena tutup lah.
0: Benda-benda hok boleh mengganggu dan juga memberi mudarat kepada kita. Tak apalah kita faham lah tu.
1: Betul.
2: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
3: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
4: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot.
5: Ya, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
6: Ya, clever kan? Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
7: Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: kasih mak sebab sentiasa sokong Alu.
1: Terima kasih bro, belanja makan tadi.
0: Terima kasih awak, tolong saya siapkan assignment.
2: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih. Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
3: dari pagi sampai ke malam.
2: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
3: penuhi citarasa anda.

0: Baik, terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelantan FM. Kita mari pulak lah bersama dengan hamba petaninya DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Apa khabar anda semua? Harap-harapnya semoga anda terus berada dalam keadaan baik dan juga sihat sejahtera lah. Jadi petan ni kita bawa ke lain ni kepada adik kakak. Kita nak cerita pasal makan. Bila cerita pasal makan ni, ada macam-macam jenis makan ni. Terutama sekali bagi kita di Kelantan ni, memang kita tahulah Kelantan adalah merupakan syurga makan ni. Tapi ada setengah-setengah orang ni, dia lain sikit daripada yang lain. Ada yang tak boleh makan apa nasi yang belau, ada yang boleh makan nasi belau dan sebagainya. Tapi hari ni kita bawa ke lain ni, yang mana kita akan bersama dengan tetamu kita untuk hari ni. Kita nak bersama dengan Be Veggie Food. Jadi kita nak kenali terlebih dahululah dengan owner kepada Be Veggie Food di Seri Cemerlang ni. Selamat datang, kita ucapkan.
1: Ya, ya. Ya.
0: Sebelum tu nak berkenalan dulu lah, nama berapa?
1: Saya Mama B.
0: Mama B.
1: Ya.
0: Sehat panggil, Mama?
1: Sehat.
0: Alright. Baik. Jadinya Mama B, bila di Kelantan kita ni, kita tahu dah Kelantan ni syurga makan ni. Bagi siapa-siapa lah, tak kira lah orang luar mari ke ataupun orang Kelantan kita sendiri ni mari. Tapi Mami B ni memilih makan yang lain daripada yang lain.
1: Ya.
0: Iaitu makan veggie.
1: Ya.
0: Kita tahulah veggie ni makan yang berasaskan kepada sayur-sayur.
1: Ya, betul.
0: Lagu mana tu Mami B? Bila beroperasinya B Veggie Food di Seri Cemerlang ni?
1: 4 tahun dah kan kita.
2: Start daripada 2021.
1: 5 tahun gitulah deh.
2: Macam mana boleh start tu sebab kita semua ni pengamal da. Vegetarian. Yeah. Jadi untuk kita ni payah jugalah nak cari makanan vegetariannya. Lepas tu mama pula behi buat sambal budu. Sebab budu yang asli tu kan kita tak boleh makan.
0: Iyalah. Dia berasas kepada ikan bilis dah.
2: Jadi dia terah buat tu, kita rasa jadi. Ramah terah pun rasa jadi. Lepas kita mikir. Sebab masa tu kan MCO. Lepas MCO, kita tak tahulah nak kerja apa. Sebab masa tu sebelum ni mama buat beauty. Lepas beauty pun tak boleh buka kedai apa. Teruk lah masa tu bisnes.
0: Yeah.
2: Kita mikir. Kita buat makanan lah. Senang. Senang untuk kita cari makan. Senang nak nego juga. Kos tak besar sangat kan masa tu. Jadi kita start lah Be Veggie Food.
0: Saya tertarik dengan kata tadi buat budu menggunakan sayur-sayur.
1: Kacang soya
0: je. Jadi rasa dia tu lagu mana tu sebenarnya?
1: Rasa dia tu melekat tangan jugalah.
0: Maksudnya dari segi bau dia, dari bau segi dia, rasa dia, gapa semua tu hampir kepada 100% original budu lah.
2: Tak 100%, tapi saya bagi saya adalah 85%. Sebab rasa belacir tu pun, bau belacir tu pun ada. Sebab belacir tu ke dia kacang soya perap. Kalau benda-benda perapan ni ke, bau dia busuk juga. Jadi kalau kita makan dengan tangan tu, tangan tu lekat lah bau ya. Gitu. Jadi budu veggie ni pun bau lah, bau budu lah.
0: Okey. Jadi lagu mana boleh terhasilnya untuk nak buat budu tu sebenarnya?
2: Sebab kita memang penggemar budu, penggemar ule.
0: Okey.
2: Makan kalau hari-hari nak makan ule tu memang tak talah. Budu dia lagilah dok. Jadi kita pun start lah R&D. Dulu masa first time buat tu, kita buat dengan siwi. Kita carilah benda-benda macam rumpai laut ke, benda-benda kita boleh imagine dia tu bang busuk. Gitulah, busuk budu lah. Faham? Terabu buat. Kalau buat dengan siwit, dia mudah kulak gitu.
0: Okay.
2: Lama-lama kita pun macam mana mama tiba-tiba dia mikir buat tangan tauco lah.
1: Terai buat dengan tauco dengan belacir soya.
2: Gitu je.
0: Jadinya terhasil lah dia panggil budu jugalah.
2: Budu juga. Budu berasaskan soya. Kita nama gitulah atas label kita.
0: Okay. Jadi maksudnya kalau dibuat tu hanya untuk market kedai tu ke ataupun ada juga buat pasar untuk jual luar?
2: Ada.
0: Ada jugalah.
2: Ada jual kat kedai, jual online. Adalah kalau pergi makan kat kedai tu ada juga.
0: Kena rasa sekali ni.
2: Boleh.
0: Nak tahu rasa dia tu seumpama budu original ke dah.
2: Boleh. Kena rasa dulu baru tahu.
0: Okey. Jadi kadang-kadang apabila kita memilih untuk jadikan makanan veggie ni sebagai makanan harian, dia tak rasa macam lain sikit ko. Sebab orang lain kalau kita contoh macam kita nak pergi mana-mana tu ada je makanan-makanan. Tapi kalau macam Mami B sendiri ataupun macam Saffron sendiri, kalau nak pergi mana-mana tu lagu mana?
2: Gini, mula-mula kita rasa kekok juga. Sebab sebelum ni kita bukan pemenang vegetarian juga. Bukan macam vegetarian sepenuh masa lah. Dulu 11-12 tahun dulu kita makan macam biasa, macam semua orang biasa lah. Lepas ada dulu tu mama start dulu, baru kita start semua family kita ni start jadi vegetarian lah, mengamalkan pemakanan vegetarian. Masa mula-mula tu sebab dulu mungkin vegetarian dia macam tok ramah lagi lah orang ada jual vegetarian kat Kelantan ni, kat luar. Jadi kita kena buat bekas diri lah. Macam kita overlap tu vegetarian, kita makan telur, minum susu. Kalau kita pergi travel ke apa-apa, kita buat burger sendiri. Kita bawa bekas diri lah. Kalau duduk luar tu, kita carilah benda kita boleh makan. Kalau duduk pun, kita makan nasi butik, telur biasa, telur goreng. Ataupun makanlah benda-benda kita bawa sendiri, bekal lah. Kebanyakan bekal. Pak Lon ini bukan susah sangat nak cari vegetarian. Kalau kita pergi kedai-kedai mana pun, kita tanya dia ada vegetarian option. Menu tu memang ada. Jadi untuk dulu dengan Lon ini, dia lain lah. Dulu susah sikit nak cari makanan. Lon ini mudah lah. Lagi-lagi Lon ini kita ada sambal sendiri. Kita asal bawa roti saja, kita ambil sambal kita susah. Boleh. Siap lah bekal kita.
0: Mudah
2: lah. Mudah.
0: Okay. Baik. Terima kasih kepada Mami B dan juga Saffron. Okay. Jadi kita akan mari semula pula esok untuk kecek lagi dengan mengenai dengan lebih lanjut mengenai dengan produk yang berasaskan vegetarian ni. Teruskan bersama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM.
3: Yo Mokcik, boleh saya tolong?
4: Mokcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
3: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
4: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
3: Tak payah Mokcik. Dia memang automatik dah.
4: Oh, lega lah kalau gitu kak.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
6: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Galik weh, dengar kecik Kelata. Tergelai gaik, timbul semula. Aduh, yak kelih bok teh. Cokek sikit, suko ilah. Besok sengoti, gege rata. Gata glebek ketik tunga. Pakat jagolah weh, bahasa kita. Jeligo molek, bila dengar. Tawa hebek, kuah laksa. Ikes layak, ucap kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira mari berkosi. Ha, merah merah bekok mata. Wukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayonyo bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa menjadi kalam berbicara mesra betapa kayanya bahasa kita. Sebagai penyambung lidah pendika, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Mak Do bersama dalam rampai budaya kayanya bahasa edisi Khamis 17 September 2020 bersama dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih adik kakak bersama dengan Mak Do. Tak kira lah duduk dalam kenderaan, dalam perjalanan nak balik rumah dari tempat hijau ko, ataupun duduk rumah duk tengok live Facebook Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk hari ni super skala lah pembicara kita petani Encik Abdullah bin Muhammad Yassin, iaitu Munshi Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum Tuan Munshi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Sihat molek Tuan Munshi?
3: Bolehlah.
2: Okey.
3: Dengan cara dia lah.
2: Tak boleh nak banding dengan orang umur 20, umur belasan.
3: Tak boleh. Ha. Walaupun kita nampak ceria, ceria kita tu memanglah ceria. Tapi ring kurang.
2: Ceria
3: jangan kira. Tapi ring tak ada mana.
2: Ring tu tak apa, kita tolak tepi. Pentingnya ceria. Sebabnya kita tak guna, kita guna juga ring untuk kecek lah di udara ni deh. Jadi hari ni alhamdulillah Tuan Munshi mari untuk bersama dengan kita. Silakan buka panggung dulu Tuan Munshi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapan yang pertama amboknya, sebab kemarin kita cuti. Cuti 16 September iaitu cuti menyambut hari penubuhan Malaysia kita deh. Pertama-tamanya selamat menyambut hari Malaysia lah. Untuk tahun ni, tahun 2020 ni Mada.
2: Ya.
3: Ambok gini Mada. Sebenarnya rancangan kita ni Mada tinggal so perkataan. Kayanya bahasa kita.
2: Mada sebut kayanya bahasa saja.
3: Kayanya bahasa tu dia terlalu umum. Kita sebenarnya kita nak royak bahasa kita ni, terutama sekali bahasa Kelantan. Jadi kita ni nak royak kayanya bahasa kita yang kita punya ialah. Yang kita punya Mada, pendengar, masyarakat lah kita kira deh. Jadi khususnya untuk dialek Kelantan lah. Sebab kita kecek ni dalam bahasa dialek, dalam bahasa daerah. Kita Malaysia kita tu ditubuhkan tahun berapa Mak Dewi?
2: Malaysia kita?
3: Ditubuhkan lah.
2: Penggabungnya lah.
3: Gabungnya.
2: 1993
3: lah dia. 1993. Jadi banyak puluh tahun tu lah dia. Kita berada dalam Malaysia. Kalau sebelum pada ni tidak Malaysia lagi sebab kita tak bergabung kan.
2: Persekutuan Tanah Melayu.
3: Jadi merdeka dulu Persekutuan Tanah Melayu. Tetapi apabila kita bergabung dengan Sabah dan Sarawak, tertubuhlah Malaysia pada tahun 1963 pada 16 September 1963. Jadi alhamdulillah namanya Malaysia. Kali sebelum pada ni Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian untuk bulan 9 ni Mak Dewi, untuk bulan 9 ni sambutan pada peringkat dunia, hari-hari yang disambut oleh yang diisytiharkan oleh dunia banyak Mak Dewi. Iaitu pada akhir September. Kita hari ni ni 17 dah. Dia 17 September bersama dengan berapa hari bulan Rabiul Akhir?
2: 5.
3: Jadi bulan modok. Mak dah buat makhluk ke mana?
2: Oh, lepas dah makhluknya.
3: Lepas dah makhluk tu, lepas mak dah dah.
2: Mak dahnya dah.
3: Tak lagi.
2: Tapi tak buat dah lah. Kau boleh lagi.
3: Tak apa.
2: Tak apa, tak kira lah walaupun lepas bulan dah.
3: Terutama sekali kalau ajak ambo lah.
2: Buat makan-makan je lah, deh.
3: Buat makan-makan, tak apa. Kita selawat bela-bela, tak apa. Jadi sebenarnya sambut tema maulud Nabi ni tak nanti ke bulan Rabiul Awal. Bulan mana-mana tak apa, sebab kita nak mengingati Rasulullah kita. Jadi bagi dunia ni, pada peringkat dunia ni, hari Ahad akhir September sambutan hari sungai sedunia. Jadi tak caralah duduk mana pun asalkan ada sungai berkali kak. Kena beringatlah. Setiap hari Ahad akhir September tu sambutan hari sungai sedunia. Oh, kena jaga mak dah weh.
2: Sungai kita deh.
3: Mak dah dekat sungai rumah.
2: Aduh.
3: Dah patah. Jaga. Oh, patah.
2: Kena jaga juga.
3: Nanti kita tunggu, kita tunggu. Sambutan hari pantai dunia kita tunggu. Mulai berapa? Jadi beri ke orang dekat dengan sungai dulu. Kemudian 5 September sambutan hari kerja amal antarabangsa. 11 September, 11 September sebelum kita hari Malaysia lah. Sambutan hari Patriot, Patriot Day. Kemudian 15 hari bulan sebelum hari Malaysia kita tu, sambutan hari demokrasi antarabangsa. Cuba tengok tu.

0: Kita sebut ozon, ozon kan. Jari-jari kita sebut. Sebab apa? Sebab kita tidak raih belah mana. Padahal ozon ni adalah lapisan-lapisan yang kita kuasai juga pada untuk kita hidup ni melalui ozon-ozon lah. Jadi mak dah duduk di ozon mana, ambo tak tahu. Ambo duduk di ozon mana tak tahu. Ozon tupak wadah.
1: Tupak.
0: Ozon tupak. Ambo antara ozon Kota Baru ni ozon bacok.
1: Sempadalah tu.
0: 21 ke bulan. Sambutan hari tanpa pencemaran bahan api. Ni 21 bulan minggu depan lah. Ya. Yeah. 21 bulan juga sambutan hari keamanan antarabangsa. Jadi sambut jangan kira lah. Perai duk kokeng tak habis-habis. Deh. Jadi sambut hok amir tu, sambut amir, hok tak amir tu, nak ke mana? Gitulah.
1: Tak boleh buat apa dah.
0: Tak boleh buat apa. Jadi setakat 21 lah dulu. Minggu depan selagi ni, ambo akan pesut sambutan untuk bulan 9 ni. Dia ada 5 karo lagi. 5 jenis sambutan lagi untuk bulan 9, bulan September. Tu bagi sambutan pada peringkat dunia, Mak Dah. Kitanya, kita hari ni, hari 5 Rabiul Akhir, 17 September, tak lama bulan 10 kita dah.
1: Bulan 9 dah.
0: Bulan 9, tengah bulan lebih dah ni. Kita ni nak masuk era boh ni. Kalau zaman gitu, boleh cari dah ni. Buluh-buluh nak buat tahu.
1: Cik ada dulu lagi
0: dah. Zaman gitu. Lah ni budak-budak dia tak kenal Mak Dah. Tahu lagu mana lah tak kenal.
1: Yolah, mungkin dia tak kubel dah letu
0: ni. Dia tidak masuk, tidak menceburkan diri lah kita kata. Tak cebur diri dalam tahu menaut ni. Kita mula kat cawak kotel lah, Mak Dah. Ambil lah.
1: Pagi-pagi bangun deh.
0: Pagi tu kan kanya-kanya mata bu.
1: Gipada lalu. Nak tengok berapa ekor boleh.
0: Ikan tu, ikan tu di
1: tahu
0: tu. Di tahu tu. Balik kat senyap kalau tak boleh ikan. Kalau boleh ikan kat jauh lagi. Wah.
1: Goreng lalu dah.
0: Allah, macam-macam lah.
1: Okey.
0: Menunjukkan kita berubah musim lah, Mak Dah. September, Oktober tu musim hujan dah lah. Tengkujuh akan bermula. Dan lagu tu lah. Bagi negeri hak tidak Oktober, negeri lain bunyi-bunyinya air hujan lebat tu pun ada dah kematian, Mak Dah. Jadi kita tak say lah benda-benda lagu tu tu. Macam di Kedah deh, sehari dua bagaimana. Siapa dua tiga pak orang sekali mati. Jadi waktu tu tragedi yang buruk lah menimpa budak-budak tu. Kat budak ni bunyi ada air suka mena.
1: Betul.
0: Allah, bunyi ada air suka mena. Kalau nak pergi patah dia tanya lah, ada kalah. Menunjukkan suka dia kepada air. Lepas tu pesanan dalam bahasa dan pustaka, Mak Dah. Setiap masalah ataupun keraguan dalam bahasa, dalam bahasa kata rujuklah dalam bahasa. Jangan biarkan keraguan tu gitu-gitu. Ragu pun gitu, tak ragu pun gitu. Hak ragu rujuklah. Kemungkinan hak yang merujuk tu adalah orang yang nak kepastian. Ambo pernah ditelepon oleh orang-orang tertentu apabila ada masalah. Terima kasihlah kepada orang yang bersifat sedemikian. Jadi ambo ni mesti kata buat apa pula. Buat apa kambonya? Ambo ada masalah lah mesti pasal bahasa ni. Tolonglah ambo. Alhamdulillah. Ambo suka menang lagu tu. Haji Mak pun gitu juga. Allah, dia kata dia ni kuat menang lau kawin dia kata. Nanyo. Nak ayat bagusnya dia kan. Pada peringkat universiti pun gitu juga. Budak-budak di universiti tu pun kadang-kadang Tuan Musyi, saya was-was lagi ni. Bagus. Walaupun duduk di universiti, masalah bahasa ni timbul belakang. Duduk tengah ngaji ke, duduk tengah kerja ke, waktu tanya dia gahar dengan bahasa yang ragu-ragu. Jadi dah bahasa kata kalau was-was tu rujuklah dalam bahasa dan pustaka. Kemungkinan kalau dia boleh sesar pada peringkat DBP, pada peringkat pejabat, dia selesaikan. Kalulah dia minta tolong hamba pun, insyaAllah hamba tolong. Gitulah. Itu pesanan dan bahasa dan pustaka. Kemudian, Mak Dah,

0: Masuk Kelantan kita tengok ada.
1: Ha.
0: Acik tengok belakang sekali.
1: Belakang sekali deh.
0: Ha. Amo sukanya bahasa Kelantan kita ni.
1: Ha.
0: Ada satu rentak perkataan. Kita kata rentaklah satu rentak.
1: Hmm?
0: Perkataan yang lahir daripada satu situasi secara berkembang.
1: Ha.
0: Macam hak baru ni.
1: Ha.
0: Dalam situasi tertentu ada. Kalau sebut besar, hak bahagian nasi tambah belakang tu, dia tambah lalu.
1: Hmm.
0: Hak besar gong. jadi, ini jadi budaya Kelantan. Hak besar, besar gong. Baru ni juga kita kata galuh. Padahal galuh ni sebenarnya dalam situasi tertentu, tak ada apa. Tetapi, dalam situasi khusus, musim lah ni, musim buah lah ni, galuh. Dia sebut lalu.
1: Buluh.
0: Jadi nak rakyatnya bahasa Kelantan ni, budaya Kelantan membentuk budaya dengan sendiri dalam situasi tertentu. Baik. Jadi amun nak bagi peluang ke pemanggil makda, amun nak sebut perkataan ni, dia nak tambah gapo.
1: Okey.
0: Bagi peluang dulu sebentar.
1: Okey, boleh telefon dua tali supaya sekali kita buka 743-3858 ataupun 748-8030. Hello.
2: Hello.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Soh.
2: Ya, bahasa kita.
0: Terima kasih Kak Soh.
1: Kak Soh.
0: Mana suara segarnya Kak Soh hamba.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Ni saya orang segar.
0: Ha, lah bunyi suara segar mana Kak Soh. Berkali
2: ubi. Ini tak silap ni kasi hari
0: ni. Dia rasa tanah ubi kayu tahun ni dia rasa tu.
2: Tak boleh
1: nanek,
2: tak
0: boleh
2: cakap.
1: Tak cakap.
0: Tak cakap, tak apa boleh makan lah. Orang lain tak nanek. Orang lain.
2: Tak apa boleh makan untuk makan.
0: Tak apa, dah. Jangan duk makan banyak, nyakit.
2: Duh. Kelas tak kali-kali ada 450. Tak kali-kali tu mesti.
0: Tuh, lah makan ayah kokok ilah ayah. Duk kokok dalam ubi bawah tanah. Gini, Kak Soh, apa?
2: Ya.
0: Amu nak bagi perkataan dalam situasi tertentu lah. Citra Kak Soh tambah deh, so perkataan lain. Misalnya kalau orang kata kepala, palo. Palo ke apa?
2: Kepala hotok.
0: Agaknya Kak Soh agaknya situasi lagu mana siapa ke Kak Soh tambah palo hotok.
2: Palo hotok. Palo hotok.
0: Eh?
2: Ada
0: otak
2: dari
0: kepala
2: tu.
0: Tahu. Dia situasi juga pada Kak Soh. Kita nak tambah kepala otak ni. Kalau kita jumpa dengan Mak Dok. Jumpa-jumpa. Oh, Mak Dok. Kepala otak. Dah. Kena buku tangan Mak Dok. Kak Soh. Situasi lagu mana yang jadi ke Kak Soh tambah jadi ke kepala otak tu?
2: Lah mana dia kepala otak.
0: Yalah, situasi lagu mana? Peristiwa lagu mana ya siapa ke Kak Soh tambah jadi kepala hotok itulah. Agak-agak situasi lagu mana Mak Dah?
1: Kalau Mak Dah lah, contohlah kita temu dengan saing kita dia. Pas dia kecil besar lah dia. Aku dulu lahir dari Marih. Kepala hotok mu.
0: Dia lagu tu. Lagu tu sebenarnya awak noknya situasi tu. Situasi tu menyebabkan tambah hair. Dia panggil nasi tambah belakang.
2: Ya.
0: Sesuai dengan situasi. Dia kecep.
1: Kecep besar kau.
0: Buah sikit. Dia buah besar sikit. Kita pun kepala hotok mu. Tapi kalau situasi lagu lain tak boleh tambah. Kak Soh. Jangan duduk mana-mana tambah kepala otaknya marah demo. Okey, terima kasih Kak Soh, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok tu lah. Tengok tu bahasa Kelantan, kepala hotok bukannya kepala otak dah, kepala hotok. Bisa bahasa Kelantan deh. Ambil orang lain pula.
1: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kak Dah, itu ni.
3: Ni kat mana ni maksud ni?
1: Maksud.
0: Allah maksud lah. Elah. Adik-beradik. Kak Dah ke? Rupa suara. Itu ni. Kau dia berguru.
1: Berguru dengan Kak Dah. Okey.
0: Anak kau cik apa? Sebut dah.
3: kayanya bahasa kita.
0: Terima kasih. Acutra Kamawi. Katakanlah. Jangan bawa unsur negatif dah. Jangan bawa unsur orang Kelantan kata nyapu, kau mencarut, kau janganlah. Kita kira dalam situasi yang kita boleh tambah yang munasabah dah. Katakanlah orang sebut perkataan Lube besar
3: deh.
0: Situasi lagu mana tu?
3: Nak menunjukkan bahawa lube tu kawasan lubang tu besar lah. Maksudnya takut
0: gitu
3: jelus
0: apa-apa. Okey. Tak apa. Kalau lah situasi ni buat lagu. Jangan begitu kan. Kita ni buat lagu ni juga ikat tu air kering ni. Jumpa lah benda lagu tu. Situasi tu. Dia pun orang duduk dalam lagu tu kata, oh ada lube.
3: Menunjukkan
0: lubang
3: terbesar lah, takut
0: terjerluh
3: ke
0: gapo
3: ke. Gitu dah. Betapa besarnya menunjukkan sifat dia tu.
0: Lubang besar dia. Okey, tak boleh juga, boleh juga. Okey, tapi tidak. Okey, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Tidak cemah.
1: Tidak cemah.
0: Tidak cemah. Kalau lubang besar. Tak cemah. Deh.
1: Dia nak lebih cemah lagi.
0: Biasa ni hak kita tambah ni melahirkan satu situasi. Satu suasana makin cemah. Ataupun koho gembira. Ataupun koho melahirkan satu suasana yang inilah.
1: Ni ada Bakti Arashi. Dia kata lubang poh. Lubang poh.
0: Betul.
1: Poh dia, tu maksudnya?
0: Dia gini. Tu bagus. Bakti ya. Bagus. Bakti. Terima kasih Bakti. Amun nak lagu tu. Amun naknya bila sebut lubang. Dia mahu lubepong. Sebenarnya lubepong.
1: Lubepong, bukan poh.
0: Bukan poh, lubepong. Lubepong ni menunjukkan bahawa lubep tu boleh tembus ke arah lain.
1: Dia ada sambung.
0: Ya, bersambung. Kemudian lubep tadi berakhir pada atas darat. Kalau daripada laga, dari telaga ada ikan, ada lubep yang diduduki oleh ikan, biasanya kita duk selut-selut dari lubang tu, ikan akan naik atas darat. Hak lubang, hak selagi tu dia panggil lubang pun.
1: Gitu.
0: Benar-benar gitulah. Jadi situasi tu dalam situasi tertentu saja. Banyak perkataan Kelantan yang amba senarai di sini. Dia panggil perkataan berpasangan mengikut situasi. Okay. Respon. Kita bagi respon.
1: Nak ambil lagi ke?
0: Tak sirah.
1: Tak sirah. Tak sirah. Cik dah. Gapa bahas?
0: Perkataan berpasangan.
1: Okay.
0: Mengikut situasi pada. Kita bawa semula pula. Okey. Jadi, satu lagi, Mak De. Ambo nak sambung pasal betulkan yang biasa-biasakan yang betul pula lah. Sikit deh. Amun nak ulang balik iaitu kata nafi. Kata nafi ni kata untuk berlawanan dengan perkara yang benar. Ataupun berlawanan dengan perkara biasa. Dia panggil nafi. Menafikan tu melawan. Kalau ya, lawannya tidak. Gitu. Jadi dalam bahasa Melayu kita ada dua je kata nafi sebenarnya. Mana? Satunya kata nafi bukan.
1: Bukan.
0: Satu lagi kata nafi tidak. Jadi tidak dengan bukan ni dalam bahasa standard dia cara gunanya tidak sama. Ada. Bukan digunakan untuk masa mana, kemudian tidak digunakan ketika mana. Jadi kalau kita salah guna, salah letak di tempatnya, maka penggunaan bukan tu tak betul. Kalau dalam periksa tak ada markah. Kalau dalam karenge kena foto markah. Sama juga dengan perkataan kata nafi tidak pun begitulah. Letak salah maka tidak ada markah ataupun dipoto markah. Baik. Hak ni kita perlu bantuan daripada pemanggil untuk selesai dia sementara.
1: Okey, kita ambil dulu deh.
0: Ya.
1: Hello.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Dia harga ubi besar ni.
4: Kayanya bazar kita.
0: Terima kasih Pak Yawi.
4: Iyo.
0: Dek asal ubi lek terjadi jadi. latah molek suara Pak Yawi mana?
4: Ai latah sebab dia juga dia siap sekarang kak. Ha. Latah belakolah.
0: Betul adalah. Jadi gini Pak Yawi.
4: Iyo.
0: Ini bahasa standard ni. Bahasa Melayu baku nama dia deh. Penggunaan kata nafi tidak atau dan juga kata nafi bukan. Jadi yang nak suruh Pak Ia Roya, perkataan bukan digunakan ketika mana?
4: Bukan ni kalau tanya orang radio kata, siapa dia tu? Oh, kata Joshua. Hai, bukan ni.
0: Jadi kita nak pegang ilmu mana tu sehingga kita kata bukan. Bukan ni.
4: Bukan ni kita kata ilmu tu benda tak betul lah. Tak jauh.
0: Betul. Memang nafi ni benda berlawan ni. Jadi kita nak cek, nak pegang buku mana dan nak suruh lekat. Bukan ni untuk gone ni je. Tak boleh guna kot lain.
4: Bukan ni benda tak nyata lah.
0: Benda tidak nyata. Tapi digugah, dipadankan dengan perkataan jenis mana untuk menafikan menggunakan kata bukan.
4: Tak ada rosinya tu.
0: Pada hadiah tu.
1: Sebut dah saat ni, nama orang dia.
0: Nama kereta.
1: Nama kereta.
4: Kita bikin lain pun
0: tak boleh. Tengok cuma dah kat tangan.
4: Tak merugi macam masa lah.
0: Okay, terima kasih banyak. Terima kasih.
4: Okay, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Okay.
1: Ayat tu comel dah saat
0: comel ni. Comel dah. Dia menafikan dah tu. Betul dah. Cara dia nafi tu. Okay, kita minta orang lain.
1: Hello. Hello.
5: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Ni baru
5: kayanya bahasa kita.
0: Terima kasih ni baru.
5: Selamat datang Musi dan Mak Da.
1: Yo.
0: Okay. Terima kasih Kak Dahweh.
5: Gelak molek dan musim.
0: Jangan diherak aku gelak. Kita kecek bukan aku tengah hujan. jangan diherak.
5: Musi kau bunyi ke?
0: Tak apa.
5: Tapi bukan lagi mesti bukan hujan lagi tapi geruk ya.
0: Tengok sengguna bukan tu. Jadi bukan ni untuk gapo Kak Dah hamba?
5: Bukan ni kita nak mendalihkan benda tu, benda yang kita royak tu menentukan benda tu bukan.
0: Benda kita, untuk menyatakan
5: bukan kita kata musibah dia tu betul kita kata.
0: Allah sudahlah. Pokok bongo kada hok comel-comelnya makan kambing. Kada pun kata bukan kambing orang.
5: Ambilnya kasi tidak gitulah.
0: Ya.
5: Bukan kambing kita. Bermakna bukan kambing kita, kambing orang dah tu.
0: Jadi kalau kita guna tidak kambing boleh
5: tak? Kambing ke? Pergi ke
0: ayah ke? Kelembu ke? Boleh. Dah saat ni kita guna bukan. Kita kata tak saya guna bukan, nak guna tidak. Boleh ke?
5: Kita tidak tu, kita tak kata tidak.
0: Tak kata tidak, kita kata bukan.
5: Kita kata bukan. Kalau kita kata tidak tu, kita kata tidak kami. Kalau tidak tu, berat daripada benda lain. Kalau kata kami, kita kata tak saya nak kata kami, takut orang marah kita. Pergi kami dia tu, kami orang lain.
0: Bukan kami dia.
5: Bukan kami dia.
0: Kalau kita kata tidak kami dia?
5: Tidak kami dia.
0: Bolehkah?
5: Tak boleh lah. Mereka kambing duit kami dia.
0: Mengesah kambing Mak Da. Mengesah kambing Mak Da. Mak Da suka kambing.
5: Kita tak nak kata lah. Bukan kambing. Mereka kambing.
0: Waktu Amba tak pengen kambing. Itu Mak Da.
5: Dia kambing. Makan bunga. Makan sayur. Masuk pagar. Dia panas rako. Mesti kambing.
0: Amba pengen ayah. Tak suka makan bunga Kak Da. Bukan ni untuk menafikan kata nama. Bukan kambing tetapi lembu. Dia lagu tu. Bukan kambing. Bukan kereta tapi lori. Jadi untuk menafikan nama. Untuk menafikan nama. Mm-mm. Tak caralah nama gapo pun. Nama orang kau, nama binatang kau, nama benda kau. Nak naik tukar mentol lapu ni bukan guna kerusi ke? Bukan kerusi tetapi tangga. Dia lagu tu. Bukan kerusi tapi tangga. Jadi kerusi itu adalah nama. Nama sesuatu.
1: Nama sesuatu.
0: Jadi satu lagi bukannya untuk menafikan kata sendi. Ke kedai. Bukan ke kedai. Kita tak boleh kata tidak ke kedai. Sebab ke itu ialah kata sendi. Jadi bukannya untuk menafikan kata nama dan juga kata sendi nama. Daripada makda. Bukan daripada makda tetapi daripada cikgu mak. Selekan dia lagu tu. Daripada kepada ke itu semuanya adalah kata sendi. Maka kata nafinya ialah bukan. Kemudian tidak, amarat tu Ahmad deh, tak panjang cerita lah. Tidak untuk menafikan kata kerja. Misalnya makan. Dia tidak makan tadi. Tetapi adiknya yang makan. Tidak makan. Dia tak boleh kata dia bukan makan. Dia tidak makan. Tetapi adiknya yang makan. Satu lagi untuk menafikan kata sifat. Tidak juga untuk menafikan kata sifat. Contohnya, kenyataan itu tidak benar. Dia tak boleh kata kenyataan itu bukan benar. Jadi, tidak untuk menafikan kata kerja dan juga kata sifat. Jadi, dua kata itu amat harapnya adik kakak para pendengar walaupun tidak memanggil hok dengar saja lepas pada ni tolong beringatlah bukan untuk kata nama dan kata sendi nama manakala tidak untuk kata kerja dan juga kata adjektif sahaja. Terima kasih Abella.
1: Mari dah.
0: Okey, itulah mak dia. Kita pergi maudhu' hari ni lah. Maudhu' hari ni kita sambung hok minggu baru ni. Hok kita janji baru ni makda. Iaitu berkaitan dengan ulaman. Ulah.
1: Ulah hok kita duduk makan tu lah.
0: Okay, makda tak lalu makan. Baru ni bila kita cara ulah, makda kata lalu makan.
1: Lalu makan. Ada
0: ulah dia. Jadi hari ni nya amunuk adik kakak tumpu kepada ular. Betulannya ujian ni ular laku. Laku lah. Jadi amun nak suruh adik kakak sebut hari ni nya dulu. Ular yang dimakan secara metoh-metoh. Ataupun makan cara hidup. Tak ada apa ambil makan. Makan dengan nasi lah. Kalau makan ular saja tak payah beli berah.
1: Makan nasi lagi sedap.
0: Makan dengan nasi. Nak suruh lalu makan nasi. Jadi nak suruh adik kakak sebut dulu. Ular yang dimakan secara mentah. Ataupun makan hidup-hidup.
1: Okey. Hello.
6: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suliam bukah?
6: Ya Allah.
0: Pak Suliam.
6: Apa khabar UKJW dengan apa ni? Mahathir dia.
0: Alhamdulillah. Pak Suli.
6: Ya.
0: Kalau ambo tengok makda
1: segar.
0: Ambo segar lalu. Sebabnya kadang-kadang makda ni dia macam gendai kecil.
1: Gendai nanti.
0: Ambo jo palu, dia jo tikoh. Dia jo tikoh. Jadi hok jo menikoh. Hok jo menikoh segar, hok jo palu gendai ibu pun segar juga.
6: Ambo kena ibu. Allah.
0: Mak dah kena anak. Tapi ambo tengok kau mak dah ni segar, kena ibu pun galak.
1: Galak.
6: Budak-budak lah dia tak kena dah kena ibu, kena
0: anak. Ni lah kata budaya kita tinggal ni. Dia banyak besar tu, besar perumpamaan pasal kena ibu, kena anak ni.
6: Betul.
0: Jadi kalau kita tinggal tu nak kecek pun tak kena.
6: Tak boleh.
0: Dah. Ambo bawa Pak Suli masuk kapur misalnya deh. Pak Suli kena anak, ambo kena ibu dah. Apa selit tikus macam ketung-ketung-ketung tikus. Hamba nak kecek ngau jadi segar. Orang bahagia dengan ibu.
7: Betul.
0: Ah gitu. Agi ni wasli hamba.
7: Ya.
0: Ah lagi tajuk banyak dah. Alaninya mana poseli sebut dua ataupun tiga ular hok dimakan secara mentah ataupun tak masuk. Kalau masuk memang tak boleh. Memang ular ni kena makan secara mentah lah. Aku nak
7: kakak pemulih, lepas tu ular raja pemulih.
0: Jangan kakak. Kakak dia dua alam tu.
7: Ular raja.
0: Ular raja. Kalau tak boleh main masak dia ni tak?
7: Tak boleh.
0: Kalau masak dia tak jadi raja dah lah.
1: Tumpai suri.
0: Oh, muka dia kau bahagia mentah.
1: Dia kena makan mentah.
0: Ular raja lagi, ular gawak pasal ni.
7: Ular
0: mentah lah. Bahasa jenis makan cak puak lalu. Bahasa cak puak lalu.
7: Ular ni maknanya jenis apa tu kata daun apa tu? Ular ni daun ni macam daun Allah ni. Orang panggil beko pun boleh ular juga.
0: Jangan beko dua alam tu. Amun noh satu alam ya, bahagia makan mentah saja. Kalau celo tak kena. Amun noh bahagia makan mentah. Ular raja tu betul dah. Ular raja betul. Pasal lin jenis tak ngidai ular zaman gitu berkali.
7: Pasal lin pasal beranak belum Jepun tu aja
0: be. Ai ular banyak belum Jepun ni.
7: Betul.
0: Dogi kena dalam rok tu.
7: Ada kat kita
0: kat fikir gitu
7: kan
0: nak
7: last minute
0: gini kat
7: disket jadi lagi.
0: Disket lagi tak apalah. Terima kasih Pak Sli.
1: Hello.
8: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullah. Apa khabar?
8: Apa khabar dengan mengisi?
1: Alhamdulillah.
8: Kayaknya bahasa kita.
0: Terima kasih.
8: Sama-sama.
0: Pak Mak Amba tu.
8: Lek
0: besuk tidak korea juga ular ni.
8: Lebih korea.
0: Kelantan besuk. Bukan ular ni. Bukan Kelantan besuk Terengganu. Kuala Lumpur pun ular banyak.
8: Ular banyak.
0: Cumanya kita nak kecek bak ular ni dalam bahasa Kelantan kita. Ular betul. Selain pada ular raja.
8: Ular betul. Yang pertama pun tenggek burung.
0: Tenggek burung. Betul. Ha. Tak boleh silap dia tak?
8: Ada celo.
0: Kalau celo jadi lagu mana?
8: Celo tahu. Kalau tu pasal celo tu kalau pasal macam lembut.
0: Tak boleh celo lah.
8: Tak sesuai.
0: Dia kalau celo dia tak jadi tenggek dia. Dia jadi benda lain dah.
8: Jadi benda lain.
0: Dia tak jadi tenggek dah.
8: Dia yang keluarnya. Pucuk kedah.
0: Pucuk kedah dia.
8: Pucuk kedah tak celo juga.
0: Pucuk dia tu.
8: Pucuk dia tu.
0: Allah payahnya mak ada gaudian
1: ah.
0: Mecak ada punya pucuk kedah.
8: Kedah ni sedap ni.
0: Sedap mak ada sedap.
1: Sedap ni.
0: Pak mak dah kata, "Amo tak aje lagi makan pucuk kedah."
1: Pucuk kedah. Dia rasa kedah
0: lah. Kalau apa beza pucuk kedah pucuk jering?
8: Dia sedap pucuk kedah lagi macam jering.
0: Gitu.
8: Pucuk jering dia kelas sikit.
0: Amo nak balik cari pucuk kedah.
8: Kedah ni terkelak.
0: Dia pucuk ke desa ni, tenggek burung dengan pucuk kedah dia.
8: Pucuk kedah.
0: Okey, terima kasih Pak Mak.
8: Okay. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia, Pak Mak kita.
1: Kita baca sikit tu, Mushi. Ya, hak komen ni, dia, Bakti Arashid dia kata lemak ketah.
0: Lemak ketah. Okey.
1: Lepas tu, bunga melati ular pucuk kuling.
0: Pucuk kuling,
1: kedah dia sebut juga tu.
0: Pucuk kuling.
1: Abdul Rashid Bayan Brazil.
0: Bayan Brazil tak boleh celah.
1: Tak boleh rasa
0: dia. Dia kena makan hidup.
1: Dia kena makan hidup sebab dia rangup-rangup. Dia kecil-kecil. Pucuk dia ni.
0: Iya ke? Tak ada celah ke?
1: Tak tahulah. Mak ada tak biasa celah. Mak ada biasa makan gitu je.
0: Makan betul. Cak puak dari budu puak.
1: Tapi tak tahulah kok orang lain dia celah.
0: Tak apa.
1: Muhammad Zaidi Bunga Keladi.
0: Bunga keladi. Ni bagai sahur ni.
1: Okey, tu je lah.
0: Ni bagai tinggi ni bunga keladi ni. Okey. Kita ambil panggilan.
1: Kita ambil sore je lagi deh.
0: Allah.
1: Oh, tak ada dah. Hello.
9: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni?
9: Eh, Abahir. Tupak.
1: Okey, Abahir.
0: Allah, Abahir. Tak segar ke Abahir bunyi nak kata, eh?
9: Oh,
0: lelah sikit lah. Allah.
1: Tuan Mushi kena ni dah ni.
0: Okey.
1: Masuk kita
0: tak ada. Abahir. Abahir, dalam keadaan lelah, hati sebut ulah, tak perlu masuk.
9: Pucuk Tanjung.
1: Pucuk Tanjung.
0: Pucuk Tanjung. Oh, so lagi.
9: Pucuk Bapak Allah. Bapak. Pucuk Jenegi.
0: Pucuk Jenegi. Ha, betul. Okey, terima kasih Abah.
1: Terima kasih. Tu dia.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak-banyaklah komen-komen tu Tuan Mushi mungkin kita nutup dah lah ni.
0: Ya. Kita nutup untuk hari ni lah. Bahan ambo studio ni banyak mande. Ambo ulah bahagia ulah nama sokom nah. Tapi tak apalah ni sebagai mukadimah dan kita akan bersambung lagi lah. Ulah metoh, ulah celor, banyak lagi. Okey, terima kasih kepada semua. InsyaAllah melalui perbincangan kita ni dapat sesuatu lah.
1: InsyaAllah.
0: Secara yang khusus dalam topik yang kita bagi, iaitu hal ulaman. Mengikut budaya kita.
1: Okay.
0: Terima kasih kepada semua. Minta maaf kalau ada lebih kurang.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah lah kita ketemu pula Tuan Mushi kita, Encik Abdullah Mamat Yassin, 2 minggu akan datang. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk Tuan Mushi kita hari ini, Encik Abdullah Mamat Yassin, Mushi Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah kita temu pula. Assalamualaikum. Kelantan.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: ahli awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi? Pakat bayarlah zakat kita koma'ik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
3: Dan terima kasih kepada saudara yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini. Dan saudara bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini. Di mana Rujuk Ustaz Ilmu Berkat di mana Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id. Dan seperti biasa pada petang ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Syahir bin Wan Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Jamid Ismail Petra, Tanah Merah, Kelantan. Dan saudara boleh ikuti Rujuk Ustaz di ketika ini dalam live Facebook ataupun TikTok Kelantan FM di mana juga saudara berada. Dan mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat hendaknya, dan semoga apa yang anda lakukan pada petang ini akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini sudah Khamis 17 September 2020 Masihi. Mudah-mudahan anda terus ataupun kepada anda yang dalam perjalanan dan pulang kerja, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah saudara, kita bersama ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini bersama dengan Ustaz Muhammad Syahir yang akan menghuraikan tentang Al-Ihsan, kesempurnaan akhlak seseorang mukmin. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar Ustaz ya?
4: Alhamdulillah, sihat.
3: Dan nampaknya para pendengar telah pun tertunggu-tunggu dengan suara Ustaz dan topik kita bincangkan pada petang ini, iaitu Al-Ihsan, kesempurnaan akhlak seorang mukmin. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Taala dengan limpah dan kurnia-Nya dihidupkan kita, dikurniakan keimanan dan Islam ke dalam diri kita dan dikekalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina. Alhamdulillah. Sidang pendengar Radio Kelantan FM dalam ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini. Sekali lagi bersama dengan Ambo bagi membicarakan sambungan tajuk kita yang telah kita kupas pada minggu lepas, iaitu Al-Ithar. Nah, iaitu apa dia? Melebihkan orang lain berbanding kepentingan diri sendiri. Yang mana sifat Al-Ithar ini merupakan salah satu sifat yang menyempurnakan akhlak seorang mukmin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, hamba mulakan perkongsian pada petang ini dengan sama-sama berkongsi kepada sidang pendengar ayat Al-Quranul Karim daripada suratul Hasyr. Nah, ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa Taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Orang Ansar ni, abang, kalau kita baca sirah Nabawiyah, nah, golongan Ansar ini merupakan penduduk asli Madinah yang nama dahulunya adalah Yathrib. Nah, bila Nabi buka kota Yathrib ni, nah, maka Nabi beri nama baru iaitu Madinatul Munawwarah, ataupun bahasa kita kat kota yang bercahaya. Jadi orang Ansar ni adalah orang asli di Madinah, orang asal, orang tempatan, yang mana antara kelebihan mereka ni sebelum Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah daripada Mekah, mereka telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Itu nak ayat, nak ayatnya, walaupun tidak duduk dengan Nabi, tak haji bersama dengan Nabi, tapi dan mereka sudah mahu untuk memeluk agama Islam. Berbeza dengan orang yang berada di Mekah, dan walaupun duduk dengan Nabi, jumpa dengan Nabi semua, tapi ramai juga yang tidak mahu beriman kepada Nabi SAW. Dan mereka ni mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Dan jadi cerita dia, bila mana orang Mekah ni berhijrah meninggalkan kota Mekah, disebut sebagai golongan muhajirin, maka mereka ni gi ni ambil selas pinggir. Tak ada gapo sekara. Tinggal rumah, tinggal kebun, tinggal ladang, tinggal kereta, tinggal mutu, tinggal habis lah.
3: Semua harta.
4: Nah, gerai tanah, tinggal habis. Gitu selas pinggir. Nah, jadi bila pokok muhajirin ni sampai di Madinah, maka mereka golongan Ansar ni menyambutnya dengan tangan yang terbuka. Ahlan wa sahlan. Nah, siap nyanyi pula. Tala'al badru alaina. Sambut ketibaan Nabi dan para sahabat. Bahkan mereka ni bukan sambut saja, bahkan kata Allah, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Mana kata popok dia ni bila tengok orang muhajirin ni mari selas pinggir, pok dia pula tawa. Hok mari tak ada tinggal rumah. Saya tengok sianya lah. We duduk rumah kita lah. Rumah kita ke dua tikat. Saya marilah duduk rumah hamba. Duduk rumah hamba. Bukan we tu, we duduk teruk. Kau hamba duduk tikat atas tak apa. Demo dengan bini duduk bawah. Allah. Hok mari tinggal kebun. Siapa di Madinah ada tokek kebun, kata tak apalah ambil kebun hamba lah seka. Hamba ada dua eka. Tak ada ayaknya. Kalau kena kita belen.
3: Tak boleh.
4: Tak mudah. Benda gini ni kecek mulut boleh. Hamba sendiri pun gitu juga. Nak bui. Kalau kita juga tu perum letak dalam store. boleh nak duduk ada stok kosong.
3: Dua hari boleh tu.
4: Dua hari boleh lah. Masuk tiga hari tu tak sedap dah. Kena cari hotel-hotel lah pula. Tapi dia duduk. Tu nak oyak golongan Ansar. Yang Nabi puji ni. Popok dia ni. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Dan mereka orang Ansar ni juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri. Inilah nak panggil sifat ithar ni. Sifat lebih diri sendiri, lebih ke orang lain berbanding diri sendiri. Sifat ni lah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, yang kemudian para sahabat terapkan dalam kehidupan mereka. Tengok orang lain susah, dia berasa sedih. Orang lain sedih, dia berasa sedih. Bila tengok saya dia susah, dia juga turut berasa susah. Dia bukan berasa saja, bahkan dia ni berusaha nak bantu saing dia ni keluar daripada kesusahan. Supaya kita lah dalam masyarakat kita ni, tengok kalau adik-beradik kita susah, kena perasaan kita bila negara tidur kau.
3: Tak negara.
4: Kalau adik-beradik kita, adik-beradik kita ni duk ngadu dia ni tak lepas nak bayar yure, anak dia ngaji. Kita tahu dia susah. Hmm. Pas kita tak kena dengar saja. Kita, kau rasa mana eh? Pendengar nak tanya ni. Rasa, kok dia lah. Muka anak dia bukan anak kita. Adik kita tu. Mana kata anak dia, anak dara. Hmm. Anak dara kita. Ataupun sahabat kita. Allah, aku tak ada lah boleh ni. Nak bayar yure anak aku nak ngaji you. Mana eh? Hmm. Lagu mana? Paling kurang kita ni boleh bantulah dia. Kalau tak boleh bantu dengan diri kita sendiri, oyak ke dia, mak ayat ada we bantu eh. Bantu eh tapi kena isi lah. Contoh. Bantu eh sambung ngaji, IPT. Ada mak ayat we.
3: RM2,000, RM2,500
4: seorang boleh ni. Tengok pada ni lah kelulusan tu. Jadinya, sidang pendengar yang dimuliakan Allah. Sekalipun mereka ni, sangat membantu orang Ansar ni, mereka membantu golongan Muhajirin sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Mana kata orang yang ada dalam diri dia ni semangat isar ataupun sifat isar melebihkan orang lain berbanding diri sendiri. Tambah-tambah dalam konteks hari ni kak, bak pitih ke, terutamanya bak pitih lah, bak harta. Biasa harta ni Allah Ta'ala ni dia buat mari satu ujian dalam diri kita ni. Bila Tuhan buat mari setan, setan akan tiup rasa takut akan kefakiran. Setan ni dia akan tiup manusia ni rasa takut, kalau sedekah miskin. Kalau duit ke masjid puluh ya, takut sesok. Padahal tak sesok-sesok pun. Tapi setan memang kejap area dah. Acu kita nak tolong adik-adik kita, acu kita nak tolong saing kita, acu kita nak tolong siapa-siapa lah. Nak tolong agama kau dengan wang ringgit, maka setan pun mari bisik, jangan ada duit puluh ya, seria padel lah. Setan ni kadang-kadang dia bukannya dia bukan bisik supaya jangan derma langsung. Kadang-kadang dia ni dia ejah daripada kita nak duit 10 ya. Jangan ada duit lah, duit seria je, duit samah je. Sedekah kita rezeki setiap tahun kau bertambah. Dulu hijau gaji RM2,000 lah, ni RM8,000 dah. Kata okey dia main seria semua boleh. Tak agak cetuh lah masjid nak buat kapek baru. Masjid Tanah Merah, masjid Ambon tu. Nak tukar kapek baru, nak tukar siling kapur. Modal tu, kos tu hampir RM500,000 lebih. Pakar dia main wis seria. Tak siap boleh.
3: Tiap-tiap hari sebut RM30,000 boleh.
4: Tapi orang jawab ni ada semua. Dia katakan boleh. Baik seria lah ikhlas daripada puluh ya tak ikhlas.
3: Nak tunjuk lah.
4: Noyaknya dia ni bisik ya. Kalau 10 ya ikhlas lebih baik. Daripada siap ikhlas. Kalau buat sedekah kak ni, kalau buat gaji nak besar seumur. Kalau buat sedekah apa kak duk main siap seumur.
3: Belanja janda boleh.
4: Siap-siap ni kalau pergi jemaat ke, wika anak boleh siap. Kita ni pok ni jangan duk wii siap. Malu kok ke wii 5 ya. Pak kalau kecek nak syurga Firdaus. Kecek nak syurga tertinggi. Tapi syurga tertinggi ni tak boleh masuk. Kalau kita pergi ke stadion ke, nak tengok bola ke, nak tengok konsert ke apa, kau orang masuk dalam stadion tu, hak dekat kali dengan tempat stage tu, kan mahal kali ke. Kursi dekat kali tu. Dia ada 3 stage kursi dekat mahal kali.
3: Di Astaka tu.
4: Astaka tu dia. Biasa gitu. Dia 500. Tiket dia. Kalau hang ujung-ujung tu 99 ya.
3: Kena ujian.
4: Kena ujian tu. Mana kata nak masuk syurga tertinggi, hang sedap mewah tu, dia kena banyaklah habisnya atas dunia ni. Lagu tu. Jadi kena banyak.

0: sahabat mereka, iaitu golongan muhajirin. Dan sifat ithar ini, dan kalau kita lihat bagaimana dalam satu hadis pula daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ni cerita ni, seorang lelaki dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni cerita di Madinah ni. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ni duduk dalam keadaan susah, hidup susah, lepas tu lapar pula, tak ada makan." Maka beliau ni, Nabi ni, bawalah sahabat tadi ni pulang ke rumah isteri-isteri Nabi di Madinah. Ramalah 9 orang. Nabi pergi rumah Hafsah, pergi rumah Zainab, pergi rumah Aisyah, pergi sore-sore rumah isteri ni. Semua isteri jawab dengan jawapan yang sama. Apa dia? Kata isteri-isteri Nabi ni, "Demi Allah yang telah mengutus anda," mana kata mengutus Rasulullah, "dengan yang hak, kami tidak sedia apa-apa selain daripada air." "Maahlah Nabi, maahlah be. Bukan tak sewi makanan ke saya be ni hok susah ni. Tapi rumah kita pun ada air. Noyak ni abelem." Nabi ni hidup dalam keadaan yang sangat zuhud. Nabi ni tak ada sipe dalam tudung saji ke apa, kepala kambing, tulai rusuk ke, tak ada. Nabi ni, dalam hidup Nabi bersama dengan isteri-isteri Nabi di Madinah, banyak lapar daripada kenyang. Rumah Nabi ni banyak tak berasak daripada berasak. Banyak air kosongnya ada rumah. Kadang-kadang wah tamar je menjadi santapan pagi, tengah hari, malam. Nak ayaknya. Kalau kita berasa kita ngeluh dah, "Ni Allah payahnya hidup Zamila ni." Payah-payah kita sutung lagi. Payah-payah.
1: Dapat belayar sekali.
0: Dapat belayar ke?
1: 25 ya sekali.
0: 25 ya. 30 ya besar tu. Susah-susah kita. Ike-ike bawa mah lagi. Kita-kita kata susah tu. Tapi Nabi ni bawa mah tak berasa. Sutung tak berasa. Ayat Nabi ni hidup secara apa yang ada, skoda yang ada. Jadi bila isteri-isteri Nabi semua jawab, "Tak ada gapo ya Rasulullah rumah kita ni," maka Nabi pun tawalah pula kepada para sahabat Nabi. Nabi kata apa dia? "Siapa yang bersedia menerima tetamu malam ini," mana kata lelaki ni ni, susah lapar ni, "nescaya akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia." Kata Nabi, maka berdirilah seorang lelaki Ansar. Tengok, lelaki Ansar pula. Orang Ansar ni memang juh. Orang juh bila. Mana kata, dia akak tangan, berdiri dia. Dia kata, "Tak apalah ya Rasulullah, aku nak terima. Mari ke akulah lelaki ni, biar dia jadi tetamu aku malam ni." Dia tawa. Nabi tanya ni, moga rumah isteri Nabi tak boleh pergi belakang. Moga tak ada ke satu makan ni. Nak jamu gapo? Nak makan pasir dengan batu. Maka tawa ke sahabat, sore bangun. "Aku ya Rasulullah, aku rela. Aku rela nak terima dia. Mari. Mari rumah aku." Maka wagilah lelaki ni tadi ni, lelaki Ansar ni, wagilah lelaki tadi ni, hok lapar tadi ni, ke rumah dia. Lalu dia bertanya kepada isterinya, "Adakah engkau sediakan makanan?" Contohnya isteri nama Rahimah. "Mah lah. Mah, ada makanan ke rumah? Ada cedek ke?" Jawab isteri dia, "Tak ada be, kecuali makanan untuk anak-anak." Tengok, tidak senang juga, susah juga. Tapi katanya, tengok apa dia ni, dia kata, "Ginilah, pujuk anak-anak kita, jangan makanlah malam ni, wika tetamu kita, hok sedang dalam kesusahan ni, hok kelaparan ni." Allah, kalau kita boleh, kalau bini kita kata, "Tak ada be, lepas aku anak je makan ni," kita pun, boh, dia pergi rumah orang lain ya. Rumah kahwin tak ada makanan. Dia untuk anak. Kalau demo dengan anak kahwin, kau pilih anak kahwin lagi. Dia tak jawab gitu. Dia ayak pula kau bini dia, pergi pujuk anak-anak tu, biar anak-anak malam ni, napa?
1: Mana istimewa pada tetamu.
0: Nak ayak ikramu duyuf. Mulia ke tetamu ni. Maka bini dia pun pujuklah anak-anak. "Wahai anak-anak anda belakang, kita ada tetamu malam ni. Orang susah. Lagu mana malam ni kita tak makan dulu. Kita makan esok. Kalau ada rezeki daripada Allah, kita makan esok. Malam ni kita layak tetamu dulu." Maka anak-anak dia pun anak-anak yang soleh belakang. "Tak apalah mak, kalau gitu kak, kita rela lah berlapar demi tetamu. Maka jangan

0: Tamu lah tetamu ni tadi ni. Oh, makan juga. Enam boh lah boh. Nah, lapar ni.
1: Lapar, ya, ya.
0: Oh, jadinya duduklah mereka sang tetamu tadi ni makan dengan sedap. Nah, setelah subuh, sahabat tersebut tadi hak terima tetamu tadi ni, dan dia bertemu kembali dengan Nabi, lalu kata baginda Nabi, "Gapo dia ni? Dengar ya bila ni. Allah kagum dengan cara kamu berdua melayani tetamu kalian pada malam tadi." Hadis nah sahih Muslim. Jadi nak ayatnya sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nah akhlak yang ditonjolkan oleh lelaki Ansar ni mendapat pujian yang besar daripada siapa dia? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jam orang ni tak habis 50 ya apa bele. Nah, waktu kalau kita pergi ke Tanah Arab bele, bele kaji pergi Tanah Arab.
1: Ya, pergi ke Mekah kita agilah.
0: Mekah. Acu pergi bele pergi rumah orang Arab. Ambo kaji duk Yamen ke. Orang kita, kalau kita kira layak dah tetamu ke, kemah dah bak layan ni. Tapi kalau kita pergi rumah orang Arab ke, huh, dia layak kita memek 5 star, 6 star layan ni. Memek kalau kita pergi rumah dia ke, muka bini duduk dalek tak nampak ke Arab ni. Bini duduk dalek tak nampak. Kita duduk rumah tamu, oh, waktu baik nasi Arab. Lepas tu, kita ni jangan makan habis. Kalau kita makan habis, tai kita melaju ni, makan habis, lepas tu nambah ke. Dia kalau kita makan habis, bermakna kita nak tambah lagi. Oh, dia tambah lagi. Oh, Muhammad, makan lagi. Dia ajak lah, ke arah lah. Tambah lagi. Oh, memang layannya dia hebat. Memang layannya dia. Sebab dia tahu, kalau dia layak tetamu dengan baik,
1: kelebihan.
0: Maka Allah Ta'ala akan lebih buka pintu rezeki dia. Tu ada peluang lagi. Kita pisah tutup.
1: Biasa orang sedak-sedak tipe.
0: Nah, kita ni orang sedak-sedak tipe waktu bik, orang kolak. Nah, waktu bik roti orang 2-3 hari lepas. Nah, ataupun setengah hari agak. Nah, supo kira nak ajak orang mari rumah ni. Kadang-kadang agak, orang tengok rumah kita besar, orang kapur duk bunyi, tak rajin berasa gula rumah ni. Betul tak bila?
1: Betul-betul.
0: Nah, tapi kalau kita tengok kadang-kadang dalam kapur rumah orang sederhana, metal buat kesyukuran. Nih, panggil orang kapung, jige mari, buat gapo ni haji, hajah, sepenuhnya, tak ada, make jamu-jamu orang kapung, tengok. Suasana ni kalau kita pergi ke sebelah-sebelah luar lah, Kelantan kita banyak lagi bila, naik kerakyat lagi, kalau kita pergi sebelah luar, tak ada dah bila, semangat lagu ni, dia jamu orang make, tak ada dah, masing-masing, dengar diri masing-masing. Rumah ni tak kenal rumah belah dia. Rumah belah dia tak kenal rumah depan dia. Sakit ke? Tenak ke? Mati ke? Tak tahu dah. Jadi sebab tu kalau kita tengok, orang kapur ni bagus sebenarnya. Bagaimana kalau buat makan pakak gi belako. Ni semangat. Ambo tengok kadang-kadang jemaah ambo ni habis ngaji ke apa. Kita lorak ni, sesa kita nak gi ngaji 40 pula rumah sekian. Tengok semangat tu. Itu semangat tu, kemah tu. Nah, jadinya, dan kalau kita lihat, begitulah akhlak yang ditonjolkan oleh baginda Nabi. Nah, ketika mana Nabi ni, demi umat dia, Nabi sanggup berkorban. Contoh kalau kita tengok, sidang pendengar, bagaimana dalam peperangan Badar. Peperangan Badar yang Nabi hadapi bersama dengan 313 orang para sahabat, lawan dengan 1,000 orang tentera-tentera kafir Mekah. Bagaimana masa tu, dan Nabi ni bertembung. Ketika mana masa tu jugalah anak anda Nabi, Ruqayyah. Ruqayyah ni siapa dia? Bila sedia pendengar, Ruqayyah ni isteri kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Masa tu Ruqayyah ni sakit yang sangat parah. Demam panah. Batuk darah. Dia Ruqayyah masa tu umur muda lagi, 23 dalam riwayat kata. Nabi berbelah bagi. Nak duduk dengan anak ke, moga anak sakit ni bila. Ataupun nak pergi ke Medan Badar. Maka Nabi memilih untuk pergi ke Medan Badar tinggal anak dia. Cuma Nabi beri izin kepada suami Ruqayyah, iaitu sahabat dia juga Uthman bin Affan, untuk tak pergi ke Medan Badar, duduk jaga isteri dia yang sakit ni. Lalu ketika mana bila Nabi mendapat kemenangan di Medan Badar bersama dengan para sahabat. Maka kemenangan itu diraikan dengan tangisan air mata. Bapa, sebab anak anda yang kesayangnya dia Ruqayyah meninggal dunia dalam masa yang sama. Pada 17 Ramadan bersamaan dengan tahun 2 Hijriah. Nah, ketika mana Nabi bersama dengan para sahabat 313 orang ni meraikan kemenangan peperangan di Badar. Nah, hari yang sama juga Nabi terima panggilan, Nabi dapat berita bahawasanya anak anda yang dicintainya Ruqayyah nah wafat. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia tak teriak belah? Nabi menangis titik air mata sebab Nabi tak ada jumpa dengan jenazah anak dia buat kali yang terakhir. Itu nak ayatnya betapa sedih dan betapa ujian. Dia tanda orang ni luluh atas dunia ni bukan syarat dia ni diuji. Sebab semua orang akan diuji, tapi yang menentukan kita berjaya ataupun tidak adalah siapa yang luluh dengan ujian tersebut. Bukan siapa yang diuji. Jawapan dia, kalau kata siapa yang berjaya itu siapa yang diuji, tak. Semua orang akan diuji. Tapi persoalannya, siapakah yang berjaya dengan ujian tersebut? Maka Nabi telah pun berjaya mengutamakan agama dia demi umat dia dibandingkan dengan anak dia. Tengok. Kalau kira, kalau letak kita lah bila. Tiba-tiba boh panggil pergi jabat. Anak sakit. Kata gila boh. Boh ni gila. Anak ambo sakit. Lagu mana ambo boleh pergi jabat?
1: Tambah tenak pula.
0: Tenak pula. Tentu ambil cuti ya bila. Tapi tidak pada Nabi dan para sahabat. Itu ayatnya perjuangan mereka sangat sangat hebat. Inilah sebenarnya semangat ithar. Melebihkan orang lain berbanding diri sendiri yang kita kena terapkan dalam kehidupan kita. Kalau masing-masing abel ambo sedia pendengar terapkan ataupun tanamkan sifat ithar ni dalam diri, cakna kok orang tengok ada kepedulian, kecaknaan kepada orang lain berbanding diri kita sendiri, insya-Allah dunia kita ni tidak akan kucuh. Dunia kita ni tidak akan huru-hara. Hak jadi hari ni ni abel, hak jadi kocawak yo hak kata-kata ni. Punuh ranuh masyarakat gapo, anak ni nagih dadah, anak ni zina, anak ni dan sebagainya. Sebab tak ada kepedulian dalam masyarakat. Tengok anak orang duduk mai mutu gorik duk wili mutu duk isak gen isak supik ke apa, biarlah anak orang. Biarlah anak orang.
1: Bukan anak kita.
0: Bukan anak kita. Biarlah, jangan kena anak kita pada. Kalau kita biar lagu ni, satu masa tak kena anak kita, cucu kita akan kena. Maka sebab tu kena ada sifat kepedulian. Paling tak pun, lepas dari sungai. lepas dari sungai. Ayatnya kena pergi. Mera'a minkum munkara. Kena cakna. Kena cegah kemungkaran. Dia hari ni masalah, biarlah. Contohnya kita tengok ada kes khaluak. Di satu rumah. Kalau hok berigat tak boleh.
1: Hok repot dah.
0: Hok repot tak boleh.
1: Tak repot.
0: Hok tak repot berapa juta ke. Bapa tak repot bukan orang tak nampak. Biarlah. Biar kot dia lah. Itu sebenarnya. Jadi sebab tu kena ada semangat ithar dalam diri popok kita. Wallahu'alam.
1: Dan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syahir Wah Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Jamit Ismail Petra Tanah Merah, di mana rujuk Ustaz pada petang ini Kelantan FM kerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'ed, dan di mana kita masih lagi menguraikan tentang Al-Iksan, di mana kita utamakan tetamu daripada diri kita sendiri, iaitu kesempurnaan akhlak seorang mukmin. Dan terima kasih kepada para penonton TikTok Kelantan FM dan live Facebook Kelantan FM. Nur Afangah, Assalamualaikum DJ dan Ustaz. Terima kasih juga kepada Suraini Kamarul Zaman, alhamdulillah. Di ketika ini tanah merah hujan lebat dah. Dan terima kasih juga kepada Roslan Muhammad, waalaikumsalam, dan kembali buat semua pendengar setia Kelantan FM. Dan Anida Ibrahim, salam terbaik Ustaz pada petang ini Azaha. Alhamdulillah dapat ikuti ruangan Rujuk Ustaz dan Ruisidah Safi. Terima kasih kepada kalian kerana sudi meluangkan masa menonton dan Rujuk Ustaz pada petang ini. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Puan Nik bersama Ustaz.
2: Puan Nik ilmu hukum.
3: Ya, Puan Nik.
2: Masalah zikir ni boleh kau zikir Nabi Yunus atas dekat ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
3: Ya, ya.
2: Kita buat zikir lah. Buat zikir nak tanya tu. Boleh kau duk. Comel kau duk tu.
1: Okey,
2: terima kasih. Pasal lagi tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka min ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi fa'fir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Anak tanya dua perkara tu lah.
1: Okey, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kepada Puan Ni. Walaupun soalan tidak kait, tapi tak apa.
1: Tapi kena jawab juga.
3: Pertamanya zikir Nabi Yunus. Zikir Nabi Yunus ni molek lah. Ni tidak adalah kewajipan yang bersifat wajib. Hukum tu tidak wajib. Cuma molek lah. Berpahala kalau kita zikir, antaranya adalah zikir Nabi Yunus. Sebagaimana Puan Ni sebut tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bagaimana ni sebenarnya merupakan dalil Al-Quran daripada Suratul Anbiya ayat 87. Ketika mana Nabi Yunus duduk dalam perut ikan nun. Nabi Yunus berada dalam tiga kegelapan bila. Kegelapan malam, kegelapan di dalam lautan, dan kegelapan di dalam perut ikan. Yang kalau kita kira agak mustahil pada adak boleh terbit semula. Mustahil pada adak ni. Masa tu tidak ada bantuan sama sekali. Nak teriak siapa? Tolong. Orang tak dengar. Moga duduk dalam laut. Duduk dalam laut. Pulak patak laut. Kedalaman berapa kilometer dalam laut. Mencecoh parah bawah laut. Manusia biasa bila. Kalau masuk dengan kapal selai pun tak boleh pergi bawah sekali. Ya tekanan terlalu tinggi sampai pecah kapal tu. Mati orang. Tak ada orang atas dunia ni hok setakat ni boleh sapa di kedalaman yang paling dalam laut Antartika. Laut Hindi dan sebagainya. Kalau kita kata MH370, orang kata terhempas di Laut Hindi
1: Tak temu
3: pakar ni. Tak temu pakar ini. Jadinya Nabi Yunus ni kalau kira tak ada peluang dah kalau kira. Tapi ketika itulah Nabi Yunus ni molek benar. Tambah-tambah kalau kita ni berada dalam kesulitan, sedia pendengar, yang kita rasa macam Allah payahnya kita nak tubik daripada masalah kita ni, maka banyakkan kita berzikir, zikir Nabi Yunus, doa Nabi Yunus, sebagaimana yang dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Bapa sebenarnya dia kata gitu? Sebab Nabi Yunus ni ambil dia lari daripada kaum dia. Tuhan nak tegur dia. Sebab dia lari daripada kaum dia sebelum dia dakwah kepada kaum dia. Mana kata dia lari. Sedekat Tuhan tak ayat lagi. Bolah berhenti dakwah. Kaummu ni tak masuk Islam dah. Masa tu baru boleh berhenti. Ni dak dia lari dulu. Jadi bila dia lari, pendek cerita, dia naik kapal. Bila naik kapal tu, duduk tengah laut, tiba-tiba kapal nak tergelar. Bila kapal nak tergelar, bicarlah anak-anak kapal semua ni, kita kena buai salah sore daripada anak-anak kapal. Jadi ngundilah, buh nama dalam botol. Cabut-cabut undi, tubik nama Nabi Yunus. Undi pulak sekali lagi. Tak gamak nak buat Nabi Yunus. Muka Nabi Yunus ni orang terkenal dalam kampung tu, dalam negara tu. Ngundi pula dua kali. Dua-dua nama Nabi Yunus juga. Pas ngundi kali lagi pula.
1: Nabi Yunus.
3: Letak balik nama Nabi Yunus. Tahu dah ketah ni nama Nabi Yunus. Ambil ketah lain. Tubik-tubik. Memang Allah Ta'ala berkehendak nama Nabi Yunus juga. Akhirnya tak lewat gapo lah Yunus. Demo kena tubik juga. Lepalah Nabi Yunus. Mari ikan gerum telah. Jadi nak ayatnya, maka dia kata inni kuntu minaz zalimin, nak ayat aku ni telah menzalimi diriku sendiri dengan meninggalkan kaumku. Maka Allah Ta'ala terima zikir Nabi Yunus, doa taubat Nabi Yunus, maka Allah Ta'ala mengeluarkan dia daripada perut ikan nun. Dan selagi Sayyidul Istighfar, molek juga kita beramal. Okey, wallahualam.
1: Dan ini ada satu soalan daripada penonton live Facebook Ustaz daripada daripada Anissa Nisa. Soalannya begini ya Ustaz. Apa hak jenazah kepada orang yang datang melawat? Adakah waktu itu aurat jenazah sudah tak ada? Daripada Anissa Nisa.
3: Okey, terima kasih kepada Kak Anissa yang bertanya. Nah, jadi bila ditanya tentang hak jenazah lah, kepada orang yang datang melawat. Nah, dalam Islam pertama sekali yang nak sebut, menziarahi jenazah ni merupakan amalan yang mempunyai adab, tanggungjawab dan hak yang perlu ditunaikan oleh orang yang hadir. Orang hadir, bukan jenazah tu perlu tunaikan hak. Jenazah tu nak tunaikan hak kan, moga dia ni sadaqallahu alazim dah. Innal lillah dah. Cuma mungkinlah maksud dia ni waris itulah. Lagu mana persedia bila orang nak mari melawat jenazah. Supaya sekala lah pastikan dia ni duduk dalam keadaan yang baik. Jenazah tu, kalau jenazah tu tu duduk dalam keadaan tidak baik, contohnya jenazah hok terbakar, jenazah hok mati selok, tengangur, mata terbeliuk contohnya, ataupun putus pala setengah, sebaiknya jangan, bukan sebaiknya, jangan tunjuk kepada orang yang hadir untuk melawat tu. Tutup rapat ni. Dan kepada orang yang hadir untuk ziarah pula, maka dia ada hak lah. Pertamanya, apa dia? Dia kena tunaikan hak. Pertamanya, mendoakan keampunan untuk jenazah. Doakan keampunan. Contohnya apa dia? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, bagi lelaki. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, bagi perempuan. Kemudian tidak menceritakan keburukan jenazah. Bila kita pergi ziarah jenazah, jangan duduk cerita ni kita duduk buah kat belakang ni, tangga kak. Berat kakak tu dulu masa hidup. Kawin nak tu. Jangan duduk tama-tama kawin tu dah meninggal dunia. Allah, cerita kebaikan dia. Walaupun memang kita tahu keburukan dia, tapi lagi mana kita bersangka baik, itu yang terbaik.
1: Kita tak perlu cerita.
3: Tak perlu cerita. Hak molek kak. Kalau kita rasa tak ada dah baik dia, semua jahat belaka, tak usah cerita.
1: Kecuali kebaikan dia Ustaz.
3: Kebaikan kena ayat ni. Dan yang terakhirnya, menyegerakan pengurusan jenazah. Jangan tangguh. Ada setengah lah ni yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Bila ketidakfahaman dalam keluarga ataupun adik-beradik ni, anak-anak ni. Dan bila adik-beradik orang jauh, contohnya, ambo pernah berhadapan dengan jenazah yang tunggu sampai 2 hari. Bapa sebab nak tunggu anak dia daripada mereka klik. Adik-beradik lain tak beri. Hak jahil. Hak ni jahil. Mari tu email kapung. Marah lah. Bapa tunggu hak mereka tu. Sedek jenazah ni minta diuruskan segera. Barulah peher berlaku. Itulah. Wallahualam.
1: Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-86-630. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Silakan Kak Sah.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Ya, assalamualaikum Kak Sah.
4: Ini Ustaz, saya nak tanya masa kita nak membaiki ke ikhlak kita tu. Lagu mana ke cara ke ini. Nanti kita Ustaz itu kan ikhlak buruk ke nak baiki sesuatu baik. Molek tu lagu mana. Dengar dia dia kata.
3: Ingat dah? Ya, masih Kak Sah.
1: Okey Kak Sah. Nak perbaiki akhlak kita.
3: Okey, dan Kak Sah dan sidang pendengar yang dimuliakan Allah. Akhlak buruk ni merupakan akhlak yang keji. Akhlak yang dikeji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sebut dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwa itu dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Mana kata orang yang berjaya membersihkan diri dia daripada akhlak mazmumah atau sifat-sifat tercela yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala, dibenci oleh Nabi, maka sesungguhnya mereka inilah orang yang telah berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah bila kita nak hidup di zaman lani ni dengan membawa akhlak yang baik. Kadang-kadang hok mari mai masjid pun bila tentu akhlak baik. Dan berapa ramai maaf hamba nak tegur. Ambo hok tak mari mai tu tu memang masalah besar dah. Hak mari pun satu masalah juga. Gapa dia? Bila mari semaya tidak menjadikan mereka orang yang berubah ke arah baik. Mari semaya masjid bela. Tapi 5 tahun dah balah dengan abis kandung. Mari semaya masjid. Tapi dengan jirai tak tegur 20 tahun. Mari semaya masjid. Tapi dengan mak ayah tak rajin klik, tak rajin tegur, tak rajin kecek dekat dengan 20 tahun. Siapa mak ayah serati. Pas lagu mana kita mengharapkan semaya berjemaah kita? Lagu mana kita mengharapkan hak kita puasa sunat, puasa wajib, kita dengar orang ngajar. Kalulah kita duduk dalam keadaan akhlak sedemikian, mana kata kita ni rugi semata-mata. Segala amal yang kita buat, Allah Ta'ala tidak akan terima walaupun sekelumi, walaupun secebih. Itu nak ayatnya betapa buruknya akhlak. Dan kita kena ingat apabila sidang pendengar, yang akan memberati mizan kita sesok. Benda yang paling berat sekali di neraca mizan Allah Ta'ala sesok, bukannya puasa Ramadan, bukannya solat, tetapi yang paling berat sesok di neraca Allah, timbangan mizan Allah ni adalah akhlak yang mulia. Sebab nak boleh tu bi akhlak mulia ni sangat payah. Sebab itulah kata Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutuskan Nabi ni ke dunia ni kepada untuk menyempurnakan akhlak. Nabi meninggalkan kita 1400 tahun lebih dah. Tapi siapakah hari ni orang kafir masuk Islam? Bapa? Bukan sebab rajin tengok Nabi, tidak. Tetapi kerana membaca sirah Nabi, membaca Al-Quran dan terpesona dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu
1: a'lam. Dan baiklah Ustaz, kita terima pemanggil yang terakhir. Hello, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan Puan Hamidah bersama Ustaz.
5: Assalamualaikum.
3: Apa ni? Salam.
5: Gini, Ustaz Nawar yang tanda penyirai tadi lah. Orang kata orang mari tu pemuk kita tu. Gini, orang tu mari dia orang selami. Dia baru kahwin. Yang dia kahwin tu, dia mari tupai rumah jadi kat dah ni. Dia pun tupai adalah buat seminggu. Mulai lagi, dia tuai rumah ni dia kerja. Apabila tuai rumah kerja, dia ada rumah selami tu. Apa-apa? Tuai rumah kerja kat dia tak ada dah. Tak ada dia dengan bini dia. Tak ada juga dengan celi anak dia. Dia tupai makan dah. Kita-kita juga dia kembah. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Ini masalah ni.
1: Betul-betul
3: orang jawab pula tu. Bila Amal kata tengok sahabat tu. We duduk rumah sahabat ni. Dia kata, Tik Imeh, zaman dulu lain. Orang tu peju tu. Zaman lah ni. Kalau sewa rumah ke. Nak tebik rumah, kipah-kipahnya cabut. Betul, bajalah. Tu kita tak, apa tu ambil kecek ni, apa dia? Akhlak. Tentang akhlak. Nah, sebab itulah, adab kita dalam menghormati tuai rumah ni penting. Nah, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu meminta izin. Lepas tu kalau tuai izin, bila duduk dalam rumah, pastikan kita duduk dalam keadaan yang baik. Duduk nah dalam keadaan kita menjaga nah adab. Nah, mana kata kalau tu kalau masuk tu tubik tu butakan mata nah dia juga kunci mulut. Jangan duk kecek, oh aku tu pergi rumah tu malas beraklah anak dia buahlah. Jangan nah jangan, oh aku duduk rumah dia malas. Oh rumah dia ke siling bocor. Jangan nah kena senyap. Kena ingatlah bila kita duduk rumah ke, jangan kritik makanan dia. Jangan duduk terlalu lama. Siapa kau tuai rumah lah kali hamba bertanya pun. Dan yang terakhir, jangan membebankan tuai rumah. Jangan merosakkan harta benda tuai rumah atau mencuri harta benda tuai rumah. Wallahu a'lam.
1: Dan terima kasih Ustaz Muhammad Sahib bin Wah Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Jamiat Ismail Petra Tanah Merah Kelantan, yang telah menguraikan tentang ikhsan, iaitu kesempurnaan akhlak seorang mukmin, dan mudah-mudahan anda dapat memahami dengan sebaik mungkin. Dengan itu, saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: dan banyak lagi hanya di Kelantan FM.
1: Dan untuk panduan kita bersama saudara 7.48 minit malam, dan untuk maklumat muslimin dan muslimah kudaranya azan isyad pada malam ini bagi zon 1.8-17 minit malam, zon 2.8-18 minit malam, dan bagi zon Besut dan Setiu di Terengganu 8.19 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM pada malam ini dalam ruangan Selita yang akan berakhir pada pukul 9 malam.

anda mengapa sepi tanpa berita untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Dan sekurang-kurangnya kita menghantarkan WhatsApp kepada rakan-rakan kita kerana sepi tanpa berita ini mungkin kita ada masalah dan sebagainya. Dan mungkin juga kita sibuk dengan kerja tidak dapat membalas WhatsApp dan sebagainya. Yang pasti kita luangkan masa seketika untuk bertanyakan kabar kepada rakan-rakan kita yang berada jauh di perantauan. Dan Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru sedara memohon bantuan orang ramai bagi mengesan waris kepada seorang lelaki berusia sekitar 70 tahun yang meninggal dunia dan mayatnya masih belum dituntut di Jabatan Perubatan Operasi Hospital berkenaan. Dan lelaki berkenaan dikenali sebagai Mat Ali Jaafar, warga negara Malaysia berketurunan Melayu, dan dilaporkan mempunyai alamat terakhir di lot 1097 Beret 12 Jalan Hospital Kota Baru. Dan menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Hospital Raja Perempuan Zainab II, Mat Ali dimasukkan ke hospital berkenaan pada 5 Ogos yang lepas sebelum disahkan meninggal dunia pada 7 September 2026. Dan kepada waris ataupun saudara mara yang mengenali Mat Ali Jaafar bolehlah menuntut mayat berkenaan yang kini berada di Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru.

ke, macam-macam jenis. Hak bawa motor jenis lagu ni, hak bawa kereta jenis lagu ni. Ni baru dah ni. Ai, baru dah berlaku depan mata Mek Bunga. Abang-abang kita, kakak kita tu. Beringatlah sikit deh. Kalahlah nak U-turn tu. Nak mana-mana. Nak U-turn semula. Mugonya salah dah, okay? Lalu ataupun jalan tu salah. Nak U-turn tu tolong tengok molek tepat ataupun kawasan tu. Situ tu boleh U-turn ke tidak? Kalau kita U-turn, dia akan menyusahkan orang ke lagu mana? Kalau tak boleh U-turn, janganlah kita duduk U-turn tepat-tepat. Hak tak boleh nak U-turn. Hak ni lah banyak kejadian kemalangnya. Melibatkan jenis pemandu, hak boleh U-turn di tepat-tepat hak tidak dibenarkan. Bila berlaku kemalangnya sehingga meragut nyawa, siapa kita nak salah ke? Salah diri sendiri lah. Mugaya duduk U-turn di tepat hak tak boleh nak U-turn. Alah, sabarlah sikit. Nuh, bawa depan sikit. Tunggu siapa ada tepat hak ada tanda U-turn, barulah kita U-turn. Ni tidak belorak gaduhnya. Tak ada berada nak juga U-turn situ. Tak cara dah. Tepat tu banyak kereta, banyak motor. Alah lah, hak ni lah. Mek Bunga memang. Tak tahulah. Harap-harapnya kat mana dengar Mek Bunga ni, tolong ambil perhatian deh. Janganlah kita duk U-turn kot, hey. Mek Bunga tak marah.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8 dan 17 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyad bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai, tenang semuanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk cinta tahajud, iaitu solat tahajud. Alhamdulillah, ada orang-orang yang soleh, mereka tidak meninggalkan amalan ini, solat tahajud malam. Para anbiya, para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, mereka tidak meninggalkan solat tahajud ini. Dalam Al-Quran, Allah Taala menyebut, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dalam surah Isra ayat ke-79. "Wa minal laili fatahajjad bihi," dan pada sebahagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat darjat kamu yang tinggi. Di sisinya, solat tahajud ni Allah Ta'ala akan angkat darjat seseorang hambanya. Solat ini tak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, tak pernah ditinggalkan oleh para sahabat. Saya pernah jumpa hamba Allah, dia kata, "Alhamdulillah, dah 20 tahun Ustaz. Alhamdulillah, 20 tahun tak pernah tinggal solat tahajudnya." Masya Allah, kita dengar pun terkejut dengar. Kita biasalah bangun-bangun malam, tidur balik, bangun malam, tidur balik. Tapi ada hamba Allah ni, dia bangun, dia solat 2 rakaat, paling sikit 2 rakaat. Solat tahajud, tidak ada had rakaatnya. 2, 4, 6, 8. 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, solat bangun malam. Dan kelebihan orang solat tahajud ni, antara solat sunat yang paling afdal, solat tahajud ni doa dimakbulkan Allah, waktu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah kita nak mengadu hal, bangun waktu malam mengadu hai kepada Allah, cerita tentang permasalahan kita, bukan kita banyak bercerita kepada manusia. Bangun menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu tu kita akan dapat ketenangan jiwa yang luar biasa. Bagi mereka ahlinya, mereka akan dapat rasa benar, dapat jiwa yang luar biasa. Mereka merasai diri hampir kepada Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sunyi, senyap, orang lain semua tidur, kita bangun dan kita merintih dan kita meminta pertolongan daripada Allah. Hanya sahaja, tak ada orang lain, ya Allah, hanya sahaja kepada Engkau satu-satunya yang aku mohon, aku minta, aku merayu, aku bergantung hanya sahaja kepada Engkau, ya Allah. Ketika itu kita minta, menangis kita, Allahu Akbar, ni'matnya. Waktu itu juga menewaskan gangguan dan godaan syaitan, mencegah dosa dan menghindari penyakit, menjadikan kita lebih berdisiplin dan melakukan amal ibadat. Bangun malam, tuan-tuan, puan-puan, mungkin ada yang bau berjinak-jinak, bangun, istiqamahkan, jadikan ia itu sebagai satu amalannya yang memang rutin harian, yang malam mesti dia bangun. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan menerima ilmu yang dia pelajari dengan dia bangun malam, dipermudahkan, terkeluar daripada catatan sebagai godaan yang lalai. Dan solat tahajud ni juga menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala, diberi keistimewaan yang orang lain tak peroleh, mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah Taala meninggikan martabat seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jal dengan solat tahajud, juga memudahkan hisab di akhirat dan melintasi titian siratal mustaqim. Cuma ini sunat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sunat yang paling afdal. Bukan bermaksud dengan solat tahajud meninggalkan semua fardu yang lain dapat diangkat darjat, tidak. Fardu yang lain sempurna, maka dia melakukan solat sunat ini, maka insya Allah dengan apa yang dia lakukan kerana Allah, maka dia akan terpilih di kalangan hambanya yang soleh, insya Allah. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kepada Allah, pasti syurga menanti untuk kita. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Umar Zuhdi. #PenyaranJakim Nidaul

Dan makin hari makin sayang bersembahan dari kumpulan Stain untuk hiburan kita bersama pada malam ini melalui lagu-lagu pilihan. Dan demi keindahan pasar Siti Khadijah Kota Baru terus dilaksanakan demi penambahbaikan bagi memberi kemudahan kepada peniaga dan mengurusi serpa organit untuk kelestarian, dan di mana kerajaan menyalurkan peruntukan berjumlah RM7 juta bagi kerja naik taraf pasar itu, termasuk RM1.5 juta melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan usaha berkenaan dilaksanakan untuk mengubah sisa organit pasar berkenaan kepada baja sebagai langkah ke arah kelestarian dan kemampanan dan kelestarian, di antara kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada pada pasar Siti Khadijah untuk menambah baik demi kebaikan kepada para peniaga dan pengunjung yang berkunjung di pasar Siti Khadijah di Kota Baru Kelantan. Dan kita dengarkan lagu-lagu pilihan, dan kita dengarkan suara lagu 70-an dari Uji Rashid, Ku Ingin Selalu Di Sampingmu.

Dan saudara bersama Uji Rahsyim untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Dan semoga saudara terhibur bersama lagu-lagu yang disiarkan untuk anda dalam ruangan Seleta. Dan sebelum saya mengundurkan diri dan berpisah pada malam ini saudara, dan saya tunaikan lagu-lagu permintaan datangnya pada rakan kita iaitu Zainuddin. Zainuddin dari Kampung Repet Pasir Mas Kelantan untuk rakan-rakan yang bekerja bersamanya TMB di Pasir Mas dan Kota Baru ataupun yang mengenali dirinya. Semoga saudara sihat hendaknya dan semoga kalian terus berusaha untuk mencapai kejayaan yang diimpikan. Itulah ucapan daripada Zainuddin dari Kampung Repet Pasir Mas Kelantan. Dan tidak ketinggalan kepada rakan kita iaitu Hamidah daripada Tanah Merah Kelantan dengan ucapan selamat malam semua. Dan Kamal Bahrain daripada Wakaf Baru Tumpah. Semoga kalian sihat hendaknya. Itu di antara pendengar setia Kelantan FM yang dah ataupun yang dah meminta lagu-lagu pilihan pada malam ini. Dan 9 malam nanti saudara kita ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Nuha yang akan bersama anda dalam cekop cerita kita orang Kelantan pada malam ini. Teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM pada semua penuhi cita rasa anda. Dengan itu sambutlah salam Mesra daripada saya Ruslam Teso. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Kita.
1: Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Jangan tidur lagi walaupun Nuha ucap selamat malam awal-awal deh. Bertemu kembali kita untuk edisi pertemuan Khamis 17 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Apa khabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sihat-sihat selalulah hendaknya. Mungkin ada waktu ini yang mana tengah tubik makan dengan girlfriend, yang mana tengah tubik makan dengan isteri tercinta, yang mana tengah celebrate birthday isteri tercinta, dan mungkin juga ada di antara kalangan kita tiba-tiba dapat panggilan yang mengatakan ada di kampung ibu bapa tiba-tiba sakit. Dan kepada pendengar semua, bila kita sebut tentang ibu bapa, cuba kita pejam mata sekejap. Dan yang mana tengah dengarkan Radio Kelantan FM pada waktu ini, terima kasih Nuha ucapkan kerana selalu menjadikan Kelantan FM pilihan radio nombor satu anda. Cuba kita balik semula ke zaman kita kecil dulu. Zaman kita belum kenal apa itu masalah. Belum tahu harga barang naik. Belum tahu betapa susahnya nak cari duit. Dan belum tahu betapa penatnya bekerja. Dan waktu tu yang kita cuma tahu, kalau lapar, kita panggil mak. Kalau nakkan sesuatu, kita lekas-lekas cari ayah. Kalau takut, kita lari masuk dalam pelukan mereka. Dulu, kita rasa rumah adalah satu-satunya tempat yang paling selamat dalam dunia. Selagi masih ada insan yang berkelar ibu dan ayah. Kita tak pernah terfikir kenapa setiap pagi ibu bangun awal sediakan sarapan. Kita tak pernah fikir kenapa ayah sanggup keluar bekerja walaupun hujan panas, badan penat, demam. Yang kita cuma tahu waktu tu, setiap kali kita buka mata, mereka sentiasa ada. Setiap kali kita balik sekolah, sentiasa ada orang yang menantikan kehadiran kita. Dan setiap kali kita sakit, ada tangan yang usap kepala kita. Ada tangan yang sentiasa meraikan kita. Dan lucunya, sewaktu kita kecil dulu, kita ingat semua tu memang akan ada selamanya. Kita tak pernah terfikir yang suatu hari nanti, suara ibu yang selalu panggil kita makan dan suara ayah yang selalu tanya kita, dah balik ke belum, kamu dekat mana sekarang, mungkin akan menjadi suara yang paling kita rindukan suatu hari nanti. Sama-sama kita dengarkan persembahan dari Sudirman, Ayah dan Ibu. Seterusnya, lagu terbaru dari Artimed, Pegang Tangan. Terus layan dulu cekok cerita kita, Oge Klate.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

0: ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
2: Bila kita besar, baru perlahan-lahan kita faham pengorbanan mereka. Dulu, kita marah bila ayah tak dapat belikan apa yang kita minta. Kita merajuk lama bila ibu tak bagi duit lebih. Kita malu bila ayah datang ambil kita dengan pakaian kerja yang lusuh. Tapi bila kita dah dewasa dan mula cari rezeki sendiri, oh, baru kita tahu. Rupanya duit yang ayah hulurkan dulu bukannya datang dengan mudah. Rupanya nasi yang terhidang atas meja tu ada penat seorang ibu di dapur. Rupanya yuran sekolah yang kita anggap perkara biasa itu mungkin membuatkan ayah terpaksa tangguhkan keperluan dia sendiri. Hari di mana ayah belikan kita kasut yang baru, ayah pula pakai kasut yang sudah tercabut tapaknya. Kita makan sedap, ibu kata dia dah kenyang. Padahal mungkin dia cuma nak pastikan makanan ni cukup untuk anak-anak. Dan paling menyedihkan, kita terlalu sibuk membesar sampai kita kurang sedar ibu ayah sebenarnya sedang menua. Rambut yang dulu hitam mula ada putih. Langkah yang dulu laju mula perlahan. Tangan yang dulu kuat mendukung kita sekarang mungkin sudah menggigil menua. Dan masa tu baru kita tersedar. Selama ni kita terlalu sibuk mengejar dunia, sehingga kan kita tidak ada masa untuk bertanya khabar mereka. Mungkin kata mereka, tidak mengapa nak, kerjalah. Itu penting untuk kehidupanmu. Itu penting untuk menyara isteri dan anakmu. Tapi bagaimana pula dengan mereka? Langkah yang dulu laju, mula perlahan. Tangan yang dulu kuat mendukung kita, sekarang sudah berurat. Sedangkan dua insan yang paling banyak berkorban untuk kita cuma sedang menunggu sedikit masa daripada anaknya. Tak kala kita sibuk menukar spot ring kereta, tak terlintas sedikit pun untuk bertanya khabar mereka. Tak kala kita sibuk membahagiakan kefriend tercinta, tak pernah terlintas sedikit pun untuk bersua dengan mereka. Ibu dan ayah tidak akan selalu ada. Akan ada harinya mereka akan pergi tanpa kata. Mungkin di wajah tua mereka kita terlupa. Mungkin mereka

geluh berduka. Tapi apabila kita dewasa, kita terlupa. Mereka masih ada kita. Sekali-sekala bertanyalah kabar mereka. Kerana mereka tak selalunya ada.

0: Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahawa di sebalik musibah itu ada hikmah yang kita belum mengetahuinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui setiap apa yang dilakukannya.
1: Kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.
1: Mungkin ada yang tengah dengarkan Kelantan FM pada malam ni. Kalau malam ni mak ayah anda masih lagi ada, jangan kita tunggu sampai mereka tiada. Baru kita nak rasa kehilangan. Sekali-sekala telefonlah mereka. Dan kalau dekat, baliklah tengok muka mereka. Duduk di sebelah mereka walaupun kita tak tahu nak sembang apa. Pegang tangan mereka, dan kalau selama ni kita jarang bercakap dengan mereka, cuba malam ni belajar bercakap perlahan-lahan dengan mereka. Mak, ayah, terima kasih sebab besarkan saya. Terima kasih sebab tak pernah putus asa dengan saya. Sebab kita tak tahu berapa lama kita masih diberikan peluang untuk melihat wajah mereka. Kita selalu fikir kita ada banyak masa. Minggu depan boleh balik, minggu depan kan cuti, raya nanti boleh berkumpul. Tapi kita silap. Hidup ni tak pernah menjanjikan esok akan sama macam hari ini. Dan apabila tiba satu hari kita pulang ke rumah, lalu di mana kerusi tempat ayah selalu duduk, sudah kosong. Apabila kita masuk ke dapur, tak ada lagi suara ibu yang bertanya, "Adik dah makan? Alun dah makan? Nak ibu masak apa hari ini nak?" Dan masa tu, barulah kita sedar, rindu kepada orang yang masih hidup, boleh kita ubati dengan sebuah kunjungan. Tetapi rindu kepada orang yang telah pergi, hanya tinggal doa dan kenangan. Jadi jangan kedekut dengan kasih sayang. Jangan malu nak peluk ibu. Jangan berasa ego untuk salam cium tangan ayah. Hargailah mereka ketika mereka masih ada. Sebab suatu hari, mungkin kita akan sanggup berikan apa sahaja untuk kembali ke satu hari dalam hidup kita. Di mana hari ketika ibu masih memanggil nama kita. Di mana hari ayah masih membuka pintu untuk kita bertanya khabar kita. Dulu, ibu ayah sanggup bersusah demi kita. Hari ini, bila mereka semakin tua, jangan biarkan mereka rasa sunyi. Sebab mungkin suatu hari nanti, yang kita paling rindukan bukannya harta mereka, tapi suara mereka yang pernah memanggil nama kita.

kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan sambil-sambil itu juga, Nuha nak bacakan ini kiriman di live TikTok sekarang ini. Ih aman, duduk atas husi arwah sambil dengar radio ni lo ni. Arwah dulu seumur buka radio, duduk dapur lo ni kenangan jah. Betul. Jadi masa ibu dan ayah kita masih lagi ada, masih lagi bersama dengan kita, hargailah setiap detik bersama dengan mereka. Okay. Dan ada beberapa lagi yang komen poku skrip yang Nuha baca tu kiriman dari pendengar Kelantan FM atau hasil nukilan Nuha sendiri. Kemas suara Nuha. Adalah rahsia. Ada juga Rezeki Tiga Abdul. Assalamualaikum, Saleh dari Banting Selangor. Waalaikumsalam, orang Selangor hadir. Terima kasih juga yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Tak kira lah sama ada anda tengok kot live kau ataupun dengar menerusi radio kau ataupun Nuha radio tak jadi, radio rosak. Moga nak beli, tunggu gaji masuk. Allah, tak apa, jangan sedih. Boleh dengar menerusi aplikasi RTM Click, download je sendir. Boleh dengar duduk mana, bila-bila masuk boleh dengar deh. Tapi pastikan ada line internetnya. Baik, terus kelah setia dengarkan Kelantan FM Sapa pukul 12 malaikat ye. Dan kita nak ayat terima kasih jugalah kepada mereka yang sentiasa jadikan Kelantan FM sebagai halwa telinga anda. Okey, saya Kak Cik, saya mendengar dari Penang. Terima kasih orang Penang. Kalau Penang ni memang terkenal dengan Pasen Bok. Lama dah juga Nuha tidak ke Penang. InsyaAllah kalau ada hijau guna sana ke ataupun ada rezeki untuk pergi sana ke, InsyaAllah hanya sapa lah deh. Okay, jadi jangan terus jangan tutup lagi radio. Temelah Nuha sapa pukul 12 malaikat lagi. Dan ada lagi ni lagu-lagu yang berbentuk mengenang jasa dan ibu yang Nuha akan perdengarkan kepada anda semua pada malam ini. Terus layan dulu cekok cerita kita. Okay, Kelantan.

0: Ada ketikanya hidup kita ni terlalu jauh daripada gapo hok kita harapkan. Tapi jangan jadi ketu sebagai penghalang untuk kita cari bahagia.
1: Ingat, di saat kita hilang semangat untuk berusaha, fikirlah semula bakpo kita mula dulu. Pesan ikhlas daripada saya, Azwari Zahir.
0: Dan Cik Ika yang sentiasa pandang ke depan untuk terus berjaya.

0: Tahukah anda?
1: Duit Kijang Kelantan, warisan mata wang emas yang mengilhamkan logo Bank Negara Malaysia. Duit Kijang merujuk kepada shilling emas tradisional Kelantan yang mendapat namanya daripada motif seekor kijang yang tertera pada permukaannya. Shilling ini merupakan antara tinggalan penting dalam sejarah mata wang di alam Melayu dan memperlihatkan penggunaan simbol serta tulisan pada mata wang masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Yang menariknya, motif kijang pada shilling emas Kelantan kemudiannya menjadi inspirasi kepada lambang Bank Negara Malaysia. Menurut Bank Negara Malaysia, Gabenor Pertama Bank Negara, Tun Ismail Ali memilih shilling emas Kijang Kelantan sebagai sumber inspirasi kerana nilai dan prestijnya. Logo Bank Negara Malaysia yang berasaskan motif kijang itu kemudiannya diperkenalkan pada tahun 1964.

0: Loh, tadi ke saya dah nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Saya mok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mok lagu tu lah. Yo ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok semua sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
0: Dengar tu, semak dahulu sebelum kita nak kongsikan apa-apa kepada orang ramai. Kalau tersilap share dan tak sah, nanti tak pasal pula kita akan dikenakan tindakan. Baik, sambil-sambil tu Nuha nak kongsikan jugalah di mana keadaan jerebu lo ni kan. Jadi pendengar semua tengok kepada kualiti udara khususnya di Tanah Merah. Kalau semalam kita dikejutkan dengan bacaan IPU yang mencecah 155, iaitu boleh dikatakan kategori yang tidak sihat. Keadaan hari ini nampaknya semakin baiklah. Kalau 155 tu main dulu. Neblah hari bulan main dulu lah. Berdasarkan kemaskini bacaan JAS yang dapat disahkan setakat jam 3 petang tadi, Tanah Merah merekodkan IPU 88, iaitu di kategori kes sederhana. Sebelum tu jam 2 petang bacaan 89 dan jam 1 petang turun kepada 90. Maknanya bacaan menunjukkan tren menurun berbanding awal pagi tadi. Malah awal pagi tadi keadaan memang agak membimbangkan jugalah apabila bacaan sekitar jam 1 pagi mencecah 151 sebelum turun sedikit demi sedikit kepada 100 pada jam 6 pagi. Dan akhirnya berada di bawah paras 100 pada waktu pagi hingga ke petang hari. Jadi kepada pendengar yang berada di sekitar Tanah Merah ko, Wakaf Cik Yeh ko, di Pasir Mah ko, di Salo ko, mana-mana lah. Walaupun bacaan dah turun kepada tahap yang sederhana, itu jangan bermakna kita boleh ambil mudah. Kalau kita nampak macam udara ni masih berkabus, bau macam asap ataupun mata tekak dan juga kita rasa macam tak selesa, kalau boleh kurangkanlah sebarang aktiviti di luar. Melainkan kalau kita ada urusan hijau ko, urusan penting ko, barulah tubik. Kalau nak tubik pun, kena jaga diri dengan pakai pelitup muka yang disyorkan. Dan semua-semua juga buka telefon cek keadaan IPU semasa. Keadaan jerebu Tanah Merah untuk malam ni jauh lebih baik berbanding semalam, tetapi kualiti udara masih belum berada pada kategori baik. Jadi bacaan IPU boleh berubah mengikut masa dan keadaan cuaca. Jangan tengok kepada langit saja. Supaya yang tadi kena cek juga dekat dalam telefon keadaan bacaan IPU semasa. Jadi sama-samalah kita jaga diri, jaga keluarga, jaga masyarakat. Kalau tak ada benda-benda penting, elakkanlah tubik. Okey, terus layan dulu cekok. Cerita kita, oh ye, Kelate.

0: Hey, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Hey, kau kena hati-hati tau. Ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Sheli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz.
2: Kelantan FM. Kelantan FM penuhi citarasa anda. Sambil-sambil tu, Nuha nak kongsikan lah ini berita gembira untuk pemegang MyCard generasi baharu. Pengeluaran MyCard baru tak akan menjejaskan rekod penerimaan bantuan ataupun subsidi kerajaan. Jadi kalau sebelum ni kita terima bantuan menggunakan MyCard, rekod kita tetap ada. Jadi jangan takut ataupun risau. Kalau aku tukar MyCard baru ni, gambar baru nanti tak masuk dah lah bantuan bulanan tu. Aduh, super tulur je masuknya. Adik, kalau kad pengenalan kita tu rosak, buruk ko, dok, kena air ko, kembir ko, tak nampak rupa asal ko, kena tukarlah. Dan jangan risau, sebabnya pengeluaran MyCard baru ni tidak bermakna rekod bantuan kita hilang ataupun kena daftar lagi sekali. Tak perlu deh. Sebab JPN pun dah jelaskan rekod penerima bukan disimpan dalam MyCard tetapi direkodkan dalam sistem bantuan kerajaan yang berkaitan. Jadi mudah ceritanya, kad ni boleh bertukar tapi rekod bantuan tetap ada dalam sistem. Naraknya deh, IC tak nampak dengan, tak nampak rupa dah. Deh, kalau beza rupa, kalau dulu kuruh kacak berkaya, kalau lo ni super hampir meh-meh ton drum tu, itu biasalah, lumrah hidup lah deh. Tapi kalau nagak ko ruang di muka tu tak nampak go satu dah deh, nampak putih, nampak biru-biru, ay, kena tukar juga tu. Risa nanti takut orang rasa macam tukar warga negara deh. Baik, kita berhibur dulu dengan ini persembahan Dua Lipa Training Season, lagu terbaru dan juga lagu-lagu viral di TikTok rasanya deh. Orang duk pakak soho guna sound ni lah ni. Mari kita dengar dulu.

Ya, dia ada ni dalam belakang lah, Yogi. Ni ambil ya. Ambil ya dasar ni. Guano lah, cukup misus. Susu lah gini. Tukar-tukar sego lah ni lah. Nah, tak kena nak minum osok semuanya. Kata kamu pula. Aku kak tanya ada pitih kak. Minum susu. Kecuali orang pelanjo. Habis ya. Kalau kita cerita pasal destinasi muslim ni. Cara tak rasa.

memakai kismi ke pagi tadi, saya sidi pada selalu aku dengan ralik lah saya. Aku nak sambung, sidi aku ni cuci mu dengar. Malis

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Berwaspada sebelum terlambat, lindungi diri, lindungi wang anda. Jadi pakat ingat belakang deh. Tidak semestinya iklan yang ditawarkan pasal hijau kosong deh, ditawarkan dengan gaji yang lumayan, pakai orang cepat tu kita boleh sewenang-wenangnya percaya. Kena selidik, kena semak dulu, kena tanya orang yang berpengalaman dulu. Betul kodok ni, sohih kodok ni. Jangan pakat gi je. Sebabnya memang nak masuk hijau, memang nak pakai duit. Jangan gitu deh. Pakat wing ingat belaka. Sebab ini Nuha nak kongsikan kejadian ini berlaku di Ipoh, Perak, di mana seorang wanita berusia 36 tahun kerugian sebanyak RM41,215 selepas terpedaya dengan penipuan kerja dan pelaburan tidak wujud dalam talian baru-baru.

ini. Ketua Polis Daerah Mualim Superintendent Khalid Muhammad berkata mangsa menerima tawaran kerja melalui aplikasi WhatsApp pada 13 September lepas dengan tawaran ganjaran bagi melaksanakan tugasan penilaian barangan di platform Shopee. Ha, jadi kepada pendengar setia Kelantan FM, kita semua kena berhati-hati daripada kes ini, kena pakat ingat belakang. Janganlah mudah kita percaya dengan kerja yang kononnya sangat-sangat mudah, yang menjanjikan bulan dan bintang. Kalau tawaran tu terlalu lumayan dan terlalu mudah, kalau boleh semak dahulu sebelum kita percaya, sebelum kita terima mudah-mudah tawaran kerja tu. Jangan sampai kita nak cari duit, tiba-tiba pula duit dalam bank kita yang lesap. Kalau boleh berfikir dulu sebelum bertindak. Deh, sebabnya law ni kita faham. Law ni susah orang nak cari hijau. Jadi bila adanya tawaran kerja dan menjanjikan ganjaran yang lumayan, orang jadi macam gaduh-gaduh lah, cayo. Ha, lagi-lagi contohnya tipu-tipu pula dah. Yang tawarkan kerja tu bagi feedback, menjanjikan itu, ini. Deh. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni jangan mudah sangat percaya dengan apa perkara yang dikongsikan. Kalau boleh kita check, kita selidik dulu kesahihannya. Janganlah orang kata macam gaduh-gaduh gi kat tempat hijau tu. Deh, royak dekat mok dengan abah. Mok, abah sukanya boleh hijau baru dah ni orang ni. Ho. Dia kata dalam sebulan boleh ni 1,000 lebih. Hijaunya seni je dalam seminggu hijau 3 kali je. Orang tua pun suka lah dia dengar deh. Kadang-kadang orang tua pun mudah juga terpedaya. Jadi pakat beringat lah belakang sebelum perkara yang tidak diingini berlaku. Baik, ini ada permintaan dari pendengar setia Kelantan FM di live TikTok daripada Nana tadi, username-nya. Ini persembahan lagu yang dia minta daripada Noh Saleh featuring Ainal Abdul, Sang Penikam. Jadi mailah kita pakat dengar apa yang nak disampaikan melalui lagu ini. Terus layan dulu cekok cerita kita orang Kelantan.

0: FM, penuhi citarasa anda.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Baik, kembali bersama Nuha. Dan dalam sedar tak sedar kita, sekejap lagi dah pun nak melangkah masuk untuk jam yang terakhir. Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan melalui radio ataupun aplikasi RTM Click. Ataupun yang mana tengah tengok menerusi live di TikTok Kelantan FM. Jadi, Nuha nak bacakanlah daripada Zaidi 02. Kelantan FM legend membesar dengan Kelantan FM daripada kecil lagi. Terima kasih. Thank you. Nasir Mamat, kalau di Negeri Sembilan nilai jerebu kuat weh asa. Okey, selamat malam. Hati-hatilah kalau tidak ada kerja yang penting sangat-sangat tu, kurangkanlah keluar. Tunggu nanti bila mana keadaan kembali okey pulak deh. Kalau nak tubik pun pakailah mask ke. Buat zamir-zamir apa COVID-19 dulu. Bukan gapo kalau dekno gak batuk, bersin, demam, kita juga susah di kemudian hari. Pakat-pakat pergi ingatlah belakang deh. Ada juga daripada Khairul Azlan, dulu payuh nak dengar Kelantan FM, bila ada luar Kelantan lo ni mudah je sebab adanya RTM Click. Benar sekali anak muda, boleh dengarkan bila-bila masa di mana sahaja anda berada. Terima kasih juga kepada yang sudi share live di TikTok Kelantan FM. Thank you so much. Mungkin ada waktu ni yang mana sedang menjamu selera, yang mana temik bini makin malam ni di kedai-kedai favorite. Oh deh, bila-bila malam baru je bini koyang. Nak kuruh habis, terima kasih habis beli treatment koyang. Yang memang betul-betul nak kuruh dah ni habis. Habis kalau boleh jangan ajuk lah yang tu, bila kedai makin. Yang bukan gapo, yang ni pantang diajak. Apa khabar? Khabar-khabar balik kerja tadi? Dulu hari dah deh, siap-siap, janguk-janguk. Be, ada kedai baru. Be, buka tepi seleka tu. Jom kita-kita ke be. Gak on sayang kau tu sedap kedai tu. Deh, main dengan orang Tino memang gitu. Dia cepat berubah-ubah orang Tino kata. Terima kasih juga lah kepada anda yang selalu menjadikan Radio Kelantan FM sebagai pilihan radio nombor satu anda. Kalau boleh jangan duk tutup lah. Ulai pulak lepas habis pukul 12 kejap lagi. Kita akan sambung ke dengan siaran National FM. Dan jumpa pulak esok. Kalau boleh kena pasir sokmo-sokmo. Jangan dikatuk deh. Okey, sekejap lagi kita akan melangkah masuk ke jam yang terakhir. Sama-sama kita dengarkan berita ringkas pukul 11 malam. Dan untuk rentak kenangan, suppose kalau lah pelbagai pilihan lagu 80-an, 90-an yang Nuha akan siarkan kepada anda untuk menggamit kembali zaman-zaman ibu ayah kita bercinta dulu. Zaman-zaman nulis surat. Zaman-zaman tengah tunggu habis posmen. Mari ambil surat deh. Terus layan dulu cekok cerita kita Okey Kelate. Dan ini ada permintaan daripada pendengar kita nak dengar lagu malam ini. Kita punya persembahan dari Bumpis. Terus layan dulu cekok cerita kita Okey Kelate.

0: kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

Baik, kembali semula bersama Nuha untuk jam yang terakhir. Dan sepuluh lah untuk rentak kenangan ni, Nuha akan siarkan lagu-lagu malas segar 80-90-an yang mana menggamit kembali kenangan masa mok dengan ayah kita-kita dulu deh. Bercinta duk main surat, tulis-tulis surat. Sebab dulu ialah tak ada sama WhatsApp, tak ada video call, tak ada lagi teknologi super loan ini. Tulis-tulis surat, tunggu habis postman mari, patut tunggu pula waktu berbalas surat. Kalau dulu keng ngaju dulu, tak boleh nak macam QR terus masuk tengok-tengok, transfer dah lah, tak jadilah nak ngaju. Tapi kalau dulu tu kena letak duit, kiriman duit berserta dengan surat yang dikirim ke terus deh. Kalau ilegal waktu tu deh. Mungkin ada antara satu dua lagu yang di mana mok dengan ayah kita dengar malam ni menggamit semula waktu-waktu di mana bercinta dengan ibu ataupun dengan kekasih hati masing-masing. Deh, suka kadang-kadang benda-benda gini kita kena imbau kembali. Supaya kita boleh wujudkan balik rasa sayang sewaktu kita baloh, rasa di mana kita masih lagi perlukan antara satu sama lain. Dan terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini, temankan Nuha. Baik, kita dengarkan dulu ini persembahan dari Iklim Suci Dalam Debu. Terus layan dulu cekok cerita kita, Ore Klate.

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Hey. Saya mok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Ha, kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak.
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok semua sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: Masuk dan Setia Terengganu 107.1 Kelantan FM.
1: Nah, itu dia persembahan dari Ziana Zain, Madah Berhela. Menemankan anda pukul 11.27 minit malam sekarang. Dan kadang-kadang Nuha mari mikir, kalau orang-orang zaman dulu dia baloh dengan pasangan ataupun merajuk, macam mana eh? Kalau zaman-zaman kita ni, oh, WhatsApp deh. Daripada awak okey, okey, balas kiri deh. Duduk sementara kak. Nyom mari sapa esay. Lebih 10,000 patah perkataan. Hujung-hujung sekelas saya okey je. Cuma ada pulu ayat sambungnya dia. Cuma yelah, kalau kita nak banding ke deh, arus peredaran zaman, kalau zaman dulu dengan zaman lo ni, banyak sangat perbezaannya deh. Tapi okay, zaman dulu ni macam mana mereka sabar untuk menunggu balasan surat? Macam mana mereka kadang-kadang terfikir, macam mana mereka menunjuk ke yang perasaan merajuk mereka kepada pasangan mereka, dan macam mana pula pasangan tu nak ubat balik, nak pujuk balik merajuknya si pasangan, si perempuan itu. Tapi Mok Nuha ceritalah, kalau zaman-zaman dulu ni suka, walaupun duit payuh dulu. Kalau lo ni duit seni tapi harga barang pula ke? Kalau dulu duit nak boleh tu payah, tapi kalau lapar musim-musim hujan deh, kita jolok hulurkan tangan di bawah jemurik kau eh. Jemurik lebih kurang gitulah. Boleh ambil dah jagung betul, lepas tu boleh duduk di kawasan padi humo. Tak perlu nak beli itu dan ini. Di sekeliling sahaja kita boleh tuai hasilnya. Nak ayak sukanya zaman dulu. Walaupun zaman dulu kita hidup bercahaya keliling. Deh, esok lusa kena buat bersih molek ni lubih hidung. Sebabnya bergeliga hitam dah belakang lubih hidung ni. Suka kalau kita buah duduk dengan orang-orang tua, duduk dengan mok dengan abah kita deh. Mereka bercerita macam mana susah senen mereka waktu dulu deh. Kalau dulu dengan harga 1 sen tak silap ha, boleh dapat bihun Singapura. Ataupun kalau kita nasi belauk besar buku 1 sen. Nak ayak duit pada waktu itu tiada nilai. Tapi dalam satu buku tu boleh makan 4-5 ringgit. Nak ayak winya, betapa berharganya waktu itu. Sebab itulah malam ni Nuha siarkan start pukul 11 sampai pukul 12 malam ni zaman-zaman dahulu kala, untuk kita mengimbau kembali zaman-zaman mok ngabah ataupun zaman-zaman milenial ya. Milenial bercinta. Baik, ini kita dengar dulu persembahan dari Salim, Gerimis Mengundang. Sambil-sambil tu Nuha nak tanyalah, gerimis lagi kau luar? Sebabnya ada pendengar Kelantan FM komen hujan semua tadi sekitar wakaf Cik Yeh ni. Bila hujan ni kena pakat berhati-hatilah deh. Berhati-hati, kena cek dulu keadaan kereta. Kadang-kadang kita do'ok dulu, aircon tak ada, biarlah tak hujan. Banyak hari dah tak hujan, biarlah dulu tolak tepi dulu. Tiba-tiba nyawaknya mari hujan lebat, tika tu pulak tak nampak go satu nak bawa kereta. Tidak kira kata macam nak geroh. Tahu tak nak geroh ni? Nak geroh ni macam tiba-tiba nak jadi benda yang tidak diingini berlaku. Kalau boleh gak servis molek kereta tu, untuk kepentingan kita juga nak gerak sehari-hari, nak pergi tempat hijau, nak ambil anak sekolah, benda-benda gitu sepatutnya kita kena jadi keutama daripada segi kesesok aircon, daripada segi keadaan kereta itu sendiri. Setengah daripada kita ni sangat tidak titik beratkan, janganlah begitu ya. Baik, kita dengar dulu ini persembahan dari Salim, Gerimis Mengundang.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Bukit Cupak, 92.0.
4: Dengarkan Radio Malaysia Kelantan FM.
3: Terasa anda. Kelantan FM.
5: Kadang-kadang, kekuatan seseorang itu bukan pada berapa banyak masalah yang dia selesaikan, tetapi pada bagaimana dia masih mampu meneruskan hidup walaupun hatinya sendiri sedang penat. Kita selalu nampak orang yang kuat itu sentiasa tersenyum. Tapi kita tak pernah tahu berapa banyak perkara yang dia pendam supaya orang lain tak perlu risau. Ada waktunya kita memang perlu berhenti sekejap, bukan sebab kita mengalah, tapi sebab kita juga manusia yang ada hati dan ada batas tenaga. Jadi kalau malam ni ada yang sedang melalui hari yang berat, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tak semua perkara perlu diselesaikan hari ini. Ada masa cukup sekadar bertahan dan memberi diri sendiri peluang untuk berehat dan bernafas. Kerana hidup ini bukan tentang sentiasa kuat. Hidup sebenarnya adalah tentang teruskan melangkah, walaupun ada hari kita melangkah perlahan.

0: Hey, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Hey, kau kena hati-hati tau. Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh dia guna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.
3: Ha, betul tu. Kalau boleh, sign rapat setara mana pun ke. Jangan mudah-mudah bagi orang untuk suka hati je guna kita punya akaun simpanan, akaun bank kita. Sebab macam-macam boleh berlaku ke. Kalau kita tengok di media sosial lo ni, macam-macam lah benda yang tak masuk akal pun boleh terjadi. Jadi semoga kita semua pakat beringat. Jangan mudah sangat percaya pada orang. Kadang-kadang perasaan was-was ni perlu ada dalam diri untuk keselamatan dan peringatan kita bersama. Baik, dalam sedar tak sedar kita dah pun masuk ke penghujung waktunya. Okay, rasa macam baru jah kecek, baru jah buah dengar pendengar menerusi live di TikTok Kelantan FM. Terima kasih juga kepada W&W Kedai Burger, Khairul Azlan, Kak Moh pun ada juga. Terima kasih kepada 56 orang yang masih lagi setia temankan Nuha merusi live TikTok di Kelantan FM. Dan sekejap lagi kita akan sama-sama dengarkan santapan jiwa oleh Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Dan selepas habis itu kita sambung siar dari stesen National FM pula. Dan jangan lupa pula bertemu kembali untuk Jumaat esok bertemankan untuk Gu Pagi kita belakang bersama dengan DJ Azidi. Dan kalau boleh janganlah sesekali tutup radio di rumah tu deh. Kena pasal 24 jam kerana kami di Kelantan FM ni sentiasa menyajikan info-info yang terbaik dan akan sentiasa perdengarkan lagu-lagu yang trending, lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu lama dan macam-macam lah untuk halwa telinga anda semua. Dan ada juga pendengar Kelantan FM Scorpio, selamat malam semua. Selamat malam sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. Minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata. Oleh itu, Nuha nak undur diri dulu. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan Nasional FM, bersama dengan saya Aizan Azam untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Reza yang temankan anda untuk Nasional Malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang senang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, lepak di kedai kopi dan sebagainya sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya, dipermudahkan. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang akan temankan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Sik Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, baik untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga untuk makluman semua, amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar atau khususnya yang sedang memandu, kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan terlibat iaitu di RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Dan ini merupakan... Ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang kodet line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Try FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti siaran radio ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Okay? Dan untuk anda jangan lupa juga muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami Nasional FM.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana tanda ataupun kenali tanda kesan jerebu. Seperti mana kita tahu kan, beberapa kawasan khususnya di Kuala Lumpur jerebu melanda. Jadi untuk anda, pastikan menjaga kesihatan dan pendedahan kepada jerebu juga boleh menjejaskan kesihatan. Dan antara tanda yang perlu kita beri perhatian adalah seperti kalau ada tanda-tanda ni, boleh dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan. Antaranya mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersing, tekak berasa gatal, kulit pun terasa gatal, sakit kepala atau pening, dan yang paling berbahaya, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Jadi nasihat saya, hentikanlah aktiviti di luar bangunan, pastikan bila keluar tu memakai topeng muka, dan juga kalau rasa kesihatan tu terjejas, ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, anda boleh dapatkan rawatan segera. Peka terhadap tanda-tanda ni dan juga lindungi diri kita dan juga keluarga kita sepanjang musim jerebu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang terus kekal bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak daripada pagi sehinggalah masuk ke waktu ini, terus setia bersama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil dengarkan radio ni kan, bersantai, yang belum tidur, jadi untuk anda, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga pelbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuh dengan sebaiknya bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan sama bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga jangan sedih-sedih, terus berhibur bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Ada rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, direkod menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandani. Jadi, pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan ataupun mungkin juga ada yang risau kan, ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi, jangan risau kerana ia tidak menjejaskan rekod ataupun penerima bantuan dan juga subsidi kerajaan yang sedia ada. Baik, untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM, sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi seleksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook. Waktu ini kita bersama dengan Abdul Jalil Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti. DJ Aizan Azam, terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan dia sebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Mansa Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizan Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Ita Chot juga senang mendengarkan pada waktu ini. Ucapan beliau, dengarkan National FM sampai ke pagi, katanya hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Winuri, berdoa puh rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat, moga diberkati ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda dan juga terus kekal bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Aiz dan Azam Nina Sonal FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nazan FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Selamat pagi DJ Aizan. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nazan GBA 12 sehingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga salam Jumaat buat GBH Mata. Masih celik lagi? Masih lagi. Jom teman DJ Aizan Azam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi. GBH masih berjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Sahabat kita juga ada Ososman, juga ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat, penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizad di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy dan juga kena sentiasalah yang kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang berikan ucapan dan komen. Anda boleh komen nampak gambar saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Komen kat situ, insyaAllah saya akan bacakannya satu persatu untuk anda. Terus kekal berhibur bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati untuk info semasa dan kandungan menarik.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, Kota Marudu di dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026. Termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan yang berhampiran dan saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dan air ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak meniti beratkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadang-kadang membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah, berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Kamu tahu ni apaan? Ha? Memang kamu betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda sebagai pembantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi warga Dungun Terengganu yang sukakan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda boleh dengarkan Nasional FM menerusi frekuensi 96.9. Bagi yang berada di Great Perak, 95.4. Di Ipoh, 90.9. Dan mereka yang berada di Jeli, Kelantan, 89.2. Itu dia frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya, khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita yang memberikan komen dan juga yang masih lagi mendengarkan National FM pada waktu ini. Antaranya kita ada Malaysia Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah dan juga hati yang tenang. Juga bersama dengan Yang Mulia Raja Tun Dr. Felix Malin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Raja Aizat dan selamat bertugas hingga ke 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Juga ada Agustina Agun. Selamat bertugas Raja Aizat, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Mayani Emma. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional FM GBH, terbaik untuk semua pendengar setia Nasional FM. Juga bersama dengan Aniza Samin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sentiasa mendengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih untuk info, berita serta lagu terbaik berbagai rentak dan juga irama dari era 80 sehingga ke 90-an. Semoga ceria. Salam hadir dari Tongkan Pecah, Batu Pahat, Johor. Sahabat kita juga Hasni Razam, juga ada Sunflower, Ramlah Din, Pak Su Omar, juga ada Osman dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan kami.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak juga mungkin ada yang sedang melakukan tugasan yang masih lagi belum selesai di pejabat, khususnya lakukan tugasan anda dengan cermat, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti anda. Dan kalau rasa penat, berehat sekejap kan, baru meneruskan kerja. Dan begitu juga bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, memandu dalam perjalanan yang jauh daripada satu lokasi ke satu lokasi. Pastikan jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, dalam keadaan yang penat. Berhenti seketika di pusat rehat sementara ataupun di mana-mana yang berdekatan. Jadi bagi tidur sekejap kan, rasa segar sedikit, baru meneruskan perjalanan. Jangan kata membahayakan diri kita dan juga memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan untuk semua, semoga terus sehibur dan juga terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM. Antaranya kita ada Abdul Jalil Tahir. Dengan jawapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi. Terima kasih DJ Aizah Azam, sama-sama. Juga ada bersama dengan Kak Marsa Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH 12 hingga ke 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Daripada tawa hadir. Juga ada Hasnah Hasrani yang berada di Jerantut. Juga ada Sunflower. Ucapan beliau, salam ceria, salam Jumaat buat DJ Aizad. Semoga sentiasa sihat. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak. Juga ada Alif Rafid yang berada di Kuantan, Pahang. Dengan ucapan beliau, selamat mendengarkan Nasional FM dan juga selamat pagi buat sahabat-sahabat pendengar semua. Ada Siti Zalika Intan. Juga ada Siti Muslim yang berada di Kelantan. Dengan ucapan beliau, selamat pagi yang kepada mereka yang masih lagi belum tidur, terus bertemankan DJ Aizah. Terima kasih banyak bagi mereka yang sedang mendengarkan dan juga yang berikan komen dan ucapan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati, di mana saja anda berada di jam yang terakhir ini. Untuk anda semoga masih lagi ceria, kekal, kita bertenaga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, balik Kedah 89.7 dan juga di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan bersama dengan keluarga, rakan-rakan, dan juga anda boleh mendapatkan pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa untuk kita sentiasa beramal dengan doa agar Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita setiap hari, setiap pagi, 3 kali pada setiap pagi dan 3 kali pada setiap petang, yang ini selepas asar ataupun selepas maghrib. Bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jangan lupa untuk baca doa ni, sebab Nabi SAW telah berpesan kepada kita, siapa yang baca doa ni, dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah pada hari tersebut. Mudah-mudahan berkat daripada kita beramal amalan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ini, kita nak menzahirkan kesyukuran kita atas kenikmatan kemerdekaan dan persatuan negara Malaysia kita ini. Dan tidak ada rujukan dan sumber yang paling cantik dan paling indah dan paling baik sebagai rujukan kita melainkan dengan apa yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kemerdekaan negara kita yang telah kita lalui, yang telah kita kecapi dan kita rasai, demikian ibu kepada segala kemerdekaan. Subhanallah, Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sudah pastilah disebutkan sebagai pembukaan kota Mekah ataupun peristiwa bersejarah pembukaan kota Mekah yang dikenali sebagai Ummul Qura. Maka bolehlah kita sifatkan Sallallahu Alaihi Wasallam dan pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 8 Hijrah itu, Sallallahu Alaihi Wasallam, pada bulan Ramadan, sebagai ibu kepada kemerdekaan yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan toleransi yang sangat tinggi. Peristiwa ini patut-patut ditulis dengan tinta-tinta emas, kerana subhanallah, peristiwa dengan pembukaan kota Mekah inilah telah mengembalikan hak-hak insani kepada umat seluruhnya dan menjadi rujukan kepada kita, kepada seluruh negara yang berada di muka dunia ini, seandainya nak merujuk kepada apa yang berlaku kepada Nabi dan bagaimana yang perlu kita lakukan apabila negara telah dibebaskan daripada penjajahan. Maka tidak ada rujukan paling cantik melainkan peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kita nak ambil sikit peristiwa, nak menjarah sedikit daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Syekh Al-Mubar Furi telah menceritakan dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, setelah kota Mekah itu dibuka dan Nabi SAW bersama dengan umat Islam beramai-ramai memasukinya, baginda terus lalu menuju ke Masjidil Haram. Di sana baginda Nabi SAW bertawaf mengelilingi Kaabah, kemudian baginda menjatuhkan berhala-berhala menggunakan busur panah, sambil Nabi SAW menyebutkan ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Hajj ayat 81, Nabi SAW sebut telah datang kebenaran Islam dan telah hilang lenyaplah perkara-perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Dan sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Lalu berhala-berhala tersebut pun jatuh, tumbang, hancur, berkecai. Selesai Nabi SAW menyempurnakan bilangan tawaf, lalu Nabi SAW masuk pula ke dalam Kaabah. Baginda tengok dalam Kaabah itu ada gambar-gambar, ada ukiran burung-burung dan sebagainya. Maka Nabi SAW pun, Allahumma salli alaihi wasallam, memecahkan ukiran tersebut. Gambar-gambar dalam Kaabah juga diperintahkan untuk dipadamkan. Kemudian Nabi SAW tutup pintu Kaabah. Nabi SAW masih berada dalam Kaabah bersama dengan Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Nabi SAW di situ berdiri membelakangi pintu Kaabah. Kemudian Nabi SAW solat. Kemudian Nabi SAW berjalan-jalan dekat dalam dia, bertakbir pada setiap penjuru dia. Dan Nabi SAW menyebut-nyebut dan mengulang-ulang kalimah Tauhid. Kemudian Nabi SAW buka pintu Kaabah. Pada waktu itu, orang Quraisy dah mula duduk di hadapan, memenuhi ruang-ruang dalam masjid, bersaf-saf. Tunggu saja apa yang Nabi SAW nak sebut dan Nabi SAW nak buat kepada mereka. Nabi SAW pegang pintu Kaabah. Waktu itu, orang Quraisy duduk di depan, duduk di bawah, melihat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Yang maksud dia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, benar janjinya, membantu hambanya, mengalahkan golongan ahzabnya sendirinya. Lalu Nabi SAW pun memberikan beberapa pesanan salih ala si Muhammad, dan inilah di antara apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Allah menukilkan peristiwa tersebut dan perintah Allah sebagai panduan kepada Nabi SAW yang boleh kita ikuti dan kita amalkan dalam surah An-Nasr. Allah sebut, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Apabila telah Allah berikan kepada dalam ayat itu yang memberikan kefahaman kepada kita, apabila Allah beri pertolongan kepada Nabi dan para sahabat dengan pembukaan kota Mekah, maka apa yang akan dilihat oleh Nabi dan para sahabat, berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang ramai-ramai akan masuk Islam. Lalu Allah perintah dengan Nabi SAW buat tiga benda. Bertasbih, kemudian memuji Allah, kemudian sedia Allah semat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah panduan yang perlu kita buat, tuan-tuan. Sedia Allah semat bila Allah memberikan kepada kita kemenangan dahulu, subhanallah. Allah memberikan kepada kita kemerdekaan yang kita punya sampai ke hari ini. Semenanjung Malaysia pula, subhanallah, bergabung pula dengan Sabah dan Sarawak membentuk satu gagasan yang namanya Malaysia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan Allah memberikan kepada kita keharmonian berbagai kaum, subhanallah, sedia Allah semat yang ada. Negara Malaysia sangat unik. Allah berikan kepada kita kaum demi kaum yang begitu ramai, sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin tidak dipunyai oleh negara-negara yang lain. Tuan-tuan, subhanallah. Maka tuan-tuan, apa yang kita buat, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini, maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Kita orang yang beriman kepada Allah, apa yang kita kena buat? Kita kena tunjuk contoh dan teladan dalam kehidupan kita, supaya orang-orang yang belum Allah kurniakan hidayah, mereka merasa senang dengan Islam. Mereka merasa tertarik dengan Islam. Mereka nak mengenali Islam. Maka cara untuk nak bagi mereka seronok, mereka rasa tenang dan tertarik dengan Islam, ialah orang Islam patut menunjukkan akhlak dan peribadi yang mulia. Tunjuk kelakuan-kelakuan yang baik. Bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita tak mampu untuk berdakwah, tak mampu untuk bercakap, tak mampu untuk menyampaikan apa yang ada dalam Islam, ada pada agama, ada satu konsep dakwah yang disebut sebagai dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan peribadi. Orang-orang bukan Islam rasa tenang, rasa seronok dengan Islam, yang menyebabkan hati mereka akan terbuka untuk lebih mengenali Islam. Dan paling tidak, kalaupun mereka tidak masuk Islam, paling tidak mereka rasa tenang dan mereka rasa selesa bila berada bersama-sama dengan orang Islam. Maka ini yang patut kita lakukan. Orang Islam tak patut tunjuk perangai buruk. Orang Islam tak patut tidak amanah. Orang Islam tak patut berakhlak dengan akhlak-akhlak yang buruk, menyebabkan orang jauh daripada Islam. Orang Islam tak patut ada akhlak ni, sebab kita meyakini bahawa dalam kehidupan kita, Allah melihat apa yang kita lakukan. Bukan sekadar itu, Allah lihat sampai ke dalam hati kita. Dan ada nanti dekat akhirat, Allah sediakan kepada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukuman-hukuman seandainya kita melakukan kesalahan. Kalaupun tak ada manusia melihat kita, tetapi kita yakin bahawa Allah mencatat dan Allah melihat apa yang kita lakukan, di sana ada azab yang bakal disediakan. Maka orang Islam patutnya, sama ada berada di hadapan orang ataupun berada di belakang orang, apatah lagi berada di hadapan orang, orang Islam akan berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW, Nabi mereka. Maka inilah sebut, tuan-tuan, apabila orang Islam duduk dalam negara yang merdeka ini, mereka akan tunjuk perangai dan akhlak dan kelakuan yang sangat baik. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang belum Islam, yang belum mendapat hidayah, akan tertarik dan akan menyebabkan ramai orang akan cenderung untuk kenal Islam dan mendekati Islam. Maka ini peluang yang kita ada, tuan-tuan, sebagai orang yang subhanallah berada di negara yang merdeka, sebagaimana yang kita rujuk kepada ayat tersebut. Apabila terbukanya negara, apabila kita duduk di sebuah negara yang merdeka, maka apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu menunjukkan contoh dan teladan dan akhlak yang baik, supaya orang semua terdorong dan suka kepada Islam. Maka berbondong-bondong akan masuk Islam. Dalam bentuk kesyukuran tersebut, apa yang kita perlu lakukan? Bertasbih, perbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar itu, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, salli ala sayyidina Muhammad. Nah tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, puji Allah, sebut nama Allah salli ala sayyidina Muhammad dalam bentuk penghargaan atas segala kenikmatan yang kita lakukan. Bertasbih dan bertahmid ini kelakuan-kelakuan mahmudah, kelakuan-kelakuan yang baik untuk mengekalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kemerdekaan ini. Orang Islam tak boleh jauh daripada Allah salli ala sayyidina Muhammad. Orang Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perlu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan amalan-amalan sunat, perelokkan amalan-amalan yang wajib, keluarkan zakat. Tengok ada tak orang-orang susah yang duduk di sekeliling rumah kita? Ada tak ahli keluarga kita yang ditimpa musibah? Ada tak sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID-19? Lakukan kebaikan dalam bentuk menunjukkan kesyukuran di atas segala nikmat yang kita peroleh ini. Dan wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Kita tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Mana ada manusia tak buat salah tuan-tuan? Kita semua buat salah dan silap. Maka kita takut dengan kesalahan dan kesilapan kita lakukan itu menyebabkan Allah murka dan Allah mencabut nikmat ni daripada kita. Maka tuan-tuan buat apa? Minta ampun pada Allah. Banyakkan beristighfar. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apabila seorang pergi berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, kata dekat dia, wahai imam, kami ni tempat kami hujan tak turun. Seorang lagi, wahai imam, tempat kami ni tanam pokok tapi tak subur, apa amalan yang kami boleh buat? Seorang lagi pergi jumpa, wahai imam, kami ni berkahwin tapi masih Allah belum kurniakan kepada kami salih simat zuriat keturunan, apa yang kami kena buat? Maka semuanya dijawab, istighfar, istighfar, istighfar. Lalu subhanallah, ditanya oleh anak muridnya, kenapa tuan semua jawab istighfar? Dia kata, bukan aku yang sebut tapi Allah yang menyebutkan Al-Quran tentang kelebihan istighfar. Maka perbanyakkan istighfar, Allah akan kurniakan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada wabak ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah mengekalkan keamanan ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah masukkanlah hati kita seluruhnya rasa keseronokan, rasa kasih sayang di antara kita disebabkan oleh istighfar yang kita perbanyakkan. Dan mudah-mudahan ia jadi satu kebaikan kepada kita seandainya kita dapat beramal dengan semua yang telah kita bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Allahumma

Baiklah, Tera FM, penuhi cita rasa anda ada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang baru saja bersama dengan kami untuk ketika ini, hari Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah menerusi Ku Pagi. Hari ini bertemankan Azidi dan temani anda 6 hingga 10 pagi seperti biasa. Dan sekarang mungkin ada yang sedang sibuk untuk menunaikan solat fardu subuh. Dan untuk makluman muslimin muslimat yang maksudnya waktu solat fardu subuh tadi, untuk zon 1 pada pukul 5.54 minit pagi, manakala untuk zon 2 5.56 minit pagi, dan juga di zon besut pada pukul 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan juga muslimat. Dan seperti biasalah, untuk setengah jam yang pertama ini kita dengarkan dahulu lagu-lagu kerohanian, dan setengah jam 6:30 nanti kita ada ruangan Nidaul Islam bertajuk Taubat Diterima yang akan disampaikan oleh Ustaz Rahmat Ihsan. Terus kekal bersama dengan kami di Kelantan FM. Ado semua.

kita duk masak, yang kita duk cucuk rokok, yang kita duk pingat api, sebenarnya itu juzun. Satu juzuk min sab'ina juz'an min tilkan nar. Satu juzuk kepanasan daripada 70 juzuk kepanasan-kepanasan neraka.

0: Kajian Hayati Perkongsian Ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geographic lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Ini nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah, taubat kita Allah akan terima. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberikan nafas, masih lagi diberikan ruang untuk kita meneruskan kehidupan kita seperti biasa, dapat kita lakukan rutin harian kita insyaallah, dan semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey. Selamat pagi untuk semua sahabat-sahabat Kelantan FM yang baru sahaja bersama dengan kami. Dah pun selesai tunaikan kewajipan kita solat subuh. Alhamdulillah dah selesai. Okey, sini tunggu sekejap sini tengah nak solat subuh ni. Okey, tak apa, teruskan saja. Okey. Baik, macam biasa untuk hari ini kita nak bersama dengan rakan-rakan sahabat kita, boleh tembusi ke talian mesra kita 09743-3858 ataupun 7488630. Okey, dan juga menerusi WhatsApp ke 0149740154. Okey, baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Nasir Wahab, Sekali Aku Jatuh Cinta. Dan selepas ini saya bukakan talian, ya, sabar.

0: Ya, sekali aku jatuh cinta 6.41 minit pagi. Pagi-pagi dah jatuh cinta eh. Jatuh cinta pada siapa tu? Jatuh cinta pada Allah Yang Maha Satu, Yang Satu. Okey, jadi apa pun terima kasihlah untuk anda semua yang baru saja bersama dengan kami untuk pagi ini di Kelantan FM Ada Sama. Dan saya nak bukakan talian lah, kita nak bersama dengan sahabat-sahabat, rakan-sahabat kita di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
1: Mak kalau pertama.
0: Abang Mak, apa khabar? Sihat ya?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini tak ke mana-mana ke?
1: Tak ada lagi mana-mana lagi ni. Sebab asal lagi.
0: Okey, baik-baik. Jadi salam pagi untuk siapa tu, Abang Mak? Silakan.
1: Ucapkan selamat pagi, Azir di Dekoti. Asal Pola Melaka, Kanun Ipoh. Habis ni rasa panjang. Habis je tanah merah. Lepas tanah kandang. Terima kasih tak siap. Macam usut rabok. Apa maksud? Waktu Syah Facebook. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Mak pembuka membuka talian hari ini. Okey, ni kiriman daripada sahabat-sahabat kita yang hantar melalui WhatsApp daripada siapa ni, Eddie Felda Cikgu Tiga. Salam pagi untuk semua sahabat Kelantan FM di mana sahaja anda berada. Buat DJ harap happy semua. Terima kasih. Lagi daripada siapa ni, Rupiah Ahmad Segamat Johor. Katanya ucapan untuk semualah pendengar Kelantan FM selamat pagi, semoga ceria selalu. Lagi daripada Kak Asah, Pulau Melaka. Katanya selamat pagi kepada Mak Pertam dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Lagi Amber Pia Kali.

0: Hai, ucapan selamat pagi juga buat keluarga di Kalai Jeli. Hadir dari Tampin Negeri Sembilan, orang jauh ya. Ni Kak Ahab, Petaling Jaya. Assalamualaikum, DJ Petugas. Selamat bertugas untuk Mok Kahan yang tersayang, Kak Ayah Jabi. Dewa pulut kuning kau tu, Mok. Semoga Mok sentiasa dalam rahmat Allah selalu. Sedapnya pulut kuning eh. Lagi daripada Umi Habibah Gunung. Salam Zidi di Konti. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Zidi sihat ceria dan menjalankan tugas di hujung minggu. Umi buat ucapan selamat pagi buat rakan-rakan sahabat semua. Menerusi Radio Kelantan FM pagi ni, tak kira di mana berada. Semoga sihat ceria di samping keluarga tersayang. Umi Habibah dari Gunung Bacok. Kita ada tiba lagi seorang pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa tu? Habis jak ke ni? Hello.
1: Hello.
0: Ya, ya. Hang bejak ke ni? Hello. Oh. Mungkin dia tak dengar kita kot. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Ya, Pak Mei kata. Hello. Macam mana boleh senyap ni? Okey, baik. Kita jumpa lagi sama Pak Mei. Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Sima kata.
3: Apa
0: khabar, Kak Sima? Sihat ya?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ni tak pergi mana-mana ke?
3: Gini tak pergi sebab Kak Acik nak mari Zoom tu.
0: Oh ya kau, sama suka lah tetamu mari deh.
3: Tamu mari.
0: Baik-baik, selamat pagi untuk siapa tu Kak Sima?
3: Selamat pagi pada Aziz, selamat pagi pada Azizi sepertugas.
0: Ya.
3: Dan selamat pagi juga pada Kak Lo, Kak Cik, Kak Su dan Kak Asafullah Melaka. Kepada Kak Kak Sahur Kipana. Daripada Umi Habibah Gunu, Kak Mi dan Kak Ma Bedeh Melo. Dan juga kepada Cik Usilabak dan Pak Suli. Dan pada semualah mengenali diri ini. Daripada semua peminat-peminat setia Kelantan FM di mana setia mereka ada. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan Dato' M. Nasir dan juga Junizar. Dua insan.

0: Ya, demikian persembahan daripada Dato' M. Nasir dan juga Yunizar. 2 insan 6.48 minit pagi. Kita bersama lagi dengan rakan sahabat kita di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, siapa tu?
1: Ambo putih di. Boleh saya ada tapi...
0: Oh, putih? Oh, tak apalah. Mungkin lain tak lain berguna kot.
1: Lain berguna biasanya.
0: Pada apa khabar? Sepuluh sihat ke?
1: Alhamdulillah sehat
0: di. Alhamdulillah. Hari ni tak guna mana ke?
1: Aziti sama juga
0: lah. Alhamdulillah sama lah kita. Hari ni tak guna mana ke buat teh?
1: Tak
0: ada di rumah deh, mak ni. Ya, rehat-rehat rumah
1: ni. Rehat-rehat.
0: Okey, baik-baik. Salam pagi untuk sahabat tu, Pak Teh. Silakan.
1: Okey, terima kasih, Di. Pertamanya kepada adik dia segar lagi ni lah. Okey. Lalu, kepada Pak Mak di Pedas Lapis itu. Kepada Umi Habibah di Asyuk. Kepada Ayah di Yabi.
0: Ya. Yeah.
1: Kepada Pak Mes Nipung. Pada Faizul Datang Panjang, kepada Tasaf Melaka, dan pada semua-semua lah yang mana mengenali diri positif lah.
0: Yeah.
1: Dan kepada Aziz saya lagi lah. Semoga dia selalu. Itu saja daripada positif.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di talian. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu? Pak Amir kata?
2: Ya, boleh buluk.
0: Apa putus saat ni, Pak Amir?
2: Tak
0: boleh salah terkait mana ni. Okey, Pak Amir, alah mana hari ni? Tak ada ke mana-mana kah?
2: Ya.
0: Tak ada ke mana-mana kah hari ni?
2: Ada lagi tempat Pak Gajah. Ada lagi Pak Gajah.
0: Oh, okey, baik-baik. Siapa sahabat pagi ni? Untuk siapa tu? Silakan.
2: Untuk siapa saat ni, Pak Teh
0: ke? Pak Teh?
2: Ya, untuk Pak Teh tu, apa ni, Bapak Besu, Ajah Kak Yang Rabi. Bapak Besu, apa ni, masa bacok tu. Apa tu, kandang, sabu godeh, pada, apa ni, leci yang borak dengan kambung tu, dan pada, poyang, sabu besar, apa ni, pukul. Apa ni, Masumi.
0: Okey.
2: Dan untuk semua peningat pagi ni, Pak Mek doakan semoga kita semua di daerah pengantar saling.
0: Amin. Terima kasih, Pak Mek. Assalamualaikum.
2: Sama-sama.
0: Alright. Baik, jom kita nak bersama dengan lagu. Lagu daripada Uji Rashid dan juga Hey Amir. Antara Matamu dan Mataku. Kita dah lagu-lagu lama lah ya, 70-an. Yang mungkin mengambil kenangan anda kembali. Kisah-kisah cinta yang dulu-dulu. Masih lagi berputik. Yang masih lagi setia bersama dengan pasangan, alhamdulillah kita ucapkan selamat malam. Selamat malam dan selamat pagi untuk anda semua. Kelantan FM, Gu Pagi.

0: Baik, jadi persembahan daripada Uji Rashid dan juga Hai Amir, ayam tara matamu dan mataku. Itu dah kisah percintaan. 6.55 minit pagi. Selamat pagi. Matahari dah pun hampir terbit. Mungkin ada yang baru bangun. Selamat pagi saya ucapkan. Okey, dan mulakan hidup anda dengan dengan bismillahirrahmanirrahim. Baguslah untuk kita semua. Semoga dipermudahkanlah segala urusan anda hari ini, insyaAllah. Baik, ada masa sikit lagi ni daripada Pak Awan Jelur. Assalamualaikum, selamat pagi pada DJ kesayangnya. Ucapan untuk semua lah pendengar Kelantan FM. Mama baca dari keringkas yang maaf deh. Okey, lagi sebagai pemanggil boleh kot. Ringkas secara ringkas. Halo, assalamualaikum. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Osman Gubat Pulau Pinang.
0: Okey. Baik, salam pagi. Salam pagi untuk siapa tu? Saya ringkasnya, sila.
1: Okey. Thank you untuk Haji Aliza.
0: Ya.
1: Rudi Ahmad, Abang Fazil Kamasa Faizul Pak Suli.
0: Hmm.
1: Saya juga ni Abang Hing dan Umi Habib Bagu Nusima dan Pak Long Johan. Itu sajalah.
0: Semoga
1: sihat-sihat selalu. Assalamualaikum. Goodbye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Goodbye. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Jeffrey Dane, Siti Haida dan tepat pukul 7 kita ikuti utama 7 pagi Kelantan FM ada semua.

0: Itulah.
1: Baik, kembali bersama di Go Pagi Kelantan FM edisi hari Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat sekalian . Mungkin ada yang sedang memandu ataupun yang sedang melakukan tugasan masing-masing, ada yang baru masuk kerja. Selamat bertugas juga saya ucapkan ya. Hari Minggu pun tetap bekerja, jadi biasalah nak cari rezeki kan. Kerja shift selalunya kan. Kalau pagi, kadang-kadang malam tu dia dah free. Mungkin dia ada cuti hari lain, orang lain kerja dia cuti. Begitulah kehidupan seharian kita supaya dapat mencari rezeki yang halal, rezeki yang berkat, insyaAllah. Baik, saya nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang mana yang dimuatkan ataupun dipaparkan menerusi akhbar tempatan. Antaranya ini berlaku di Besut yang mana suami isteri yang maut nahas konvoi motosikal. Senyuman manis arwah Zamri masih dalam ingatan. Senyuman manis Allahyarham Muhammad Zamri Muhammad Zaki ketika ditemui 4 hari lalu kekal dalam ingatan. Itu kata bapa saudaranya. Okey. Lagi ini di balik pulau Penang. Lelaki warga China ditahan cuba curi dompet dalam kapal terbang. Lelaki warga China ditahan selepas dipercayai cuba mencuri dompet milik penumpang warga Indonesia ketika dalam penerbangan dari Jakarta ke negeri ini. Okey, lagi. Ini berita di Kuantan, ini Pahang. PGA gempur lombong biji besi tahan 7 pekerja warga Myanmar yang mana semalam dan merampas 7 jentera berat bernilai 1.22 juta serta menahan 6 pekerja warga Myanmar. Kita ucapkan tahniah kepada PGA. Lagi dari mana ni? Di kita tengok berita yang menarik Ini berita di Dungun, Terengganu. Selagi tak tahu punca, hati saya tak tenang. Ini isu ataupun kes berkaitan dengan bayi 4 bulan maut di Taska. Dan sehingga hari ini saya belum dimaklumkan punca kematiannya. Itu kata Nurul Sahuda Rusli 30 berhubung kematian bayinya di Taska di Bandar Al-Muqtafi Bilashah AMBS pada 7 September lalu. Okey. Lagi berita yang menarik, rakyat Malaysia maut ketika aktiviti selam scuba di Bali. Yang mana seorang rakyat Malaysia maut ketika melakukan aktiviti selam scuba di perairan Crystal Bay, Desa Sakti, Bali, Indonesia. Okey, dan banyak lagi lah. Antaranya lagi satu lagi, anggota tentera didakwa sepak anak bongsu usia 5 tahun. Ini isu yang viral beberapa hari lepas. Dan suspek dah pun ditangkap dan didakwa lah oleh pihak mahkamah. Dan itulah. Nak didik anak cari cara yang betul. Okey. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Amira Osman, Bila Nak Kahwin. Terus bersama dengan kami di Go Pagi Kelantan FM.

0: Kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi cita rasa anda.

Ya, sakitnya penantian bersembah daripada Wani Hasrita dan juga Wani Syaz. 7.28 minit pagi. Ini Abang Dekor Sis kini berkaitan dengan IPU, Indeks Pencemaran Udara bagi negeri Kelantan. Setakat ini masih lagi hijau lah, iaitu peringkat sederhana. Kalau ikutkan bacaan yang dinyatakan oleh EQMS ini, untuk di Kota Baru 87 di Kota Baru lagi dari di mana ni? Belah Bandar Pasir Putih 81. Okey, lagi di Tanah Merah 74. Itu bacaan indeks pencemaran udara bagi negeri Kelantan. Masih lagi di tahap sederhana. Bukan tahap bagus lah. Kalau biru, tahap bagus. Cuma dia melangkah satu tahap, iaitu tahap sederhana. Dan tahap kuningnya ada melibatkan beberapa negeri lah. Antaranya di sebelah-belah utara, di Ipoh, di Perak lagi di Negeri Sembilan dengan bacaan 100 ke atas di Negeri Sembilan, belah Bahau, belah Seri Kembangan, Kuala Lumpur lagi di Tanjung Malim 152, bacaan yang begitu tinggi. Lagi setakat ini di tahap kuning lah yang beberapa negeri yang terlibat, antaranya di belah utara Teluk Intan, belah Ipoh, okay, lagi di Kuala Lumpur masih di tahap kuning, iaitu 100 ke atas lah, 162, 170, yang paling tinggi rasanya 198. 198 berada di belah mana ni saya cari dulu. Okey, baik, apa pun kita harapkan anda semua berada di rumah kalau bolehlah jangan elakkan aktiviti luar sementara. Jerebu masih lagi berada di negara kita ini. Kalau boleh pakai mask, pakailah, tak ada masalah pun demi menjaga kesihatan kita bersama. Diharapkan anda semua sihat sejahtera seadanya. Okey, ini juga ramalan cuaca yang dikongsikan oleh Malaysia. Semalam kita ada apa ni di sebelah Jeli. Semalam saya pergi ke Jeli, hujan turun ada beberapa tempat kawasan hujan turun, ada beberapa tempat kawasan tak ada hujan langsung. Kalau ikutkan ramalan yang dinyatakan oleh Malaysia ni, pagi ni diramalkan tiada hujan, belah petang dan juga malam nanti dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Kalau ikutkan esok pun sama juga, pagi sebelah pagi tiada hujan, belah petang dan juga malam dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Okay, jadi hati-hati semua berada di mana sekalipun, sentiasa jaga kesihatan anda, minum air yang secukupnya, jangan sampai dehidrasi. Musim panas pun kadang-kadang tu ada juga kalau dapat kita rasa bahangnya. Musim jerebu, kita tengok jerebu mata kabus je kan, itu bukan kabus itu jerebu. Janganlah pula beranggapan oh ini tempat sejuk ni, tapi kita rasa panas, kita rasa bahang, itu bukan jerebu, itu bukan kabus, itu jerebu. Okey, baik, jom kita nak berhibur lagu daripada siapa ni, Jamie Lynn Spears, Follow Me. Dan selepas itu ambo nak belanja lagu irama 90-an Tropika, Cinta Pantai Merdeka untuk anda di Gu Pagi Kelate FM. Ada semua.

0: Setiap hari, ada macam-macam cerita yang kita baca dan tengok melalui media sosial. Ada setengah daripada kita cepat percaya. Ada pula yang suka berkongsi dan ada yang hanya tengok dan diam sahaja. Sesiapa pun kita, jangan jadi penyebar berita yang tidak benar dan jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita palsu. Didiklah diri kita untuk menjadi insan yang terbaik kepada semua. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sir Asai, kepada semua pendengar Kelantan FM. Got it?
1: Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Dan gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesanan ikhlas dari saya, Deng Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang, Deng.
2: Baik, pakat dengan Radio belakang. Terima kasih yang masih lagi bersama dengan Azidi untuk pagi ini. Yang sedang memandu, hati-hati ya. Yang sedang sarapan sedapnya makan pagi-pagi ni. Selalunya makanan apa kalau Kelantan suka ni? Pagi-pagi selalunya makan nasi belau lah Zidi. Ada setengah tu dia tak suka langsung makan nasi belau. Dia hanya makan buah-buahan ataupun kuih sahaja. Tengah hari dia baru dia makan nasi. Ada macam-macam orang eh. Ada setengah tu dia skip makanan pagi. Ada setengah tu dia skip makan tengah hari, dia makan pagi dan juga malam sahaja. Macam-macam cara. Tapi ada setengah tu, yelah kita faham apabila mereka yang kepenatan bekerja, terutamanya buruh binaan ke ataupun buruh yang bekerja tengah panas, mereka memang makan banyak supaya menambahkan lagi tenaga mereka. Nak suruh kuat lagi hijau. Tapi buat mereka yang bekerja ala sekadar-sekadar je, duduk rumah, goyang kaki sambil-sambil main laptop, makan pun 4 kali sehari, itulah boleh menyebabkan badannya cepat naik. Semua orang tahulah ya. Cuma kita jagalah kesihatan kita sebab kita nak pakai lama. Okay, baik. Sekiranya nanti, jom kita ikuti ruangan sketsa Woyoh bercerita berkenaan dengan khasiat ulam. Ulam pun bagus untuk pemakanan kita. Kalau boleh jadikan sebagai ulam tu makanan sampingan untuk kita. Kadang-kadang ada juga hobi makan ulam. Hok ngatuh gitu je. Tak, duduk depan TV makan apa? Bendy. Duduk depan TV, tengok bila-bila tengok TV, makan apa ni, kacang botol. Terpulang masing-masing. Cuma banyak khasiat lah. Kalau boleh, memang bagus untuk kesihatan kita. Cuba cari ulam-ulam yang boleh mendatangkan kebaikan lah. Kebanyakannya memang ulam banyak kebaikan untuk badan kita. Tapi kena carilah makanan-makanan yang seboleh-bolehnya untuk menjaga badan kita sebaik-baiknya mungkin. Jangan elakkanlah makanan-makanan yang makanan proses yang sudah pun siap sedia makan terus. Itulah bahaya, kadang-kadang tu pun boleh menyebabkan buah pinggang menjadi rosak. Okay, kita bercinta dulu di Uganda bersama dengan Chomi, anak dia kepada Harry Khalifa. Cintaku sampai ke Uganda, Kelantan FM.

Mari mana si uji aku tengok pucuk ulai, pucuk kayu tu nampak duk bibi belakang tu. Mari di mana si uji? Mu beli ke? Mu ketah di tanah gaya si uji? Oh, aku nak uji aku mu.

Ngidek kau nak makan udang ni. Ngidek apa kat beyo kita. Suruh pecah liu lah makan udang-udang ni. Kalau begitu, kalau gini, ha ha ha ha. Aku makan udang.

kapo dio usia dio nyu kalau make ulek muaya kaku catu bado ke ci uji muaya kaku lagu mano usia dio ha ha ha kalau sebu ule ni aku loya kamu wa abu dia buke kada dau ya kuno ya kamu pucu dia bate dia kita boleh make meto wabu aku noya kamu supo dengan ule raja pucu tege pucu puta sibo pucu ga make nasi sikit jadi banyak di mana.

0: Ulen orang ikmu. Ulen ni Pak Bu, dia ada nutrisi, dia ada vitamin, mineral, nutrisi penting untuk tubuh badan kita nak penuhi. Naik badan tu juga, dia dapat meningkatkan daya tubuh dan mencegah penyakit penuhi. Kalau gitu, kalau gini mu ni, cabarlah juga aku tengok mu payah demi rupa-rupa mu makan ulen. Aku pun suruh mari dah. Nak kutip ulang, mana tahu jadi sepok orang muda. Oh lah, tak ada dengan tua. Galak waya ni. Siapa dia tua? Waya lain
1: Sketsa Waya diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi aka Amir Jarumah.
1: Kelantan FM.
2: Baik, itu dia. Semaikan kasih sayang kita kepada keluarga tercinta, kepada sahabat ataupun kepada si dia yang dicintai. Am gitu. Okay, kasih sayang tu bukan bagi mudah-mudah ya. Kena tengok-tengok orang juga. Ni nak bagi kasih sayang ni, terutamanya buat mereka yang single, yang sedang mencari calon untuk cari jodoh. Tapi apa pun kita doakan yang baik-baik lah. Semoga dapat jodoh yang baik. Okay. Baik, ini berkaitan dengan bukan jodoh ni. Ini berkenaan dengan kad pengenalan kita. Yang mungkin ada yang dah rosak ataupun dah ada yang chipnya dah tercabut. Stiker gambar pun dah tak nampak. Gambar pun gambar masa budak umur 12 tahun. Sekarang ni dah umur 48. Masih lagi menggunakan kad pengenalan lama. Bolehlah pergi tukar ya. Mana kad pengenalan baru, yang ciri-ciri yang terbaru sekejap ini ada 53 ciri keselamatan. Okay, jadi kalau anda ada seperti mana ciri-ciri yang saya sebut tadi, ada rosak ke apa semua, boleh pergi tukar. Yang tak rosak, okay, jangan tukar dulu. Yang mana MyCard baru ni dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding sebelum ini hanya 23 sahaja. Tapi tak perlulah tergesa-gesa untuk tukar kalau chip MyCard anda sedia ada masih lagi berfungsi dengan baik. Okay, terutamanya buat mereka yang ada SARA ke ataupun yang sentiasa kita gunakan setiap hari. Kadang-kadang tu kita nak berurusan dengan di kaunter-kaunter pun wajib ada MyCard. Nak urus di MyBank, apa ni, di bank-bank ke ataupun apa-apa saja yang melibatkan agensi-agensi bank perbankan ataupun agensi keselamatan ataupun apa-apa saja. Okay, jadi pastikan anda jaga baik-baik kad pengenalan anda. Kalau hilang, didenda pula. Okey, kalau hilang 2-3 kali, banyaklah dendanya. Okey, jadi kalau MyCard anda masih lagi baik, tak perlu tukar. Cuma kalau ciri-ciri yang mana saya sebut tadi, rosak ke ataupun chip dah berosak, terpatah ke ataupun gambar dah kabur, gambar zaman kanak-kanak, ataupun yang ada nak update kad pengenalan, alamat pun dah bertukar, bolehlah untuk berbuat demikian. Okey. Baik, tepat pukul 8 kita ikuti Kelantan sana sini. Tapi sebelum tu, jom kita nak berhibur bersama dengan Hazama dengan lagunya Malaikat untuk anda di Gu Pagi Kelantan FM.